0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadli Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Berminat nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama Maida. Daftar segera, invest lokal.

0: jamban ni dia orang orang Melayu Dumai kan.
1: Jadi dia mesti kenal ikan geprek ni.
0: Ikan geprek ada ke? Ikan geprek, ikan selayang kan.
1: Tak kisahlah, dia nak sambal geprek lah.
0: Sambal geprek.
1: Kalau kita dia bagi ikan selayang. Alah kalau dia tu perumpamaan ikan tenggiri lah, ikan bawal lah.
0: Ya apa kelas ni? Saya salmon geprek tau.
1: Oh salmon.
0: Salmon geprek.
1: Kalau kita dia bagi ikan selayang je. Nasib baik tak bagi ikan bilis. Semalam saya buat gulai. Ikan bilis.

0: Muk Terengganu Ang, dari Patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi tu. Sebab lain ni Muk Terengganu Ang.
1: Ya, Muk Terengganu Ang nak kembalikan melengkapi emosi kita dengan keadaan. Sebab kita tak sedar sebenarnya dalam hidup kita ni.
2: Ya.
1: Ada di antara kita yang jarak emosi, jiwa dan emosi dia jauh tau. Makin jauh tanpa kita sedar. Sebab bila kita sedih pun cari handphone, kita gembira pun cari handphone, nak cari maklumat pun cari handphone.
2: Seolah-olah dopamin kita duduk kat situ.
1: Kan.
2: Jadi hari ni kita cuba nak bangkitkan dopamin kita. Hormon-hormon gembira, hormon-hormon ketenangan, kebahagiaan kita.
1: Masa berkualiti anda untuk diri sendiri yang semakin hilang tu, kita nak bawa ke hutan Lipo Cemerung Dungun.
2: Sebut pasal hutan Lipo, inilah ketenangan yang kita cari. Bunyi deruan air terjun, bunyi lata kan, kicauan burung, unggas.
1: Itulah dia kita panggil flora dan juga fauna.
2: Okey.
1: Ini antara kawasan resultan rekreasi yang terkenal kat Terengganu. Dia ada air terjun Cemerung setinggi kira-kira 305 meter yang merupakan antara air terjun tertinggi di Malaysia.
2: Ya. Yeah.
1: Kita tak tahu ni, kita kena bagi tahu seluruh orang kampung kita.
2: Betul.
1: Air terjun Cemerung ni tertinggi di Malaysia.
2: Tak tahu macam mana nak pergi ke sana. Jadi siapa-siapa yang berpeluang di hutan simpang Pasir Raja, daerah Dungun Terengganu, lebih kurang 30 km dari Bandar Al-Muktafi Billah Shah EMBS tu lah.
1: Kena mandi-mandi kat situ baru best. Berkedah dengan keluarga, jungle trekking ke kan?
2: Ya. Yeah. Situ orang kata air dia jernih gila lah.
1: Wow.
2: Jernih sangat-sangat.
1: Boleh tengok macam cermin lah.
2: Boleh menilik diri ini.
1: Bukan kita siasat tilik diri ke? Asal jumpa cermin ke, benda-benda yang berkilat kita tengok boleh pantul wajah kita, kita cermin.
2: Termasuk sudu kat meja makan.
1: Perempuan.
2: Boleh mandi manda sebab sini ada kolam semula jadi yang dibenarkan untuk kita mengisi aktiviti kat situ kan. Berkelah-berkelah, nak merentas denai hutan jungle trekking, berkemah pun boleh.
1: Ya, dah gerak sejuk tu boleh rehat sekejap dekat wakaf dan tempat rehat kat situ. Nak buang air ke semua, relax lah. Semua ada, tandas ada, nak solat surau ada, senang.
2: Yang paling penting, siapa-siapa yang suka dengan aktiviti lasak, bagi pencinta alam dan juga pendaki-pendaki gunung, kawasan ni dia tawarkan pengalaman yang mencabar melalui denai-denai hutan.
1: Ya, tak perlu tunggu cuti sekolah, tak perlu cuti panjang, hari Minggu pun boleh singgah di Hutan Lipo Cemerung Dungun.
0: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu Ang. Hok jauh tu susun cuti molek dah. Hok dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2022.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.

0: aku ingat tau. Aku nak pergi jalan lah.
1: Jalan mana?
2: Ayolah.
1: Oh, mau nak pergi siapa?
0: Ya, geng awang tu mana boleh. Kami bukan muhrim.
1: Oh, gitu pula. Mengajuk pulak lah orang tua tu nanti.
0: Yalah, ikut mu je, Zain.
2: Kalau mu nak pergi
0: sebuah kereta, aku sebuah kereta.
2: Baik jaga, kalau mu nak pergi jalan kayak gitu, tok kedai. Dah kita ni orang ni nak minum mana?
0: Mu ingat kedai aku je.
1: Kita buat sarang kedai kopi kat palang pulak.
0: Ingat kedai aku je di Terengganu ni. Tapi bukan benda. Dok kadang-kadang ada juga masa kita nak benda, Zain, dipanggil
2: istilah.
0: Beli jiwa.
1: Healing.
0: Cari-cari rezeki. Boleh siap sama, ingat? Ingat nak jalan jauh sikit lah. Nak pergi Cameron ke gitu. Tapi yuk. Minyak aku baru ni macam kira-kira. Kan dia ada kota kalau ni minyak kan.
1: Okey, patut. Minyak masalah.
2: Minyak masuk ke nak berapa?
0: Bukan.
1: Teruk
0: minyak
1: lah.
0: Minyak petrol lah. Lepas tu kan bukan benda. Kan leni kan. Kan dia ada kota kan. Hari tu kan 300. Lepas tu 200. Leni kan 200.
1: Eh, dok. Mu ni dah update sungguh lah.
2: Kita 3 gig kota kan.
0: Anda kota lain. Mu kota. Oh ya, memang mudah pernah lah.
1: Mu cakap pasal petrol. Pai petrol ni.
2: Oh, petrol.
1: Mu ingat 200 lagi ke? 300 dah leni.
0: Untuk seorang 300 dah?
2: 300 dah. Dia ni naik dah kan.
0: Start bila, Zain?
1: Start 1 September lah.
0: Start tu. Yok ke hot PN kamu dalam TV baru ni?
1: Ya, hot tu lah. Mu dah dengar.
2: Hari hak tau.
1: Betul lah.
0: Aku ingat, aku tengok bergaruk je. Duk ingat tu, Pa. Oh, 300 dah.
1: 300 itu balik dah. Aku pun untung lah ni. Boleh nak buat apa ni, kerja company aku murid sikit. Sebab apa, diesel pun naik juga. Dapat 300 ke 400 pula.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Ha, jadi aku betul kata boleh banyak lagi lah. Aku nak buat job.
0: Yelah, molek lah. Sekuapanya orang nak pergi melancong itu ini dan sebagainya.
2: Dah boleh lah, sayang. Kita pergi kalau kubur, kita beli puyuk-puyuk kan.
1: Saya buat tu pulak.
0: Kalau kubur beli puyuk-puyuk. Malam dia beli puyuk.
1: Nak kahwin ke?
2: Ni ada tu. Sipoh tu. Ha. Nak suruh aku pergi ni pula kalau kubur.
0: Ha.
2: Sibuk beli benda apa? Ha. Puyuk-puyuk.
0: Kerana cinta ku turut kang lah ni.
2: Sipoh tu umur 80 dah.
0: Dah buat beli puyuk-puyuk benda. Tak mesti kalau awang ada mesti kata, aku dah kena-ngena. Dah dia bersikar kan? Oh, dah apalah dia tu. Tapi terutamanya hok tu lah aku tengok sayang. Kalau orang hok yang pakai benda diesel tau.
1: Oh, diesel.
0: Oh, yeah. Sebabnya bukan benda. Parut juga kalau orang yang menggunakan ni, orang ulang
1: dia. Untuk industri. Lepas tu untuk industri lah banyaknya lah. Untuk kerja, meniaga, semua molek lah.
0: Molek tu tak apalah. Alhamdulillah, syukur lah. Maknanya sekurang-kurangnya dapat meringankan.
1: Betul.

0: setiap pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi. Cicat pagi kita hari ni, kita tanya kawan-kawan kita, tanya member,
1: tanya kawan-kawan.
0: Awak semua kawan-kawan kita lah.
1: Yelah. Jadi kawan-kawan, kita tanya hari ni, dalam kalangan anda, siapa sini suka makan pedas dan siapa yang tidak menggemari kepedasan itu?
0: Ya, tengok pedas je, ya, orang tak boleh makan, tak boleh makan. Kalau nak makan pedas, boleh kena ada ais jeluk tepi tu. Ada pula orang, dia tak ada pedas, dok ngam, dok
1: tak
0: boleh makan.
1: Tak boleh lagi lah, sedap.
0: Makan sesuap, ada sedap.
1: Ada
0: saya, apa yang saya tu, Cik Johari Saleh.
1: Dia suka makan pedas lah kot. Cik Johari pun satu hal. Cik Johari ni kan,
0: Cik Johari kena terang dengan jelas.
1: Sebab tadi dah saya sambar dia. Dia melintas dekat TikTok kita.
0: Tengok nama
1: saya,
0: Cik Johari Saleh ni macam komposer.
1: Itulah.
0: Ni komposer ke apa ni?
1: Cik Johari ni kan, dia masuk je dalam TikTok tadi, terus saya tanya, Cik Johari suka makan pedas tak? Jangan main-main dengan kita orang. Kita orang ni kalau nak tanya-tanya je. Okay. Ada komen daripada Krista Izora.
0: Tok Ranggi. Oh, Tok Wan ni masih Ranggi.
1: Oh, janganlah Tok Wan. Krista Izora dia bagi tahu, dia suka pedas, dia bagi rating tau.
0: Bagi rating. Rating ke berapa pedas dia tu?
1: 6/10.
0: Oh, 6/10. Terkejut saya.
1: Yeah.
0: 6/10 kira tak lebih pada setengah lah.
1: Sederhana dia lah. Dia macam ibaratnya macam raw, medium, well. Well done tu, dia duduk medium, tengah-tengah.
0: Oh, dia medium. Okay, ni pula sahabat-sahabat kita ni ramai dah ni. Yang komen kat kita ni. Dia suka makan pedas ke tak makan pedas. Main telefon kita 6235330, 6238330.
1: Okay.
0: Ataupun boleh masuk TikTok kita je, komen kat TikTok ni.
1: Kalau macam Jeff dan Niza ni, dia kata sekarang dah tak boleh makan pedas dah. Tapi dia tak bagi huraian kenapa sekarang dia dah berhenti makan pedas.
0: Oh, tak boleh makan pedas. MBG tak suka makan pedas. Ita kata dekat WhatsApp kita ni, pedas sangat, memang auto berhingus, air mata keluar. Padahal okey je makan. Kalau orang lain makan, dia orang kata tak pedas pun. Tapi kalau saya makan, memang auto akan menangis.
1: Berhingus?
0: Berhingus siap.
1: Orang suka makan, bukan menangis.
0: Orang tanya, kenapa pedas sangat ke? Orang tanya dia macam tu, dia kata.
1: Ni kalau tengah putus cinta ni, makanlah makanan pedas.
0: Nak tunjuk betapa sedihnya dia kan.
1: Dua dalam satu, Farah.
0: Ataupun kalau nak buat sedih depan orang kan, makan pedas. Lepas tu cerita supaya lebih mendalami cerita tu.
1: Kalau dua dalam satu senang. Kalau pun tengah-tengah broken kan, patah hati ni. Kalau kita makan pedas, ni orang tak akan kata lah kita tengah broken.
0: Orang broken, dia tak pergi makan pedas.
1: Makan pedas lah senang. Dia nak menyorok di sebalik air mata tu.
0: Sekarang, zaman sekarang, menangis pun buka TikTok lah.
1: Oh, lambat sangat.
0: Dia nangis. Macam tak faham macam mana dia menangis dia pergi buka TikTok live.
1: Yalah, kalau buka TikTok live tu mungkin dah dia nak berkongsi perasaan. Tapi yang dia rekod tu tak tahan.
0: Yang rekod tu. Itu yang maksud Farah tu.
1: Saya mencarilah.
0: Cepat lagi cari button rekod kan.
1: Mana dia cari confident
0: nak menangis lah.
1: Tolonglah ajar saya confident
0: mana
1: tu.
0: Mana dia dapat confident tu?
1: Nani Kamal.
0: Ya.
1: Saya, anak dara saya, kalau uminya tak masak yang pedas-pedas, tak ngam. Tak ngam katanya.
0: DJ, nama dia Lisa. Nikmat makan pedas pagi saya tu sekejap je muka saya. Lepas tu saya akan jadi pelanggan tetap dalam tandas.
1: Oh, pula dah. Oh, jenis sakit memerut lah ni.
0: Oh, dia tak boleh makan tu pergi tandas.
1: Sensitif awak.
0: Ramai sangat orang tak tahan pedas ni.
1: Kalau macam Pak Obel,
0: ingatkan saya je.
1: Ada geng lah.
0: Ada geng.
1: Pak Obel kata,
0: yeah,
1: dulu boleh makan pedas. Lo ni kalah dah dengan pedas.
0: Ooh.
1: Dia petua dia ni.
0: Petua dia apa?
1: Petua dia
0: makan gula.
1: Tak. Dia kena makan tu dengan Mak Jones Tong Jai Bomi.
0: Mak Jun kita lama dah jual tu. Papa awak jangan lupa lah beli Mak Jun kami eh. Mak Jun Stone Jai Bomi.
1: Bau mangga.
0: Ya, kita ni bukan saja DJ, kita ni penjual Mak Jun.
1: Jual Mak Jun.
0: Mak Jun Stone Jai Bomi. Farhana eh. Kalau saya tengok atas jenis makanan juga. Contoh miso, tom yum, kau pedas kau sedap.
1: Pula dah.
0: Gitu.
1: Lari dengan, kalau dengan saya lah pula kan, memang lari jauh ni. Saya tak boleh kuah-kuah pedas ni.
0: Oh, tak boleh eh?
1: Tak boleh.
0: Maksudnya nak ke tak ambuh?
1: Tak nak lah.
0: Tak ambuh pedas?
1: Tak nak.
0: Macam muka awak tak percaya tak boleh makan pedas?
1: Pula dah.
0: Muka awak ni macam muka makan pedas.
1: Awak ni kan cakap pedas tu.
0: Dia makan berapi.
1: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Abi.
2: Ya, ada jual lagi madu, madu.
1: ada.
0: Oh, lawanlah madu.
2: madu tu penawar pedas lah.
0: Madu penawar pedas ke?
1: Oh. Yang manis-manis kan?
0: Maksudnya kita makan pedas, kita tak tahan, kita ambil madu makan.
2: Minum air madu tu.
0: Oh, air madu. Boleh petua hari ni?
1: Tak pasal-pasal dapat petua.
0: Kan?
2: Yang pertama kali kita makan pedas lah. Kita makan pedas. Kalau pedas, kalau makan gula tu mendarat sangat. Kita bubur sesudu madu tu, air suap. Lepas makan, hilang lah dia.
1: Kita orang dah ada sebotol seorang ni.
0: Ya.
2: Minum,
0: jangan ambil sebotol lalu, bahaya.
2: Kalau dekat sebulan dah bagi tu, dah makan tu.
1: Sebotol, satu botol.
0: Botol je tinggal, madu tak ada. Cerita tak habis.
2: Tak faham. Kalau pedas macam ni. Kalau makan budu nak pedas tapi belakang tak suka pedas.
1: Kita dapat geng.
0: Tadi saya dengar kot ada orang cerita gitu. Jiran sebelah.
2: Di budu ni pertama kalau abilah dia nak masang dengan pedas. Pedas dia dalam 3/10 jelah.
0: Pedas tu biar sik-sik juga ke tak ayo sik-sik pun.
2: Dok sampai sisi tu biar air tu bahaya.
1: Bahaya lah.
2: Kalau makan kat orang ramai jadi se'e dok.
1: Jadi tak boleh masuk majlis lah.
2: Macam tu bukan kita makan lada tu. Nak rasa aura pedas.
0: Nak rasa aura biar rasa pedas sikit.
2: Sampai belakang memang kita tak lada.
0: Sama belakang tolak dok makan.
2: Pedas tak boleh.
0: Pedas tak boleh. Kalau sama belakang dok pedas.
2: Rasa belacan tak pedas ni rasa 1/10 rasa manis-manis masam sikit jadi.
1: Kita
2: bubur 5 kasturi sekali dengan jangan blender kulit 5 tu pahit lepas.
1: Bagi bau-bau je.
0: Buat pelang sikit ke?
2: Buat pelang sikit. Lepas tu habis kalau makan pedas macam gerak pepahanan ke apa kata. Lepas makan ya dia berebuk itu tanda.
1: Kecemasan.
0: Terima kasih
2: banyak.
0: Terima kasih juga Abi. Tembus Italian kita.
2: Botol kosong tu akan berisi lagi kalau ada siapa.
1: Nak balik ya botol ni.
2: Kita nak topak.
0: Abi kena ajak kita ni pergi cari pulak. Macam mana cari madu tu?
2: Jauh. Madu Adbi tu dah ada cerita sini bahaya.
1: Bahaya
0: pulak. Cerita seram ni.
2: Kita skat sikit lagi.
1: Okay. Terima kasih Abi.
0: Okay.
1: Tak boleh ha?
0: Hashim dah dekat TikTok kita. Assalamualaikum Azra juga FF Team Sempoi.
1: Okay. Terima kasih.
0: Zuraida Muhammad. Zu suka makan pedas. Yang tak melampau. Pedas manja-manja jadilah.
1: Macam makanan baby.
0: Kalau makan tak rasa pedas kan, macam makanan baby pula rasa.
3: Cicat pagi.
1: Kita sambung lepas ni sebab kita nak bagi laluan untuk ramalan cuaca sekejap daripada rakan kita Encik Nur Hisham.
0: Akan melaporkan laporan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Negeri Terengganu.
1: Ceria pagi.
0: Dan FM.
1: Mesra ceria.

0: Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: Cicat pagi teruskan kita cakap mengenai dengan tahan pedas ke tak tahan pedas.
3: Makan pedas berdesik-desik
2: lalu. Kita ada Zaidan ni, dia kata dulu dia ada seorang kawan masa zaman belajar dulu. Kalau dia duduk sebelah, pantang makan sesuap yang pedas, terus dia berpeluh, tutup-tutup-tutup lalu.
3: Macam maraton.
2: Dia auto macam tu.
3: Ada komen daripada 2751. Kita dah baca belum ayah Abang Bob ni?
2: Belum lagi.
3: Abang Bob tak suka pedas, tapi anak bongsu Abang Bob suka. Dia kata dia boleh makan ramen yang Korea punya yang pedas tu. Bila rempah tu letak sikit aja, tapi dia letak habis rempah tu kalau Abang Bob letak sikit. Pedas dia 10 per 10.
2: Anak dia boleh makan pedas?
3: Ya.
2: Oh, hebat anak ada pok dia.
3: 10 per 10 tu pedas sangat lah ni.
2: Oh, pedas-pedas. Skala tu. Ni pula nama dia siapa ni? Suria Kepung. Saya memang tak boleh makan pedas langsung. Sebabnya bila pedas je, habis lidah jari terbelah.
3: Oh.
2: Oh.

0: Tak pedas, bagi saya dah pedas.
1: Ya. Yeah.
0: Kita tahu diri kita, jadi elakkanlah yang pedas tu. Kita buat kita. Yang penting kita bahagia. Ada kawan tu suka sangat makan pedas. Sebiji lada semulut nasi.
1: Uish. Dia buat ulang meh?
0: Ya. Yeah. Oh. Buat ulang gitu. AMLZM.
1: Al-Mizam kot ni.
0: Oh, Al-Mizam.
1: Tak boleh makan pedas. Dah urat, dah pendek dia kata.
0: Oh, apa kena dengan urat kentut pula?
1: Terbuang angin nanti kot.
0: Kalau dia, makan pedas, dia terbuang angin lah.
1: Dia macam kalau makan pedas, cili masuk, gas kumpul.
0: Cili-cili cinta.
1: Dia jadi macam, formula dia macam tu.
0: Oh, macam tu.
1: Cili masuk, gas pun lah terkumpul.
0: Pandai awak, ada pengalaman ke?
1: Fizik.
0: Fizik kalau kena mengena dengan hukum Newton.
1: Okeylah, sekejap lagi kita nak ke utama 9.
0: Dan macam biasa kita ada utama 9 pagi, kemudian terus kembali bertemankan kami berdua. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Saya AZRA. Bukan

Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agong menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengartabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentadbiran kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Nibong Tebal, Datuk Seri Fadilah Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komuniti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan infinitive scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So infinitive scroll, auto feed, semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Teo Ni Ching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani 4 cabaran utama, membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sempadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JCOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah, untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media sosial.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali.
5: Berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Topik kita hari ni pasal pedas. Tak suka pedas ke? Suka pedas ke? Kita bukan aja nak berlawan, ya?
1: Yeah.
0: Sebabnya korang tak boleh makan pedas ni bukan tanda dia lemah. Tapi dia sensitif dengan badan kita yang tak biasa ataupun tak boleh terima dengan makanan pedas.
1: Uh-huh.
0: Ada orang, dia memang tak boleh tak ada pedas.
1: Ya. Yeah. Tambah-tambah pula, kalau cili ni dia ada kandungan capsaicin tu kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Jadi benda tu yang membuatkan lidah kita sensitif.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang, dia punya toleransi dengan capsaicin tu tinggi. Ada orang tu rendah.
0: Dia tengok atas diri masing-masing lah. Dia bukan jenis tak ada kena-kena ni. Dia kita punya probation. Ataupun kita ni alah kepada makanan seperti itu.
1: Ada orang ni dia tahap master. Ada orang tu baru jadi sijil. Maknanya
0: kadang-kadang minum air kosong, kadang-kadang cuma buat-buat rasa pedas, macam jalan-jalan je dalam mulut dia, okey macam tu.
1: Dia boleh ni, boleh bertoleransi dengan kepedasan tu.
0: Ada orang dia makan sambal sikit terus berpeluh satu muka.
1: Awak tahu tak?
0: Pakej hidung sekali.
1: Saya tengok dalam video orang putih. Dia orang minum susu tau untuk kurangkan apa ni, capsaicin tu. Kesan capsaicin tu.
0: Okey, dikurangkan. Kenapa?
1: Sebab petua dia orang cakap kalau kita nak kurangkan kepedasan akibat capsaicin dalam lidah kita tu, dia boleh lawan dengan lemak. Lemak-lemak tenusu ke boleh lah. Tapi dia kalau kita minum air putih, dia jadi macam makin mengganas.
0: Tapi orang kadang kita dia sebab ada itu je ada depan kita, kita minum juga.
1: Minum juga air putih tu lah.
0: Air batu, air batu lebih,
1: air batu lebih.
0: Kan?
1: Sky juice eh. Kalau macam Tok Wan Ranggi, dia komen lah dalam TikTok. Dia kata, kalau dulu-dulu lah Tok Wan makan pedas-pedas dengan pelang muda, kera lalu budak higan. Dia kata,
0: sotak. Dia punya sedap pedas tu.
1: Kera tengah buat kebun belakang.
0: Tak ada. Tuan Anggi. Oh ni Cik Ah. Cik Ah salah gelak gambar ni. Buat apa Cik Ah?
1: Kenapa?
0: Abang Isu suka sangat makan pedas. Dia memang suka makan pedas. Ikan Rosa kata pedas-pedas ala lada hitam tu Ikan suka. Kalau cili padi blend kering makan dengan nasi ada belacan, alahan tak boleh.
1: Alahan
0: boleh ke alahan tak boleh ni?
1: Tak tahulah.
0: Dia ada dua jenis. Cherry Cosmo 619. Faham plus. Makan kalau tak ada pedas memang tak selera. Walaupun dah 30 tahun tinggal di Pantai Timur, pedas cili api tak boleh dipisahkan. Ni
1: Muhammad Sabuan ni.
0: Ya.
1: Tak suka makan pedas.
0: Kenapa?
1: Tak tahulah dia. Ada orang tanya Farah, tengok tengok orang tu pedas dok.
0: Farah
1: makan.
0: Tengok Farah pedas tak?
1: Mak Ruzak apa?
0: Apa ni? Apa ni?
1: Pedas lada jarum.
0: Kan. Cuba tengok si Farah tu. Pedas tak? Ayat boleh pedas kadang-kadang tau.
1: Pedas ayat tak sama dengan pedas akibat cili.
0: Pedas rupa lain pula. Tumis tenek kena buat pedas-pedas sikit baru sedap. Mak Ruzah kata.
1: Tumis tenek tu.
0: Maknanya kena letak lada hitam lebih lah.
1: Mungkin lah kot. Ini kita tengok kat WhatsApp. Naik bergatah dah ni.
0: Okay
1: kat WhatsApp kita.
0: Ini dia kata, makan masak lomak cili api hijau dan tak ada hal. Makan yang Korea tu, dia punya mie segera tu berpindah-pindah mata.
1: Oh janganlah yang itu kan. Tak tahulah, mungkin dia campur sekali dengan wasabi kot.
0: Saya rasa kalau saya makan ni boleh terbakar perut tau. Rasa sikit pun tak boleh tak makan.
1: Tolong bomba terbakar.
0: Saya tak mampu.
1: Putri Dungun dia bagi tahu.
0: Ya, Putri Dungun.
1: Tak boleh makan pedas jadi berulang ketandas katanya. Dalam perut pun rasa kepanasan dia bagi tahu.
0: Oh macam tu. Ya lebih kurang saya macam terbakar rasa kan. Itu kalau orang tak suka pedas lah.
1: Ni Pak Mat nilai ni dia bagi tahu
0: Mat.
1: Ni. Mak yang makan nasi kabur ni sambil dia tunjukkan dalam gambar ni semangkuk ataupun sepiring budu yang ada cili. Macam mana ni dia, nasi kabu cicah-cicah budu ke?
0: Nasi kabu memang ada budu.
1: Tapi tak cicah kan sepatutnya?
0: Tak cicah, dia siram-siram.
1: Dia gaul gitu ya? Kelah Pak Mat nilai ni.
0: Dia bagi apa tu?
1: Pak Mat nilai?
0: Dia
1: bagi, dia ajak kita makan nasi kerabu. Tapi dia bagi gambar sepiring budu. Dia macam formula lari sikit.
0: Itu macam sudah lari lah. Ini Abang Zek Maman. Saya makan pedas sikit terus keluar hidung. Langsung saya tak boleh makan pedas. You berdua boleh ke? Dia tanya kita pula. You I pula dia ni. We all macam biasa.
1: We all tak makan mana pedas-pedas ni.
0: Belakang mak mentua kita orang makan hidup stok yang pedas-pedas tu. Sebab kita orang ni kategori control IU.
1: Ke depan mak mentua lah. Kalau belakang mak mentua.
0: Belakang mak mentua. Kita punya cili tu kita gigit satu-satu.
1: Itulah.
0: Action punya cakap.
1: Poksu air putih.
0: Ya.
1: Dia kata dulu Poksu boleh makan pedas masa muda-muda lah. Dia jarum makan gitu je. Sekarang kalau makan pedas jawab dia ketandas lah Poksu.
0: Persoalan dia sekarang Poksu umur berapa?
1: Poksu
0: kata dia masa muda. Jadi tua tu umur berapa tua? Kategori tua tu.
1: Dia macam kategori macam Yi Dungun lah Farah.
0: Yi Dungun tu macam Mana umur
1: sebab
0: dia?
1: Sebab dia kata macam ni, ayat
0: macam
1: dia.
0: Macam mana?
1: Dulu masa muda-muda, uh-huh, boleh makan pedas. Lah ni masuk tiga siri ni, tak boleh nak hadap mana lah.
0: Tiga siri dah tua.
1: Kalau dia pula rasa tua.
0: Kita dua siri.
1: Dua siri ya? Dua siri kali dua. Ya.
0: Aduh lah.
1: Ramai jadi, pula yang menelipun ni.
0: Siapa ni? Okey, jawab lah.
1: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar sana dua orang tu?
0: Ya, khabar baik Zidungut.
1: Ya, kami di sini baik.
0: Okey. Kita ni cakap pasal pedah ni. Tapi kari pak dah pedah.
2: Kari pak mama dah pedah, ubi ada.
0: Sedap-sedap gitu.
1: Dan sebagainya.
2: Kopi O pula.
0: Tak ada apa dah lah. Lepas tu kan kita pedah kita. Zimin makan pedah tak?
2: Makan kau sekali skala lah.
1: Ya, Zee berada di skala yang keberapa?
2: Yang ketiga.
1: 3/10 lah.
0: Dok kuat pedah lah ni. Dok boleh makan pedah.
2: Makan juga tapi kena berjaga-jaga lah.
0: Berjaga-jaga sebab?
2: Kesihatan kita patut umur mikat kita. Patut buat kesihatan kita jaga.
1: Baik.
2: Zee ni. Makan pedah tu kalau boleh minum air surang lah.
1: Air surang?
0: Minum air surang. Ia boleh hilang.
2: Boleh balik.
0: Faham.
1: Okey, 3/10. Terima kasih, Zee.
0: Saya khabar bagi petua. Makan pedah-pedah air suang stemba tepi.
1: Sama dengan Zee lah.
0: Stemba tepi pinggang ni kata.
1: Sahabat gua.
0: Ya.
1: Sahabat gua kata.
0: Ya.
1: Saya pedah sangat tak makan. Saya urus masa senak. Saya urus masak.
0: Okey.
1: Senang mak saya tukar makan aja.
0: Dia tukar masak lah.
1: Tukar masak lah.
0: Anak Miss Ali ni.
1: Ya.
0: Padang Muhammad padang nenas. Dia tak bagi tahu dia makan pedas ke apa. Tiba-tiba ayat dia pedas skala 3.
1: Ya.
0: Dia makan pedas skala 3 lah ni.
1: Gang Z tadi tu lah. Parah ada orang tanya dekat TikTok ni.
0: Tanya apa?
1: Kalau kita nak WhatsApp macam mana?
0: WhatsApp je 0103446632. Berdapat tak? Mak Ruzal tengah seduang kan comel. Kucing cakap.
1: Seduang tak boleh pedas tau.
0: Tak boleh
1: Dia jadi menangis dua kali ganda.
0: Mungkin juga lepas tu bersih tak berhenti ke kan? Dia macam Mak Lala pedas dengan tengok apa ni kawasan-kawasan berhabuk lah.
1: Samsuri Hussein, dia komen, dia kata orang ada buah asir bahaya tau makan pedas.
0: Dia punya resep tu pedas tu lebih sensitif.
3: Cicat pagi.
0: Hai, sampai ke buah asir je ceritanya.
1: Itulah kami sebenarnya bukan
0: cerita lidah dulu ni.
1: Bukan pakar kesihatan kita orang ni. Bukan pakar kesihatan. Tapi kalau betul lah ada penyakit tertentu yang apa ni doktor bagi tahu jangan makan pedas-pedas, jadi dengar lah ya.
0: Dia otak boleh bagi signal kalau mereka tak tahan pedas tau. Dia cepat rasa pedas tu. Badan ingat bagi kita sedang kepanasan. Dia boleh diaktifkan dengan kita makan pedas. Dia terus bila otak hantar ni kepada minda kita ni, dia boleh berpeluh, boleh muka merah, boleh telinga merah.
1: Sebab isyarat tu lah.
0: Zaman kita orang ada cerita ni kat dekat TV.
1: Apa
0: monyet
1: dia?
0: Jangan monyet.
1: Jongit. Jongit pula.
0: Dia nak pergi kabur kat cili tu.
1: Betul. Itu kan. Masa kecil-kecil dulu ada kat Yelan tu kan.
0: Lepas tu monyet tak hirau. Monyet kau makan je kat telinga keluar asap.
1: Itulah ceritanya. Hai, kok mana pun. Terima kasih semua yang apa ni masuk dalam cerita pagi hari ni. Adalah satu Mak Wan.
0: Samsuri Hussein, terima kasih. Mak Ruzal, terima kasih.
1: Mak Wan dia menangis, pedas.
0: Mak Wan, kenapa menangis Mak Wan? Tak tahan pedas. Perlu kita sandarkan bahu ke?
1: Cerita pagi.
0: Terengganu FM.

0: Memandangkan permintaan ramai untuk kita sambung balik cicak kita ni.
1: Pedas punya pasal.
0: Ya, kes pedas je. Tapi bukan kata-kata pedas ya.
1: Mak Wan ni, Mak Wan bagi tahu tadi. Kalau macam nasi minyak lah, kabur belacang, orang letak belacang kan. Kalau pedas-pedas tak boleh.
0: Pedas-pedas tak boleh.
1: Menangis.
0: Alah.
1: Dia sedang mencari kebahagiaan sekarang.
0: Jangan menangis sayang.
1: Aku apa?
0: Tak ingat. Ya, kita berlatih semula.
1: Semula ya.
0: Tadi rehearsal.
1: Tak jadi.
0: Famous paruh lah ni.
1: Ni ada kawan kita ni.
0: Ya, terima kasih kepada Cik Anwar Besut yang komen. Cik Anwar dari bidang teknologi makanan katanya.
1: Ya, dengar kita ya.
0: Terima kasih Cik Anwar. Cik Anwar patut call ni. Bukan hantar WhatsApp je.
1: Bagilah tip.
0: Boleh kita kena-kena banyak lagi nak tanya pasal makanan ni.
1: Itulah.
0: Belum cakap pasal kurus gemuk macam mana boleh makan ya.
1: Cik Anwar ni bagi, dia bagi tip petua lah ya.
0: Ya.
1: Dia kata tip kalau nak kurangkan rasa pedas lepas makan tu, minum susu atau produk susu macam yogurt ke, keju ke.
0: Oh, minum susu ni dia boleh kurangkan rasa pedas sebabnya susu ada protein bernama casein. Yang mana bertindak seperti bahan pencuci. Oh, dia boleh ikat dan juga larutkan capsaicin tadi tu. Sebatian berminyak yang mencetur rasa pedas dalam cili.
1: Jadi capsaicin ni dia tak larut dalam air kosong ni.
0: Ya, tak boleh. Capsaicin ni dia boleh larut dalam lemak dan juga protein je. Dia akan merangkap molekul pedas tu. Dia bersih daripada permukaan lidah dengan cepat berbanding air kosong. Kita ingat minum air kosong. Rupanya tak boleh.
1: Minum air suam, air kosong ni kurang membantu.
0: Kita jaranglah makan nasi nak ada susu kat sebelah ya.
1: Ni macam kalau awak cakap nak air batu lebih, air batu lebih tak payah layan lah ya.
0: Kalau air batu tu memang, tapi kedai layan je.
1: dia macam hilang pedas tu seketika.
0: Oh, rupa-rupanya. Ada orang dia bagi tahu, petua dia kalau makan pedas dia ambil gula.
1: Ambil gula. Habis tu jenuh lah nak bergula je. Ni je kan.
0: Kan bahaya pula, boleh menambahkan lemak pula.
1: Syahrin Malik ni.
0: Syahrin.
1: Pedas?
0: Orang Melaka baby pun makan pedas. Wow.
1: Pedas ni biasa je bagi kami, mulut pun pedas.
0: Betul lah. Orang Melaka ni semua benda pedas.
1: Tiada istilah pedas.
0: Tiada istilah pedas.
1: Apa tu pedas?
0: Baby pun makan pedas. Wah nangis. Sebab sambal. Macam tu lah lebih kurang.
1: Toke akok ni dia bagi tahu. Orang Melakau kalau makan pedas, dia orang akan mencarut pula-pula. Dia tak boleh lah. Apa pula?
0: Kenapa tak naik lagi komen kat saya ni? Lambat sikit.
1: Yelah.
0: Makan budu baru sedap makan nasi, Cik A kata. Yelah, makan budu tu pedas ke tak pedas?
1: Makan budu baru sedap makan nasi. Dia kena pedas sikit kan, Cik A kan?
0: Ada orang makan budu, dia tak pedas pun. Tapi kena ada budu rasa masam-masam sikit-sikit tu kan?
1: Perah salimah. Baru jadi.
0: Ya.
1: Okey, lepas ni kita habislah cerita pasal pedas ya. Dia jadi macam bila cakap banyak pasal pedas ni Farah. Ada juga rasa nak makan telio lah pula.
0: Ini siapa tengah typing? Jangan typing lah.
1: Pedas lagi power.
0: Ya.
1: Ceria pagi.
0: Terengganu FM.

0: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
1: Dengar ya, di Jawang, cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
2: Mandi di kali, set 75 memperkenalkan diri.
0: Kita berbalas pantun, kita erakan ukhuwah.
3: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk sekarang ni?
4: Jirang sebelum.
0: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.
5: Ceria pagi, 6 hingga 10.

0: kasih Mas Rachel. Dari mana jua anda berada?
1: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami Gandingan Bidu Wanita daripada pukul 6 pagi lagi ya.
0: Di sana anda lainnya di Gulu Intan, kami sudah bersiaran di sini mendamaikan.
1: Damai ke tadi?
0: Damai.
1: Rasa macam huru-hara pagi tadi tau.
0: Itu rahsia kita lah.
1: Cari kopi tak tahu ke mana.
0: Assalamualaikum. Lepas Assalamualaikum, nguap sekejap. Itu biasa.
1: Biasa ya. Tapi kecergasan tu dia akan timbul juga akhirnya.
0: Akhirnya nak sampai ke pukul 10 tu jadi.
1: Jadi.
0: Dalam masa dalam 4 jam 4 vitamin kami telan.
1: Dia ke hot clock.
0: Ya. Yeah.
1: 1 jam ke 1 jam.
0: Itu minyak ikan belum makan lagi tu.
1: Minyak ikan.
0: Masih kecil-kecil dulu.
1: Ha, ya.
0: Saya tak tahulah. Mak saya ni suruh makan semua minyak ikan kot tu. Awak tak kena juga.
1: Oh, minyak ikan kot. Ingat ke minyak ikan goreng yang dalam kuali tu.
0: Dah makin besar. Ada pula minyak ikan kot tu perisa limau. Masa kecil tu tak ada pula.
1: Perisa limau? Canggih. Aduh, macam-macam lah. Tapi yang penting khasiat lah. Protein semua tu kan. Omega apa semua.
0: Okeylah, kita dah hujung tegasan ni. Kita memberi pukul 10 pagi.
1: DJ Aisyah akan mengemudi Terengganu FM 4 jam juga sampai pukul 2 petang nanti. Okay.
0: Jangan lupa bersama-sama dengan Aisyah Mersia Anggun hari ini. Dan hujung tegasan macam biasalah. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Taala. Kelemahan dari kami berdua. Salam suka maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Dan saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

Hai. Awal pagi dah pening kepala kan? Itulah kan lumrah kehidupan. Dalam kehidupan kita ni kan bagai-bagai, macam-macam lah kita nak hadapi kan. Kita jumpa dengan karakter orang gini, karakter orang begitu. Bahkan pasangan kita pun kadang-kadang, dah berpuluh-puluh tahun ni hidup pun kita kadang-kadang pening juga dengan pasangan kita kan. Nak buat macam mana kan? Itulah pasangan kita yang Allah berikan pada kita, yang Allah anugerahkan pada kita. Kita hargailah je kan. Yang dah pun bersusah payah bersama kita, memang pening. Nak buat macam mana kan? Itulah lumrah kehidupan. InsyaAllah kita jangan cari perbezaan, cari kekurangan, kita cari kelebihan dia. Kalau kita pandang pada kelebihan dia, kebaikan dia, insyaAllah yang sikit-sikit tu bolehlah kita lupakan kan? Bolehlah kita maafkan. Apapun dalam kehidupan kita, itulah yang perlu kita hadapi. Masalah takkan pernah berhenti, tapi kita harus kuat. Itulah kehidupan di dunia ini yang penuh pancaroba. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Untuk sekarang pukul 10.10 minit pagi. Apa khabar anda semua? Saya Aisyah. Kembali bersiaran bersama anda untuk pertemuan di Anggun Inspirasimu. Dan menceriakan pagi anda seperti biasa. Bidu wanita kita yang comel-comel lote tu. Azra dan juga Farah Fauzi. Dan dah pun bersama anda semua. Orang kata buka kedai di Terengganu FM ni. Pagi tadi bermula daripada pukul 6 pagi hinggalah ke pukul 10 pagi. Dan saya mengambil alih tugasan untuk seterusnya. Jadi terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dari pening kepala, kita nak ke dalam lakaran kehidupan. Siti Nurhaliza, kita layan.

0: secara online. Nak buat ke mana eh?
1: Oh, senang mesin je. Muat turun je aplikasi RTM Klik dekat telefon tu. Cuma je.
0: Lah, tak kena bayar?
1: Tak. Boleh dengar serata dunia, tak payah frekuensi pun kalau guna RTM Klik.
0: Lah, mudah sangat. Hai, hak ni aku suka ni. Bolehlah dengar DJ-DJ Terengganu FM kesayangan tiap-tiap hari. Suka je lah.
1: Oh. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store atau layari laman sesawang www.myklik.gov.my untuk mendengarkan kami di Terengganu FM.
2: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagi-lagi terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

Kan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: hari kau masalah dia ni, ha.
1: Masalah dia pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha. Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah aja tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Kau gini kita cari wawet ke?
2: Nahkoda anda lebih dikenali, capai lebih ramai pelanggan, tingkatkan jualan dengan mudah, promosi tanpa henti. Mudah, pantas dan berkesan, kami sebarkan di radio, TV dan media sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
3: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
1: Wow. Cik Indari tak dicongok sini, masalah muda pulak.
4: Saya single, nak cari bini, ada sini ke?
1: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini.

Kecengang FM Mesra Ceria 10.27 pagi dah ketika ini. Dan ibu pertama ingin Aisyah kongsikan bersama anda untuk 10 pagi ini. Ini berkenaan dengan keadaan cerebu yang mana kucing Sri Aman catat IPU amat tidak sihat. Yang pada berita penuhnya, di sini sebanyak 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap amat tidak sihat setakat 8 pagi tadi, dengan kucing mencatatkan bacaan IPU 235 dan juga Sri Aman sebanyak 216. Dan menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, 35 kawasan di 8 negeri dan juga 3 wilayah persekutuan mencatatkan IPU yang berada pada tahap tidak sihat. Dan di sini katanya juga Sarawak merekodkan jumlah tertinggi dengan 10 kawasan, diikuti Selangor 6, Johor 4, Negeri Sembilan dan Sabah masing-masing 3, serta Pahang dan Melaka masing-masing 2. Dan Kuala Lumpur merekodkan 2 kawasan pada tahap tidak sihat, manakala Terengganu, Putrajaya dan juga Labuan masing-masing 1. Dan kawasan terlibat di Sarawak ialah di Samalaju 200, Bintulu 199, Mukah 195, Samarahan 195, Sarikir 189, IPD Serdian 184, ILP Miri 181, Sibu 181, Miri 176 dan Limbang 162. Dan sementara itu juga 20 kawasan merekodkan bacaan IPU sederhana dan 8 kawasan berada pada tahap baik dan tiada kawasan mencatatkan bacaan berbahaya. Ini dapat saya kongsikan berkenaan dengan keadaan indeks pencemar udara bagi negara kita, yang mana untuk negeri Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap yang tidak sihat setakat apa yang tadi, dengan kucing mencatatkan bacaan IPU 235 dan juga Sri Aman merekodkan 216. Walaupun negeri Terengganu tidaklah terlalu terkesan, tapi kita kena harus berjaga-jaga menekan keadaan angin yang bertiup kita tidak jangkakan, dan terus kita menjaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong. Dan kita, kalau kita lihat keadaan di Terengganu juga sebenarnya ada, bukan tak ada, putih je nampakkan di luar sana. Apa pun, kita doakan semoga keadaan bertambah pulih lah untuk negara kita khasnya menghadapi bencana jerebu ini. Pada 10.30 minit pagi dah ketika ini. Terima kasih pada anda semua yang masih lagi setiap udara bersama kami di Terengganu FM. Ada banyak lagi perkongsian yang ingin Aisyah kongsikan bersama anda untuk hari ini dalam Anggun Inspirasimu. Jangan juga siaran anda banyak lagu best-best tau. Layan.

0: An sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Serabut aku. Balik rumah kena marah di bining. Mari jabat kena marah di boh. Aku bakun jabat ni, kang.
6: Sabar, bang. Sabar. Bawa bertenang. Kita kan ada Tuhan. Mengadulah pada dia. Setiap masalah, mesti ada jalan penyelesaian. Yang paling penting, jangan bertindak mengikut emosi dan juga perasaan. Nanti merana badan. Pesanan ikhlas ini daripada kami.
0: Cuban FM.

hati Binda. Jaga hati kata Binda. Bukan senang kita nak jaga hati orang ni kan. Ada orang ni jenis dia, karakter dia gitu. Ada juga orang jenis karakter gini. Ya Allah, peningnya kepala. Apa pun kata orang tadi kan, tutup kata kita sebenarnya. Yang paling penting tutup kata kita. Sentiasa berhati-hati, apalagi dengan orang yang baru kita kenali. Kadang-kadang kita tengok orang tu, alah, dia suka gurau senda. Tapi kalau kita nak gurau senda dengan dia pun, adakah dia boleh menerima cara gurau senda kita? Jadi kita kena berhati-hatilah. Walau di mana saja kita berada, dengan siapa kita berjumpa, malah dengan ahli keluarga kita sendiri pun, adik-beradik kita sendiri pun, bahkan dari kecil hidup sama kan, masing-masing perangai masing-masing. Jadi pandai-pandailah kita jaga hati ya. Jaga hati semua. InsyaAllah hidup kita diberkati Allah. Okey, sebelum 48 minit pagi dah, ketika ini masih lagi di jam yang pertama pertemuan kita untuk anggun inspirasimu. Dan terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih lagi kekal setia bersama kami. Mela, siapa-siapa Aisyah. Adik WhatsApp juga datang. Kalau rasa nak hantarkan ucapan ke bersama Aisyah, ucapan ulang tahun perkahwinan ke, ucapan hari lahir ke, sila-silalah anda menghantar di WhatsApp Cengganu FM. Baik, pun seterusnya Aisyah nak kongsikan berkenaan dengan BNM kekal OPR sebanyak 2.75% berikutan pertumbuhan yang mampang dan juga inflasi terkawal. Dan berita berikutnya saya nak kongsikan, yang mana pertumbuhan ekonomi yang mampan dan juga inflasi yang terkawal adalah antara faktor yang mendorong Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman iaitu OPR pada 2.75%. Yang mana Gubernur BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, taras utama dan juga inflasi teras kekal terkawal pada 1.8% serta 2% masing-masing di sebalik tekanan kos sepanjang tahun. Dan ini menyebabkan inflasi berada pada jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5% dan ia agak terkawal. Dan pertumbuhan adalah mampang tanpa tanda kemeruapan. Dan mengenai pertumbuhan ekonomi juga, Abdul Rashid percaya kecerdasan buatan AI dan juga kitaran naik teknologi akan terus menyokong pertumbuhan ekspor memasuki 2027 serta menyambung ke 2028. Dan pertumbuhan kukuh pada suku kedua 2026 disokong terutamanya oleh ekspor, iaitu daripada sektor elektrik dan juga elektronik ENE. Dan juga pembuatan serta permintaan dari negeri dan juga perbelanjaan pelancongan yang mampan. Dan pertumbuhan setahun iaitu 2026 adalah sekitar 5%. Dan ini juga termasuk ke 2027 dengan pemacu pertumbuhan yang sama. Dan bagaimanapun, Abdul Rashid berkata BNM kekal berwaspada terhadap risiko inflasi yang berpunca daripada konflik Asia Barat yang masih berpanjangan, selain berkemungkinan tekanan kos dari segi penawaran, dan akan terus memantau situasi itu dengan teliti untuk menentukan tindak balas yang sesuai. Itu dia. Pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi yang terkawal adalah faktor antara yang mendorong BNM ataupun Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Pada sekarang pukul 10.52 minit pagi, kita nak memasuki jam yang kedua. InsyaAllah seperti biasa, tekan lagu berganda akan bersama anda. Terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Cer.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.

0: berganda. Iya, nak dengarkan sekali lagi. Jom kita dengarkan sekali lagi.
1: Teka lagu berganda.

betul. Okey, dia dah buat teka lagu dan rasa betul lah jawapannya. Jangan lupa untuk anda semua hantarkan jawapan anda di WhatsApp Terengganu FM. Saya Aisyah menantikan jawapan anda. Sebelum 6 minit pagi, terus layan kami di Terengganu FM. Mesra Ceria.

Teka lagi. Baik, teka lengkap dengan ada 11.16 minit pagi dah ketika ini. Dan sebelum Aisyah beralih kepada jawapan anda menerusi WhatsApp Terengganu datang, Aisyah nak kongsikan satu lagi info berkenaan dengan bekalan bahan api Malaysia stabil tetapi harga kekal naik 2 hingga 3 tahun. Yang mana bekalan bahan api Malaysia masih kukuh walaupun paras bekalan global berada dalam paras rendah, dan kerajaan yakin negara akan memperoleh bekalan yang mencukupi sehingga akhir tahun. Ini yang dinyatakan oleh penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein. Dan Nur Hisham yang juga mengetuai sekretariat pasukan petugas pengurusan krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 berkata situasi bahan api global kekal tidak stabil. Risiko bagaimanapun kekacauan tongkat ke arah yang lebih tinggi berikutan ketegangan geopolitik dan gangguan terhadap laluan perkapalan utama, katanya. Dan selain itu juga, walaupun Malaysia merupakan pengekspor bersih gas asli cecair LNG, ia tetap menjadi pengimport utama minyak mentah, dan bekalan minyak global telah terjejas akibat konflik di Timur Tengah yang meletus pada Februari lepas dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Dengan serangan masih berterusan antara Amerika Syarikat dan juga Iran sehingga ke hari ini. Dan Risham juga berkata kebanyakan negara mungkin akan membina semula reserve minyak mereka hanya apabila harga kembali ke paras yang lebih munasabah, iaitu sekitar $80 setong. Dan katanya di sini juga pembinaan semula reserve yang sangat perlahan oleh negara-negara ini juga. Tetapi ini juga membayangkan bahawa dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang, harga minyak akan terus berada di aras yang tertinggi. Itu dia sedikit saya nak kongsikan berkenaan dengan bekalan bahan api Malaysia stabil tetapi harga kekal naik 2 hingga ke 3 tahun yang akan datang. Itu dia sedikit berkenaan dengan bekalan minyak kita ataupun bekalan bahan api Malaysia untuk sekitar 2 hingga 3 tahun akan datang, yang mana kekal stabil ketika ini tetapi harga akan kekal naik 2 hingga ke 3 tahun disebabkan beberapa faktor. Baik, 11.19 minit pagi dan ketika ini saya nak kongsikan di antara jawapan yang telah dihantar oleh anda semua. Terima kasih untuk anda semua yang menyertai untuk tukar lagu berganda bersama Aisyah untuk edisi hari ini. Kita ada Jirozi Gombada, Kimi Bantu Rakit seperti biasa, dan juga Din Khairuddin, Mekna Bukit Diman, Kak Badungun, Hafiz Kuala Nerus. Siapa lagi? Boleh hantarkan lagi kalau rasa jawapan anda tepat. Sila-silalah hantarkan kan. Okey, 11.19 minit pagi, insyaAllah seketika nanti Aisyah akan bacakan di antara perkongsian jawapan dari anda. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Assalamualaikum. Saya Ramla Ram.
1: Hai, saya Rita Reni.
2: Hai, saya Dayang Nampak Iza.
3: Saya Aaron Aziz.
0: Ingat suaraku? Saya Azlina Aziz.
1: Tengah memandu ke?
4: Saya Roshamno lah.
5: Hai, saya Aizad.
6: Saya Black Hanifah.
7: Saya Nurul. Sekarang ni anda tengah mendengar Terengganu FM.
8: Terengganu FM. Mesra ceria.
7: Mesra ceria.
9: Mesra ceria.
7: Terima kasih.

Suka lagu berganda. Baik, kita lagu berganda 11.28 minit pagi dah ketika ini. Dah hadir dah sebenarnya je, pemenang ni sebenarnya. Saya pun nampak tadi, hampir tersilap tadi saya nak pilih pemenang untuk yang berjaya menjawab tekan lagu berganda dengan tepat dan juga terpantas. Tak apa, sungguh saya nak hargai jugalah rakan-rakan kita yang dah pun sertai untuk tekan lagu berganda hari ini. Muka ramai yang sibuk hari ini kan. Kita dekat Madungun. Katanya di sini ucapannya, selamat bertugas buat DJ Aisyah, terima kasih dalam anggota inspirasimu Ahad. Cuaca kat Dungun ni cerah dah katanya. Kaabah duduk rumah je, layan radio Ganu kat rak dapur sambil kode-kode nasi goreng ke kampung dalam kuali. Hey, katanya kode-kode tu goreng-goreng apa tu, gaul-gaul ke? Alahai kat Badunga pun kode-kode ya, kode-kode nasi goreng. Okey, satu perkataan baru saya pelajari dalam bahasa Terengganu. Kode-kode nasi goreng. Okey. Okey, dengan mutiara kata, katanya di sini, marah ada teguran ibu bapa serta guru. Katanya, guru lebih indah berbanding diamnya batu nisan yang kaku. Betul tu. Marahnya ibu bapa kita, mak ayah kita kan, ataupun guru tu, dia hanya menegur. Daripada dia membiarkan kita hanyut kan, tanpa arah, eloklah tu kena tegur kan. Tapi apa pun, terima kasih kepada Kak Badung yang dah pun sama juga sertai untuk tekan lagu berganda bersama Aisyah untuk pagi ni. Penyanyi Anita Sarawak, lagu pertama janji dibuat Apple. Apple merah ke Apple hijau? Kak Badung, Apple merah ke Apple hijau? Nak tanya juga ni. Ada Apple ni ada warna lain. Okey, betul dah tu. Penyanyi Anita Sarawak, lagu pertama Tragedi Buah Apple, dan juga lagu kedua akhirnya Kini Pasti. Katanya laju dok, katanya Kak Abah type ni ada opitas dah ni katanya. InsyaAllah kita dengarkan tiga nanti. Siapakah yang berjaya menjawab dengan tepat dan juga terpantas. Kita ada juga Abang Kimi Batu Rakit di sini. Katanya di sini teka lagu berganda Tragedy by Apple dan juga akhirnya Kini Pasti. Ni pemenang tegar ni sebenarnya. Okey, adakah orang yang sama yang dah pun berjaya menteka lagu dengan tepat dan terpantas untuk saya menteka lagu berganda pada hari ini? Kita nantikan seketika nanti. Din Hairudin, betul jawapannya tu. Magna Bukit Diman, betul juga jawapannya. Hafiz Kuala Nerus, tepat juga jawapannya. G Rosy Gong Badak, tepat juga jawapannya. Tapi yang terpantas kita nak carikan seketika nanti. Terus layan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria, 11.31 minit pagi dan ketika ini.

0: di Terengganu FM, Mesra Ceria. Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Teka lagu berganda.

0: teka lagi berganda.
1: Baik, teka lagi berganda. Saya nak ucapkan tahniah kepada Kimi Batu Rakit Rambut. Memang tak bagi chance orang lain lah dia ni. Okey, katanya alhamdulillah menang lagi. Nombor satu katanya mesti laju pertahankan kejuaraan Amboi. Nak lagu Seribu Setia Siti Nordiana ataupun lagu sentuhan dari kumpulan Desire. Nak tunjukkan untuk kawan-kawan yang sama-sama tekan lagu ni. Katanya esok lusa kita lawan lagi. Mana tahu anda dapat nombor satu terpantas pula. Untuk kawan-kawan di tempat kerja ni serta sahabat di Terengganu FM, moga semua dalam lindungan dan rahmat Allah. Dan untuk Aisyah, teruskan keceriaan Amboi. Memang best katanya hari-hari kontisik menanggul Amboi. Apa pun, terima kasih Kimi Batu Rakit, dan teruskan kejuaraan anda. Bagilah cang orang lain juga dia ni kan. Cubalah buat-buat lambat sikit. Tak adalah. Apa pun kurang je ya bagi Mi. Dan pada anda semua yang dah pun mengatakan kiriman jawapan untuk tekan lagu berganda, terima kasih banyak-banyak lah ya. InsyaAllah adalah rezeki anda yang menang tu. Cubalah, kata tadi, kau tim sekali-sekala dengan Abang Gimi ni. Suruh skip sehari ke. Dapatlah merasa, dapatlah merasa kan. Teka lagu berganda ni dengan tepat dan juga terpantas. Apapun, terima kasih kepada anda semua. Kita layan lagu permintaan dari Kimi Batu Rakit. Tanya diucapkan dan teruskan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Dan saya pasti ramai menantikan untuk kuis bersempena dengan Maulidur Rasul, ya Allah. Apa masalahnya ni kan? Okey, kuis bersempena dengan Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Baik, soalannya berbunyi, siapakah orang pertama memeluk Islam dalam kalangan lelaki dewasa? Amboi. Saya sebut soalan ni. Okey, kita ambil. Apa manggil pertama? Hello, assalamualaikum. Hello. Siapa di talian?
2: Norma.
1: Siapa?
2: Norma.
1: Norma dari mana ni, Norma?
2: Surah.
1: Ha? Surah. Oh, Sura. Baik. Okey, dah dengar soalan tadi ya?
2: Cuba.
1: Okey, saya ulang sekali lagi boleh?
2: Boleh.
1: Baik, soalannya berbunyi, siapakah orang pertama memeluk Islam dalam kalangan lelaki dewasa?
2: Abu Jahal.
1: Maafkan saya, kurang tepat. Okay, memang tak tepat pun sebenarnya. Cuba lagi ya? Okey, seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Siapa kita lihat? Boleh jauhkan sedikit. Okey, boleh jauhkan sedikit radio anda sebab humming. Okey, boleh dengar jelas ya suara saya. Saya ulang sekali lagi soalan. Nak tanya juga siapa di talian tadi?
3: Nazri
1: dari mana ni, Nazri?
3: Dari Kuala
1: Nerus. Baik, soalannya berbunyi, siapakah orang pertama memeluk Islam dalam kalangan lelaki dewasa?
3: Umar Khattab.
1: Ha?
3: Umar Khattab.
1: Minta maaf, tak tepat lah. Cuba lagi ya. Okey. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ada dengar soalan tadi, siapa di talian ni?
4: Kamarudin,
1: dari mana ni?
4: Kuala Terengganu.
1: Kuala Terengganu. Baik, saya ulang sekali lagi soalannya ya.
4: Ya, ya.
1: Baik, siapakah orang pertama memeluk Islam dalam kalangan lelaki dewasa?
4: Abu Bakar Siddiq.
1: Nama penuhnya?
4: Abu Bakar Siddiq.
1: Saidina Abu Bakar Al-Siddiq. Jadi jawapannya betul dan tepat sekali. Okay, tanya. Sila tunggu di talian seketika. Jangan letak luar telefon. Ya, okay. Alhamdulillah, kita dah ada pemenang untuk kuis sempena Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi. Yang mana pemenang bakal menerima hadiah berupa wang tunai RM50 sumbangan Yayasan Islam Terengganu. Berada sekarang pukul 11.47 minit. Pagi dah ketika ini. InsyaAllah seketika nanti kita bersama dalam buletin 12 tengah hari di Terengganu Abang bersama dengan rakan penyampai berita saya. Yang juga seorang DJ satu ketika dulu. Taklah ketika mana pun. Marina akan bersama anda untuk buletin 12 tengah hari seketika nanti. Dan terus bersama kami di Terengganu Abang, Mesra Ceria.

0: Teruskan pemanduan berhem anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Besut Setiu 96.2.

seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara.

0: kesopanan dan kesusilaan.
1: Sibuknya dia. Dia mengadap handphone dari pagi sampailah ke malam. Tak sakit mata ke? Orang lain pun ada handphone juga. Gadget sekarang dah jadi satu kemestian pada kita kan? Budak-budak hinggalah orang dewasa. Dunia hari ni, maklumat semuanya di hujung jari. Nak membeli pun atas talian. Mesyuarat pengguna handphone je sekarang ni. Semua duk asyik berkepit dengan handphone masing-masing. Rasa sunyi pula kan? Tiada lagi komunikasi antara kita. Dekat tapi jauh. Handphone dan teknologi tak salah pun. Cuma kita aja yang ada kalanya kurang bijak menggunakannya. Yang lagi teruk apabila kita ni dah jadi ketagih. Pesanan tulus ikhlas ini daripada saya, DJ Jaja, hanya di Terengganu FM.
2: 12 tengah hari. Antara paparan buletin tengah hari, penyu belimbing dijangka kembali mendarat untuk bertelur kali kedua. Dan kawasan Paka di Dungun merekodkan IPU tidak sihat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Marina Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Penyu belimbing yang mendarat di pantai Pasir Putih Marang pada Rabu dijangka kembali untuk bertelur kali kedua. Jangkaan itu disuarakan pemajak telur penyu Muhammad Amiruddin Maznan berdasarkan pengalamannya sebelum ini. Penyu terbesar di dunia itu dijangka mendarat kali kedua di lokasi sama dalam tempoh 2 minggu lagi selepas pendaratan pertama di pantai sama. Berdasarkan maklumat Jabatan Perikanan Negeri, reptilia marin itu akan kembali mendarat dan bertelur pada 10 hingga 12 September ini. Pada Rabu lepas, sarang penyu gergasi yang ditemui mempunyai 44 telur dan berjaya diselamatkan dan dialihkan ke hatchery rantau Abang Dungun. Kawasan Paka di Dungun merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 107 setakat pukul 10 pagi tadi. Semakan menerusi laman sesawang sistem indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar mendapati 3 daerah, Besut, Kuala Terengganu dan Kemaman mencatatkan IPU sederhana melebihi bacaan 70. Orang ramai digesa mengambil langkah pencegahan segera apabila bacaan IPU terus meningkat dengan memakai pelitup muka, kekal hidrat serta hentikan pembakaran terbuka. Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom akan memanjangkan tempoh operasi kepada 24 jam bermula Januari tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Mahmud Razak Bahman berkata, inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini. Tujuannya untuk memberi peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Pelumba berbasikal trek negara Datuk Azizul Hasni Awang masih memiliki kemampuan, disiplin dan motivasi untuk terus beraksi di pentas antarabangsa. Itu pendirian pengarah teknikal skuad kebangsaan John Besley dengan memberi sokongan kepada anak kelahiran Terengganu itu untuk memburu tempat ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pada kejohanan itu nanti, The Pocket Rocketman akan berusia 40 tahun dan faktor usia bukan alasan menamatkan kerjaya atlet. Paling penting, jago kiri negara itu terus mempunyai pasukan sokongan yang mampu membantu mengurus aspek latihan dan pemulihan. Sekian buletin ini disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Sudah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya daripada Khalid bin Imran, khudhu junnatakum faqalu ya Rasulullah amin aduwin wa hadar. Nabi kata siap sedia kamu dengan perisai kamu. Sahabat tanya, ada musuh yang akan datang ke ya Rasulullah? Qala la bal minan nar. Kata Nabi, tidak, tapi perisai daripada api neraka. Nabi suruh kita bersiap sedia daripada api neraka dengan menyediakan perisai supaya terhalang kita, jangan kita kena api neraka. Qalu wa ma junnatan minan nar. Sahabat tanya, apakah perisai daripada api neraka itu? Qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nabi kata subhanallah, maha suci Allah. Kita mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Kita mensucikan Allah daripada syirik. Kita menyucikan Allah daripada segala barang yang serupa dengan makhluk. Walhamdulillah, dan kita puji Allah, kita syukur kepada Allah. Wala ilaha illallah, dan kita mentauhidkan Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesuatu pun selain daripada Allah. Wallahu akbar, dan kita membesarkan Allah. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada apa pun yang lebih besar daripada Allah untuk kita utamakan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha

dan bacaan itu yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ini akan datang pada hari kiamat mendahului daripada kita menghindarkan kita dari daripada apa, api neraka perisai, dan menjaga keselamatan kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimah ini pendek saja tetapi mengandungi di dalamnya kalimah menyucikan Allah, memuji Allah, mentauhidkan Allah, dan kita berserah diri kepada Allah. Segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat kepada apa benda zikir ini, amalan ini cukup mudah untuk kita buat. Di mana-mana saja boleh buat. Dapur boleh buat, bilik air jangan buat. Sebab bilik air bukan yang tempat untuk kita berzikir. Tak. Untuk itu untuk tempat kita tak apalah, kita sensorlah perkataan tu tau. Jadi kita khabar bahawa di mana-mana, di dalam rumah, di luar rumah, dalam kereta, kat pejabat, boleh kita membaca dan menjadi perisai kepada api neraka. Datang dia dulu lagi. Kalau kita, kalau ada VIP kan, VIP tak, sebelum VIP tu lalu, depan tu polis trafik tu, dia dulu cover jalan, cover apa semua tu, barulah VIP lalu. Jadi yang inilah maknanya perisai kita ataupun pasukan pengiring kita. Masa kita akhirat esok, dia akan mendahului kita, jaga apa-apa mara bahaya yang ada di depan. Kemudian apa, menghindarkan api neraka sehingga kita tidak tersentuh oleh api neraka, insya-Allah taala, dan menjaga keselamatan kita. Ini merupakan satu amalan yang mudah dan maknanya fadilatnya begitu besar sekali, dengan syarat kita beriman elok-elok ataupun beriman dengan akidah yang sahih, dan kita mengamalkan apa benda barang yang difardukan oleh Allah ke atas kita, dan ini menjadi suatu perisai. InsyaAllah ta'ala, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

sekarang pukul 12 minit tengah hari. Selamat tengah hari yang saya ucapkan pada anda. Dan seketika tadi dia dapat ikuti rancangan syukur tepitan rakan penyampai Ijo yang bertajuk Perisai Keselamatan, yang telah disampaikan oleh Profesor Maja Dr. Anas Muhammad Yunus. Dan buletin 12 tengah hari dapat disampaikan oleh rakan penyampai berita Marina Ahmad. InsyaAllah seketika nanti Seleksi 90-an akan bersama anda.

0: Berminat dan tahu potensi pelaburan di Pantai Timur, sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rupa peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama MIDA. Daftar segera #InvestLokal.
1: Lagu-lagu terbaik dalam

0: By Seleksi 90.35 minit tengah hari.
1: Teruskan mendengar Seleksi 90.35.
0: Okey, jangan ke mana-mana kerana ramai dah pun lagi sebenarnya masih menghantar lagu permintaan terseleksi 90-an bersama Aisyah. Dan seketika tadi Aisyah dah tunaikan lagu permintaan dari Kak Badungo Nico. Inilah nasibku. Dan juga Peter Poh katanya dari kumpulan Ekspedisi yang bertajuk Cekal. Dan seterusnya, Acik dari Kemaman, M. Nasir, Suatu Masa. Terus tayang kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: lagu permintaan dari Aziz. LDS Jungun kata nak dengarkan lagu dari Spring Romantis. Waktu sekarang pukul 12.44 minit tengah hari. Baik, masih lagi dalam seleksi 90-an. InsyaAllah kita akan teruskan seketika nanti untuk seleksi 90-an. Tapi sebelum itu saya nak kongsikan jadual solat pada zuhur bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Neru 1.8 minit tengah hari. Besu dan juga Setiu 1.10 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.10 minit tengah hari. Kemaman dan Dungun 1.9 minit tengah hari. Dan terus bersama bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: Anda suka dengar lagu-lagu 90-an? Boleh je hantar lagu pilihan tersebut menerusi Select.

0: ku mencintaimu. Stings, ada ke orang macam tu sekarang ni? Okay, 12.51 minit tengah hari dah ketika ini dan insyaAllah tepat pada pukul 1 tengah hari nanti kita akan dapat ikuti utama 1 tengah hari yang akan disambung siarkan menerusi Nasional FM. Dan sebagai panduan Muslimin dan Musliman asal yang berada di daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, insyaAllah ketika nanti tepat pada pukul 1.08 minit tengah hari masuklah waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, mesra ceria. Kita jumpa di jam yang seterusnya.
1: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi 11

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? Hashtag barang baik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
2: Abang tak kerja ke? Awal balik?
3: Saya kena buang kerja.
2: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang yang betul lah abang. Abang macam mana ni?
3: Abang macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
2: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers

SPRM diarah siasat keliwatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, pakalkan, ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor saya bincang tadi. Ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik ke berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu turut diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai turut mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. MAHA 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu,

0: Putrajaya dan Labuan masing-masing satu. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8 berada pada tahap baik. Untuk perkembangan semasa jerebu di Sarawak, kita bersama wartawan Muhammad Syadikin Bahrain di Kuching. Silakan.
1: Terima kasih Zamil. Kuching dan Seraman menjadi dua kawasan yang merekodkan kualiti udara pada tahap sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seraman mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 di Kuti Kuching, 216 Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula. Terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sedana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Bahrain dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
0: Baik, terima kasih Syadikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pernyataan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya, luar negara seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiqur Rahman berkata, kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcaniz mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SC FC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SC FC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih tiga mata pertama musim ini. Namun, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi meyakinkan selain gagal menyempurnakan peluang untuk meraih tiga mata. Ketua Jurulatih Pinang FC Wan Rohaimi Wan Ismail pula lega skuad Harimau Kumbang berjaya membawa pulang satu mata selepas tewas dalam dua perlawanan terdahulu. TFC dan Penang FC terikat tanpa jaringan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM diarah siasat kelewatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengarkan tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, Pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
1: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaan. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

Inspirasi Musatu 19 minit tengah hari dah ketika ini menghampiri 1.20 minit tengah hari menghampiri ke penghujungnya. Tapi ada satu lagi info yang ingin saya kongsikan bersama anda berkenaan dengan acara sambutan Hari Malaysia, yang mana pelaksanaan acara luar sambutan Hari Malaysia tertakluk kepada keadaan jerebu. Yang mana berita pentingnya, keadaan jerebu di beberapa kawasan di Sarawak menjadi antara pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan acara luar sempena sambutan Hari Malaysia yang dijadual berlangsung di negeri berkenaan pada 16 September. Yang mana Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata jawatan kuasa sambutan akan mendapatkan pandangan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak berhubung pelaksanaan acara tersebut. Di Sarawak terdapat 10 bahagian yang melakukan siri program atau pameran yang tertakluk kepada keadaan cuaca, kerana kita tahu katanya keadaan cuaca di seluruh negeri Sarawak ataupun ada beberapa kawasan yang begitu terkesan dengan jerebu. Dan beliau juga berkata pihak jawatankuasa akan mendapatkan panduan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak sebelum menentukan sama ada mana-mana acara khususnya yang diadakan di luar bangunan boleh diteruskan. Dan pihak jawatankuasa sambutan Hari Malaysia akan mengambil panduan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan akan memberikan nasihat sekiranya mana-mana acara terutamanya yang terletak di luar bangunan akan diteruskan atau tidak. Dan berkata sambutan utama Hari Malaysia pada sebelah malam 16 September akan diteruskan di Borneo Convention Center Kuching BCCK, dan dijangka lebih 5,000 orang akan datang dan akan hadir. Dan ada juga acara sisipan beberapa program termasuk di Plaza Merdeka. Dan juga beberapa pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia di beberapa tempat termasuk di Putrajaya dan juga di Kota Kinabalu. Itu dia. Keadaan jerebu di beberapa kawasan di Sarawak menjadi antara pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan acara luar bersempena dengan sambutan Hari Malaysia yang dijadual berlangsung di negeri berkenaan pada 16 September. Sedikit saya kongsikan berkenaan dengan acara pelaksanaan acara luar sambutan Hari Malaysia tertakluk kepada jerebu. Mana tuan rumahnya adalah Sarawak. Apa-apa kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk rakan-rakan kita yang berada di sana. Dan pada anda semua, Hari Malaysia bakal menjelang tiba. Adakah anda sudah mengibarkan jalur gemilang? Ada juga belum lagi katanya, tak sempat saya. Tapi di ofis masing-masing di komputer letak gambar jalur gemilang, kan? Tak apa, yang penting hati kena semangat. Di mana bumi berpijak, kan? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik lagi di negeri sendiri, kan? Itulah yang kita harus bawakan di mana saja kita berada. Baik, 1.23 minit tengah hari, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Anggun Inspirasimu. Dan terima kasih kepada anda semua yang dah pun menghantarkan ucapan tadi seketika. Dan juga yang dah pun menyertai tekan lagu berganda kejuaraan kekau milik Kimi Batu Rakit. Memang tak bagi cengok orang dia tu. Okey, dan juga untuk seleksi 90-an, terima kasih yang bersama Aisyah seketika tadi yang minta lagu tu. InsyaAllah kita jumpa di lain hari. InsyaAllah di waktu yang sama juga di Anggun Inspirasimu untuk September ini. Dan saya doakan semoga anda
diberikan kebahagiaan, keceriaan dalam kehidupan. Walau apa juga masalah yang kita hadapi, berjauhan dari orang-orang yang tersayang, khasnya perantau-perantau seperti saya ni. InsyaAllah doa mengiringi orang-orang yang tersayang nun di kejauhan. Jumpa lagi esok insyaAllah. Dan insyaAllah Gigi Oki akan ditemani Ayati dan juga Cuain akan ke udara bersama anda. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tajuk hari ini iaitu faslun fil i'tikaf, iaitu pasal tentang hukum-hukum berkait dengan i'tikaf. Hadir kata pengarang kita Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullah wa nafa'an Allah bi'ulumi amin. Kata beliau, faslun fil i'tikaf, satu fasah tentaan hukum hakam i'tikaf. I'tikaf ini huwa lubsu, i'tikaf ialah diam. Diam itu ada i'tikaf, maksudnya ialah diam. Diam makna tak gerak lah. Bukan maksud duduk, tak duduk pun tak apa, diri senyap gitu pun i'tikaf juga. Dia jangan faham bila kata diam sini kena duduk atas tanah. Tidak perlu duduk, asalkan dosnya di gitu, i'tikaf lah tu. Itu yang dimaksudkan dengan i'tikaf. Dia tidak disyaratkan duduk atas tanah. Dia ramai orang faham i'tikaf kena duduk, barulah i'tikaf dah. Ia pergi ke dinding, ia pun nyender gitu, ia niat jadi dah. Walaupun punggung ia tak duduk atas tanah. Kerana kita nak al-lubsu ini ialah diam, senyap, tahan diri. Itu dia panggil lubs. Ada rukun i'tikaf ada empat, yang ini yang disebutkan dalam takrif ini. Dia huwa al-lubsu fil masjidi min syaksin maksusin biniyah. Itulah empat rukun di situ ada dalam takrif itu. Dalam takrif itu ada empat rukun. Pertama sekali al-lubsu, itu rukun pertama. Diam, itu adalah rukun pertama. Rukun kedua ialah masjid. Masjid, tak ada masjid tak jadi juga. Duk dia stay sembah, duk itah bah mari kedau, tak jadi. Kerana nak masjid, dia nak masjid. Jadi diam itu perlu kepada tempat dia. Kemudian yang ketiga, dia perlu ada syakhs. Dia ada orang, orang guana hak duduk situ. Kalau orang kapir duduk dah sejik tak jadi, orang junuk duduk dah sejik tak jadi. Maknanya orang yang betul yang duduk tu, dia bukan sebarang orang yang boleh duduk dalam sejik yang jadi i'tikaf. Kemudian yang keempat, dia nak niat. Dia nak kena niat. Dia empat rukun barulah jadi i'tikaf. Yang pertama duduk, diam. Diam kalau berdiri pun jadi i'tikaf. Dia nak waktunya lebih pada tuma'ninah. Dia nak biar waktu lebih pada tuma'ninah. Itulah lama masa yang diperlukan diam. Dia senyap, tak gerak, tahan, diam. Walaupun nyender dinding pun, dia adalah i'tikaf. Lama mana nak biarlah lebih pada kadar tuma'ninah. Lebih pada kadar tuma'ninah. Jadi ia adalah suatu amalan mana kita berniat untuk i'tikaf, untuk diam di dalam rumah Allah, dalam masjid. Maka dengan sendirinya dia menjadi i'tikaf. Itu kadarnya. Ada hadis Nabi SAW menyebut orang yang beriktikaf dengan kadar untuk perah susu unta dia, maka ianya mendapat pahala membebaskan seorang manusia, seorang hamba Allah Ta'ala. Itulah sekadar perah susu. Fawaqa naqah manik takafah. Siapa dia yang beriktikaf, jarak masa dia fawaqa naqah, kada perah susu uta. Susu uta kita perah dulu. Awila tubik sikit,
1: Kita lock anak dia pula seduk. Ah, pada tu baru kita perah laca. Itu dimasukkan fawaqah naqah. Itu daripada kita perah, mudah lock anak Isak. Dia lock anak Isak biar tubik dulu. Lepas tu baru kita sambung perah. Itu dia kata antara dua perahang itu dipanggil sebagai waktu fawaqah naqah. Waktu kita perah susu unta. Itu jaraknya tak lama. Anak Isak kejap. Anak Isak kejap je kita cabut lalu dah. Anak dah dah kenyang je. Kita nak uih ayah laca je. Kita nak uih susu ayah turun dengan molek. Anak itu kita cabut lalu dah. Mulut anak tu. Supaya kita boleh perah molek. Itu dipanggil fawaqah naqah. Jadi jarak masa anak Isak dia turun susu tu. Waktu jarak tu kalau iktikaf kada tu, maka ia dibayar macam merdeka seorang hamba. Seorang manusia, seorang iaitu hamba Allah lah. Yang bernyawa dia. Maka itulah jarak yang paling kita kira sekat sangat, mudah sangat, cepat sangat. Tapi pahala seperti memerdekakan seorang manusia. Jadi apabila masuk dalam masjid, kaki kanan. Guana ada masuk ke dalam masjid, kaki kanan membaca doa yang sebubuh al-maftah li abwaba rahmati. Ya Allah, bukalah pintu rahmatmu ke aku. Mudah berjalan tu dengan kaki kanan dimulakan masuk mencari tempat yang di awal soh, tempat soh awal yang masih kosong. Kemudian dah senyak dah kaki wati dah. Niat iktikaf. Tu baru jadi. Ada niat dengan perbuatan kena sekaligus. Kena seiring. Jadi waktu jalan dah jadi lagi. Jadi wati kejap dulu niat. Apa tu nak jalan-jalan lah. Pas pada tu. Yang penting wati dulu. Jadi masuk. Gahar kaki dia. Senyap apa? Dia kain ke apa benda. Kemudian senyap dulu di muka pintu. Kabur kata nak iktikaf. Lepas tu pergi lah, nak pergi pun tak ada apa. Bukan hanya kita kata mesti kena berhenti senyap. Lepas tak boleh jalan sikit dah. Lepas ni boleh nak jalan. Tak apa dah lah. Kerana dah duduk dalam dah. Dah duduk dalam dah. Walau jalan pun tak apa. Penting masa mula-mula kena berik dulu. Situ nak kena wati dulu. Pas dah pasang niat, dah apa? Nak jalan. Baiki kipah. Nak pergi ambil tikar sejadah. Nak pergi ambil Quran. Pergi ambil ulok kursi nyandah. Tu semua dah apa? Pas pada niat dah masuk dah. Jadi niat kena masuk dulu. Barulah boleh buat aktiviti yang lain tadi. Jadi kalau masuk dalam masjid, ruang dah penuh dah. Jadi tak boleh nak masuk ke ruangan dalam masjid. Menyebabkan ada kawasan luar masjid. Adakah boleh niat ke tidak? Dia bergantung kepada masjid itu. Bergantung pada masjid. Kalau masjid diwakafkan sepetoh tanah tu masjid belaka, maka boleh. Karena ulama kita membenarkan dalam masjid boleh, di beranda boleh, di minyak tar tu boleh. Kalau serema diwakaf untuk sejik belaka, pak-pak dahak daripada pagung, pak-pak dahak seka tu, pak-pak dahak seka niat untuk masjid. Dia tidaklah disyaratkan bangunan, dia kata kerana niat wakaf serema sejik belaka. Jadi atas asah tadi mereka mengatakan luar dari masjid pun boleh, walaupun di lapangan luar. Kerana niat asah nak seka tu sejik belaka, dah piti tak ada. Boleh buat 100 depa ke? Piti tak ada. Jadi dia kata boleh iktikaf belaka. Tapi apa yang diputuskan oleh majlis patua kita, bahawa ruang solat utama je yang menjadi masjid yang dikira boleh iktikaf lah. Dia kalau dilihat dalam kitab doa, memang dia lebih luas lagi. Bila dimaksudkan dengan masjid itu, dia sangat luas.
2: Jadi syarat apa rukun yang pertama ialah lubsu, duduk. Itu rukun pertama. Yang kedua ialah masjid. Ini rukun nombor dua. Tepatnya ialah masjid. Surah ada boleh. Jadi masjid di sini ialah masjid berjemaah atau masjid Jumaat. Dua tu lah. Kalau masjid Jumaat lagi abdur. Kerana dah ayah keluar hari Jumaat, duduk situ ya. Kalau dia niat seteri, nak sebulan apa. Jadi di sini dia kira sebagai orang yang disunatkan cari masjid yang ada Jumaat. Jadi kalau lah tanah itu tanah wakaf. Tak ada orang sewa tanah wakaf. Tuan ya wakaf. Ambil lah tanah ni. Nak buat apa pun buat lah tanah ni. Lalu kita pergi masuk tender sewa tanah tu. Tanah wakaf tu. Tuan, ia tak kabur. Wak sejik, wak kebun, wak tadika, wak spita pun ia tak kabur. Ni tanah wakaf. Hasil masuk ke sejik. Jadi kalau tanah gitu, kita pergi sewa. Adakah boleh wak itikah ke tak? Tu masalahnya. Jadi tak boleh. Tak boleh buat tanah itu diwakaf untuk umum. Bukan untuk buat sejik. Kita tak boleh pergi wakaf. Kita pergi buat itikah situ. Tapi kalau kita pergi akak tiang atas. Mudah kita buat gerak. Kita pergi buat tinggi di atas. Dibenarkan itikah di atas tu. Kerana tu hak kita. Bila kita sewa, kita buat binaan. Kita buat wakaf panjang gitu. Buat balasoh panjang gitu. Lalu kita buat dia sebagai masjid. Kita wakafkan dia sebagai masjid. Dibenarkan. Dia untuk itikah atas tu. Tak tanah tak boleh. Kerana dia bukan tanah wakaf masjid. Di sini bangunan je. Di atas asah mereka mengatakan boleh wakafkan masjid atas dan masjid bawah. Itu pandangan mazhab. Pandangan mazhab membenarkan wakaf atas tanah tu je sebagai masjid. Ataupun tikak bawah tu je masjid, atas adalah kedah. Boleh pandangan mazhab kita membenarkan wakaf atas atau wakaf bawah. Biasanya orang wakaf terik lalulah. Bawah atas sejik belaka lah. Biasanya orang ada uak tu. Habis dibenarkan menurut mazhab. Wakaf bawah saja atas dok. Wakaf atas saja bawah dok. Itu dibenarkan. Dia kalau tanah jadi begitu, dia kena buat bangunan koh lah. Di atas tanah tu. Untuk nak iktikah situ dibenarkan. Bila dia sewa tanah itu dengan orang yang menjaga wakaf lah. Timbul masalah, adakah boleh iktikah atas masjid bergerak? Adakah masjid nak kena kerakung atas tanah gitu? Ataupun boleh masjid bergerak itu boleh juga iktikah ke tak? Itu satu persoalan yang tidak dijawab, tidak disebut oleh ulama kita mengenai wakaf pada sejik gerak. Kalau dipahami di situ boleh, kerana mereka tak kata benda. Kalau barang tak boleh, mereka dulu dah kabur. Jangan duk buat. Jadi masjid gerak ni barang ada. Hari ni dengan teknologi yang ada. Di Jepun tempat yang dibuat untuk konsert ke apa. Untuk nak buat beripun orang ke apa dengan lori-lori yang mana dijatuhkan sayap kanan, sayap kiri. Jadi boleh buat pak mayah. Boleh. Untuk nak alih ke mana-mana benda tu boleh. Kalaulah ia diisytiharkan sebagai masjid bergerak, maka tak ada masalah. Boleh iktikah. Kerana tak ada pandangan yang jelas dari ulama kita melarang iktikah pada masjid yang bergerak. Dia banyakkan masalah. Dia berkait dengan tempat yang tak gerak kerakung gitu. Itu kebanyakan masalah. Tapi mereka tidak menyebut tetap masjid kalau gerak itu boleh ke tak, tidak disebut. Atas asas ini mereka kata bila itlaknya pendapat ulama umum tidak menyebut jenis masjid guana, maka mereka kata tetap boleh iktikah.
1: walaupun ianya masjid yang bergerak, okay? Di setengah antara tempat yang boleh kita alihnya ialah masjid. Okay? Tak ada apa nak alih masjid. Dulu alih juga, tapi alih gibuh dinu dulu. Ya alih dulu, lama dulu hari Jumaat pakai alih. Ya, gelek atak batahnya. Dia berpapa. Ada gelek, pakak gelek, raya boleh beralih. Kalau orang kecek surat tu, pakak buah atas bahu je. Masih-masih duk pakak kum. Tapi kalau orang berak tu, alih ke batanya. Orang berpapa tu, atas tu duk gelek, gelek, gelek wakgi. Itu boleh alih. Masjid tak ada masalah. Hari ni dah. Hari ni masjid atas tayar. Okay, trela tu, sebesar-besar trela tu, dia buka kepok kiri kanan tu, dia buat dalam tu rupa masjid mihrab siap tu. Siap dengan mimbar apa. Okay, ni kalau diperlukan di kawasan perumahan yang tak ada, okay, utama di negara-negara maju, tak ada bangunan kau, boleh buat hari ya dia. Di kawasan perumahan. Jadi ndaklah dibuat Jumaat apa ni kawasan perumahan. Itu syarat dia dan mestilah bangunan. Kalau bangunan itu dikira bangunan bergerak, tak ada masalah lah. Kerana hari ini kenderaan pun dah besar. Dia boleh gabung 5-6 trailer, boleh duduk sekali. Ini semua makna masjid masa depan tu. Masjid masa depan. Andangkan awak terganu kita dah apa nak memayang mana. Buat sejik besar. Masjid habis 60 juta, 50 juta. Hak mayang dua sah. Jadi buat hak jenis trailer gini lah pulak. Senang. Dia nak pakai dua sah, kita wisa trailer. Dia nak pakai bulan Ramadan, kita wina trailer. Senang begitu. Air raya kena 20 trailer. Tak boleh. Jenis bahasa kan. Mayang pun ikut musim. Jadi sejik pun kena ikut musim juga. Ya, kena kecek besar tu nak kena ikut musim juga pesengan. Ada habis ekon kita rugi saja. Orang dua sok. Pasang ekon supermarket tu. Dia kalau boleh dipikirkan untuk masa depan guana ni nak hadapi orang kita ni. Jadi mayang ikut musim. Dia ikut bulan Ramadan ramai. Pagi raya waktu confirm dah. Ramah lalu dah. Ini di sini boleh jadi ya. Pandangan fuqaha akan datang membenarkan masjid bergerak pula.
2: Kemudian rukun yang ketiga min syakhsin daripada seseorang. Ini orang yang beriktikaf pun ada rukun. Siapa dia boleh iktikaf? Orang Islam. Orang kafir tak boleh, niat tak asuk. Kalau dia niat pun tak jadi. Kemudian nak orang yang kurang-kurang memayih. Kurang memayih kalau lah budak tak memayih, tak jadi. Balik dah berakar, molek lagi ya. Tapi memayih lepas dah, boleh dah. Budak 6-7 tahun beriktikaf, boleh dah. Yang main baby tak reti benda lagi, tu tak boleh lah. Tidak memayih. Dan tidak berjunuk dia. Orang tu jangan orang junuk. Tak boleh. Sama kali orang berjunuk, kerana dilarang duduk dalam masjid. Sama lah juga orang hik, orang nipah. Orang beranak, sama juga wiladah. Wiladah setara dengan junuk. Jadi disyaratkan seseorang itu mestilah orang Islam dan sunyi daripada hadap so. Dan juga jangan dia gila, tak pakar juga, atau mabuk. Ada orang begini tidak sedar. Atau orang pitang, pesang apa. Ini orang yang tidak dibenarkan iktikaf. Dia orang tu sendiri nak kena tahu orang guan yang boleh iktikaf. Kemudian lagi yang mana ada niat-niat. Niat saja aku beriktikaf dalam masjid ini. Sunat. Kerana Allah. Tu boleh. Kalau nazar, kena kabur nazar lah. Saja aku beriktikaf nazar. Ya nazar dalam masjid tu. Ya kabur nazar. Atau ya kata saja aku iktikaf wajib. Saja aku iktikaf fardu. Itu kalau iktikaf yang wajib. Dia kena kabur begitu.
1: Dia kalau dia itikah niat nazar di masjid haram, tak boleh ganti orang lain dah. Dia tak ada power boleh lawan masjid haram. Dia kalau dia niat nak sejik Nabi, dia gewak sejik haram, boleh lagi. Kerana waktu lebih abdur. Itu dari sudut tertik itikah pun kena tengok juga. Kalau tempat kita dia niat itikah masjid mana-mana, dia boleh pergi belakang. Sejik mana pun. Tak ada apa. Kerana asas sejik sudah lah. Tak ada beza antara sejik dengan sejik tempat kita ini. Jadi itulah dia empat rukun dia. Niat mestilah lah keadaan senyap. Dah senyap baru niat. Tengah jalan kaki niat dah jadi lagi. Jadi dia nak perbuatan senyap itu berlaku semasa niat itu dibuat. Jadi katanya wahwa sunnatu muakkadatu. Itikah ni sunat muakkadah. Itikah sunat yang sangat ditutup. Karena Nabi SAW beritikah pada 10 yang tengah. 10 yang tengah bulan Ramadan. Kemudian Nabi Ali itikah 10 akhir bulan Ramadan. Dan Nabi itikah siapa kemati 10 akhir yang Ramadan. Dan isteri-isteri baginda selepas itu menyambung pula itikah di hujung Ramadan. Jadi itikah benda ada. Benda ada itikah. Al-Quran melarang berlaku hubungan suami isteri semasa itikah. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan mujimuk mereka itu sedangkan kamu dalam keadaan itikah dalam masjid. Jadi menunjukkan itikah ni barang ada. Dalam Quran pun ada, dalam hadis Nabi pun ada. Itikah ni dalilnya sangat kuat dan jelas padanya. Wa huwa sunnatu muakkadah. Itikah itu sunat yang sangat ditutup bagi orang yang layak. Sunat muakkadah. Kadang itikah jadi haram. Yang ada ingat bahawa itikah kot sunat semua. Dia itikah itu diharamkan. Tak boleh itikah. Orang berjunung tak boleh itikah. Bini orang tak kabur ke kasing tu. Dia pergi itikah. Tak boleh. Kena minta izin dengan suami untuk nak itikah. Haram itikah. Lagi dalam keadaan tak kabur ke suami dia. Sama juga hamba abdi dak kabur ketuang dia. Dan hamba abdi dak kabur ketuang gi itikah. Haram juga. Kan tadi. Dan dia adalah itikah yang perlu minta izin dalam keadaan pada suami atau pada tuang dia. Dan kadang-kadang itikah itu boleh menjadi makruh. Boleh jadi makruh itikah tadi. Lawa-lawa pergi itikah kau. Lelaki itikah ramal lalu. Lawa mari. Jadi dakwa pun nak jadi itikah dah. Jadi carnival pesta pula situ. Jadi dia kena tengok juga. Adakah itikah itu, adakah diharam, dimakruh, atau itikah wajib. Bila nazar, nazar itikah wajib. Nak kena uak. Bila kita nazar nak kena uak, itikah wajib. Jadi itikah tu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi maknanya dia berubah mengikut orang yang itikah tu. Dia tengok pada perubahan tak dia boleh berubah hukum pada orang yang itikah itu. Kemudian seterusnya lagi kulla waktu setiap masa walau waktu tahring pun sunat kau. Sengalai itikah pas mayang asar baru pergi. Pas mayang subuh baru pergi. Tetap sunat. Karena dia tidak ada waktu tahring untuk itikah 24 jam. Dia boleh pergi situ tak ada apa-apa. Karena itikah ni tak ada waktu haram. Tidak ada waktu yang dilarang. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut sini man ya'takafa fi masjidi fa huwa qanaqah. dan fataka annama a'taqa nasama. Itu hadis yang kita sebutkan tadi, iaitu siapa yang beriktikaf, maknanya dia niat iktikaf tu, mani takafa tu, maknanya dia berniat iktikaf fi masjidi, dalam masjid. Oh, jelas hadis Nabi khabar masjid, ya, di dalam masjid. Nah, di masjid kalau dalam kitab dulu-dulunya tiga lah kita sebut tadi, sejik hok dalam nusa, oh, beranda hok tepi tu se, kemudian minyak tah hok bawah tu se juga, jika diwakahkan seka tu sama kali untuk masjid. Nah, oh, tu jika tuan dia semua kali ni seka aku wakah ni untuk sejik belaka, ha, dia boleh belaka lah. Itika minyak tak dalam kereta pun boleh lah kalau ikut kitabnya, kerana dia niat seka tu serem. Bukan dia niat buat parking tu, dia buat sejik dia niat. Dia oleh kerana hari ni bangunan tak besar mana dia guna untuk kegunaan parking di luar tu. Ada hari ini bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmati ya arhamar rahimin. Rabbana aftah baynana bayna qawmina bilhaqi wa anta khayrul fatihin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

Keluarga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Apa payahnya menggoyangkan lidah saja? Maksudnya, banyak janji tetapi tidak ditepati. Contoh ayat, setiap kali pilihan raya, para calon membuat banyak janji manis untuk membina sekolah baru dan menurunkan harga barang. Tetapi, setelah menang, apa payahnya menggoyangkan lidah saja? Janji-janji itu tinggal janji sahaja.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Okey, Gigi, okey, guana gamo orang kita.
1: Ya, yeah, assalamualaikum Melaka semua.
0: Sayang-sayang kita.
1: Ya. Yeah.
0: Tadi piye ni?
1: Tadi Aisyah.
0: Aisyah, jangan ragu-ragu. Okey, Aisyah, terima kasih Aisyah, yeah, telah temani sayang-sayang kita dalam Gigi Okey tadi. Dalam Gigi Okey kita, Gigi Okey.
1: Anggun, dia anggung. Kita Gigi Okey.
0: Guana gamo orang kita, yeah. Cuain dan juga Ayatir lah hari ni.
1: Pukul 2 sampai pukul?
0: Pukul 2 sampai pukul 6 petang.
1: Ya, jaga kesihatan boleh dengan keadaan cuaca ni. Ya Allah, rasa makin makin kelabu pandangan mata.
0: Ayah tu apa hari depan hidung.
1: Tapi ini dah makin okey sikit.
0: Okay lah,
1: ya.
0: Depan hidung ada sumbat belaka, tapi keluarga ayah teh pula.
1: Dijangkiti.
0: Jangkit kita.
1: Bagaimana? Musim-musim. Tapi ayah teh hari ni, 2 hari ni panas sungguh. Peluh seoh rasa.
0: Peluh so'oh. Panas deri.
1: Peluh so'oh.
0: Panas ketik kan elok?
1: Panas ketik je kita masak. Pegang kuali tu, panas ketik.
0: Okay, betul lah tu. Anda je.
1: Okay. Memang dah kita tua dah.
0: Okay, hari ni JJ Okey banyak benda lah. Sebab pukul 3 hari kita ada
1: silam budaya.
0: Penerbit hari ni awang tau.
1: Awang bawa seorang yang sangat puitis. Kita kena dengar lah pukul 3 tu.
0: Kita berpuitis tag lepas ni.
1: Cakap kena orang kata menjaga tutur bahasanya.
0: Kita tunggu sekarang lah pukul 3. Jadi sambil-sambil tu kita nak sembang-sembang. Siapa nak atur aku WhatsApp, boleh atur aku WhatsApp 0-0-3-4-4-6-6-3-2.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita sembang-sembang kosong lah sampai ke pukul 3 petang lagi. Dan siapa yang kita yang atur ke WhatsApp ni, tak ada lagi setakat ni. Tapi mungkin ada yang nak atur, boleh atur lah
1: 0-0-3-4-4-6-6-3-2.
0: Sampai-sampai menantikan pukul 3, memang kita nak godek-godek sikit dalam kita konti ni. Nak setting ni lah.
1: Banyak hal lah. Kalau dengar lagu 2-3-4 tu, minta maaf banyak lah. Sebabnya macam ayah tu kata banyak hal.
0: Banyak benda nak
1: orang
0: setting.
1: Orang nak mari ni kena kemah rumah ya teh.
0: Ya betul lah.
1: Tak boleh pergi selekok-selekok.
0: Nak kena pergi masuk.
1: Buat air. Begitulah kira-kira.
0: Kalau tak tengok-tengok dalam peti sejuk kita, Allah, tinggal ayam habis tau. Ikan habis tau.
1: Kena beli sikit-sikit
0: sayur
1: goreng.
0: Orang nak mari rumah tau.
1: Ya.
0: Itulah cerita apa yang berlaku dalam konti kita hari ni.
1: Okey, baik.
0: Okey, jangan lupa temani Gigi Okey, Guana Gamok kita, Ayatir dan juga
1: Cuai.
0: Sampai pukul 6 petang.

0: Di mana yang terkejut tau, daripada luar negara ni. Denda RM15,000 jika bela kucing tanpa lesen.
1: Ini kejadian yang berlaku di Singapura lah. Kalau ada sesiapa yang bela kucing tak ada lesen, ini jadi satu kesalahan dekat Singapura. Sebab tempoh peralihan untuk pelesenan haiwan peliharaan ni di bawah Akta Haiwan dan Burung berakhir baru-baru ni kan. Jadi siapa-siapa yang bela juga akan jadi masalah lah. Ini kucing kairong nama dia. Meow.

Berminat atau potensi pelaburan di Pantai Timur, sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Timur, Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September DAC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan juga majukan perniagaan PKS anda bersama MIDA. Daftar segera, #investlocal.

Sama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina

0: Okey, Jiji, okey, kau nak gamuk orang kita. Pukul apa dah, Aing?
1: Pukul 4 pula dah. Pukul 2.41.
0: Oh, 2.41. Hari tinggal berapa minit lagi lah untuk kita bersama tetamu kita. Hari ini tetamu kita dalam
1: Silang Budaya.
0: Menyupakan seorang orang panggil...
1: Orang seni
0: lah. Deklamasi puisi.
1: Sajak.
0: Kalau deklamasi puisi ni
1: Deklamasi.
0: Ha.
1: Mana ini hidup.
0: Rasa Cuk Ain boleh eh?
1: Apa?
0: Orang biasa buat curhat boleh.
1: Tuai padi gitu.
0: Dah boleh tak?
1: Ha?
0: Dah biasa orang orang buat curhat
1: kita
0: ni
1: kan. Kita kena panggil pakar. Kalau suruh Cuk Ain tak ada apalah. Pakar kena buat benda gini.
0: Dia ni memang antara yang terbaik lah kita jemputnya tau. Dalam silam budaya, dalam apa ni, dalam deklamasi puisi kita hari ni.
1: Atas awam lah ke?
0: Awam pun dia.
1: You jumpa hak gini, hak pelik-pelik, hak uni-uni, I jumpa lah.
0: Agus awam je. Dia tengah-tengah makan mie goreng. Ya Allah. Idea mari.
1: Cua ayah teh berpuisi kat nak dengar.
0: Kita tunggu dia lah. Sebab kalau kita puisi, dah jadi kena ada pakar dia.
1: Ya dah.
0: Duduk tepi kita, lepas tu kita berpuisi depan dia.
1: Kayak lagi komen kita lah malu.
0: Dah apa? Belajar depan dia. Jadi mungkin sayang-sayang kita bolehlah belajar ayam minat-minat puisi patung tu. Jangan lupalah pukul 3 petang
1: lagi. Tapi apa-apa yang terima kasih banyak lah untuk sayang-sayang kodong kita. Siapa kita cek no liga ni sedap. You masuk yote.
0: Ya tu kamu.
1: Hitang lah. Air ikang. Ikan ya.
0: Air hitam ke air kurik eh?
1: Tak tahulah. Ada ikan goreng.
0: Ini air hitam.
1: Sambal belacang. Budu. Timun Cina.
0: Gambar atau belaka.
1: Allahu Akbar.
0: Jangan buat gini. Serih hamba tengok.
1: Berapa serih dia makan? Lapor dah weh.
0: Lapor dah weh kat Kang. Pukul 5 lebih kat Kang. Okey. Itu sajalah. Kita masih menantikan. Terima kasihlah kepada sayang kita Rodi. Kerana dia godek-godek setting-setting untuk Facebook kita.
1: Orang kata dah orang nak main rumah kena sedia belaka.
0: Yelah. Mana-mana pun. Terima kasih Rodi dah. Senyai Rodi.
1: Mahal senyuman tu.
0: Okey, lagi kita mari semula lah.
1: Okey, Jiji okey.
0: Jiji gua nak kamu orang kita.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Okey, kau dengan gamuk orang kita 2:53 minit petang. Kita masih menantikan lagi tetamu kita. Nama dia orang panggil Ezak. Ezak lah, tunggu kat kan lah.
1: Ezak SS. Benda SS tu kita tanya dia sekarang lah. Kami tak ada jawapan. Penempik pun tak ada jawapan
0: tadi. Sambil-sambil tu cik Aing pasang lagu sedap-sedap sikit. Lagu menggamik kenangan.
1: Okey, lagu ni.
0: Apa? Allah. Lagu ni penerbit kita suka dengan lagu
1: Bapa?
0: Ni penerbit kita untuk silang budaya gini.
1: Apa? Ada kenangan
0: ke? Ya, ada kenangan, ya.
1: Kenangan benda?
0: Tanya ya.
1: Pukul 3 kita tunggu silang budaya dah. Jejak, okey.
0: Gua negamuk orang kita.

0: Jatuhlah sungai kebun terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jama Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Guanegamo Orang Kita. Jama Kigong, banyak cerita.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Okey, Cik Joki, kawan dengan mak kita ya, Teh.
4: Okey, tiga enam minit petang. Pertanyaan yeah. yang sekali-sekali lah. Kalau hari tahun, sejak tahun 2026 ni.
3: Yeah.
4: Kalau hari satu, hari hak kau.
3: Kita ada Silam Budaya. Lah.
4: Ha. Dan Silam Budaya, tak lepas panggil dia. Suara 34 tau. Tak lepas suara 34.
3: Ya.
4: Tiga kali seminggu tau. Ni Silam Budaya dua kali seminggu lah. Dan pada kali ni, hari hak, penerbit hari ni, Awang.
3: Adik Awang.
4: Adik Awang.
3: Tengok tamu dia bawa hari ni. Allah Akbar. Luar biasa.
4: Luar biasa. Hari ni kita bersama dengan tetamu kita dalam Silam Budaya.
3: Ya.
4: Nama dia Muhammad Shah Rezat Abdul Satat.
3: Ataupun nama pena dia. Kena dekat sikit.
4: Itu dia.
3: Cik Izzat kita.
4: Ya. Orang panggil dia Izzat.
5: Izzat SS.
4: SS. SS itu apa?
5: Seni Selamanya.
3: Seni Selamanya. Oh. Tapi nama TikTok ia lain teh.
4: Nama dia?
3: Abe Buah.
4: Abah Buah.
3: Abe Buah. Rasa-rasa orang Terengganu kau balik mana ni?
5: Kita ni kata orang sini pun ya juga Terengganu. Kata Kelantan pun ya juga.
3: Capulah.
5: Capul.
3: Tu juga Abe Buah tu. Tapi seni selamanya di hati. Gitu.
4: Seni selamanya maksud dia seni ni muzik lah. Muzik, nyanyi.
3: Lakon, kereta, macam-macam lah.
4: Nyanyi lepas ni.
3: Tapi kita tak tahulah latar belakang Cik Izzat kita ni dari seni apa. Sebab kalau kita tengok tajuk yang dibawakan pada petang ni, dari pentas puisi Malaysia ke persada antarabangsa. Dan kalau atas figura nama Cik Izzat kita ni, dia merupakan deklamator kebangsaan Terengganu.
5: Dia
4: masuk wakil Terengganu ni.
3: Tu kena tanya dia. Kita dah main teka-teki.
4: Wakil Terengganu benda tu Izzat.
5: Wakil Terengganu.
4: Nama dia kalau kita cakap
3: dengan orang tadi kan.
5: Izzat je.
4: Izzat
5: je.
4: Dan kita nak panggil Izzat, Izzat boleh.
5: Boleh.
4: Wakil Terengganu dalam bidang dalam seni puisi lah.
3: Kena kenal diri lah dulu ya tu.
4: Sila. Nak kenal diri.
3: Kenal diri dulu.
5: Okey, nama yang diberi nama saya adalah
3: Cik Syahrizat.
5: Cik Syahrizat lah. Kalau orang panggil saya
3: ni nama jabat lah ni.
5: Kalau panggil nama-nama di pejabat memanggil Izzat. Dalam puisi, dunia puisi, kalau deklamator, penyair, pemuisi antarabangsa, negeri, kebangsaan, dipanggil dengan Izzat SS lah. Jadi tinggalnya saya ni di Kelantan. Ulang alik hari-hari.
4: Hari-hari
5: daripada Terengganu UMT ke Kelantan.
3: Kota Baru ke Pasir Putih pagi.
5: Pukul 4 tu kita turun daripada Kelantan.
4: Duduk di Kelantan kat mana?
3: Pukul 4. Jauhnya naik di atas tu. Kalau Pasir Putih ni dekat-dekat bawah ni kan kiri.
4: Bawa drive sendiri lah.
5: Bawa kereta. Bawa kereta seorang lah. Kadang dengan motor. Hari ni dengan motor.
3: Ya Allah, ya Tuhan kulidong. Nak cik Izzat kita.
5: Dah biasa 22 tahun lebih lah.
3: Bangunlah alik tu.
4: Keluarga dia ni.
5: Keluarga di sana.
3: Berapa jam Cik Izzat ni?
5: Dalam kalau datang pagi tu dalam 3 jam lah.
3: Ya Allah,
4: 3 jam.
3: Balik 4 jam. Kita lena pergi ke Pak Yote. Ada orang perih motor tekan minyak
5: dah cari rezeki. Tapi yang istimewanya berjalan-jalan tu, kadang saya ni adalah seorang penulis juga. Penulis puisi.
3: Ilham tu ada.
5: Penulis fiksi mini. Penulis anekdot dan sebagainya lah. Jadi bila kita kadang kita berjalan 2-3 jam, 4 jam, 7 jam, kita dapat idea banyak.
4: Betul lah.
3: Itu orang kata rezeki lah.
5: Jadi situ rezeki. Kita boleh hantar karya. Jadi banyak saya hantar karya-karya.
4: Duduk Tupak.
3: Jauh ya ti.
4: Kalau kayak gini mana ACRL lah.
5: Lepas ni lah. Kalau hajat-hajatnya begitu lah. Tengok motor dekat stesen tu.
3: Tak ada.
5: Stesen ACRL.
4: Naik CRM ni.
5: Turun kat sini, naik motor pergi UNT, balik tinggal kat CRM, naik balik Kelantan balik. Rasa senang sikit lah, saya lupa.
3: Next station. Mana?
5: Mana macam tu lah.
3: Yati yang kepak sikit. Tapi Yati itulah pengorbanan seorang suami. Dan juga seorang ayah kan.
4: Tapi macam sains-sains kita, Cik Ain, dia yang duduk di Kuala Lumpur, ramai duduk di Seremban.
3: Yelah, tapi tu Kuala Lumpur kita tak pelik. Tengah-tengah Pantai Timur ni pelik sikit lah.
4: Sebab kalau
3: jarang-jarang
4: di Kuala Lumpur dari Seremban ke KL tu, dia kata kereta banyak.
3: Ada dari Ipoh ke Kuala Lumpur pun ada kan.
4: Tapi sana orang kata public transport dia
3: lain.
4: Sini tunggu isi lain lagi. Tapi bas pun ada boleh pagi tau.
5: Bas ada tapi dia bekerja sikit.
3: Catalah dah.
5: Dia bekerja. Jadi bekerja sikit. Jadi kita kadang-kadang takut terlewat ke. Ataupun kita tertinggal ke.
4: Tapi naik motor ataupun naik kereta dua tu lah.
5: Dua-dua lah.
4: Sambil-sambil buat motor tu boleh mendeklamasi puisi.
5: Ya, deklamasi. Saya fikir-fikir apa saja nak buat hari ni. Nak tulis apa hari ni. Begitulah. Balik sampai ofis, saya tulis.
3: Ayah tengok ayah senangnya tanya. Bukan saja nak buat kita.
4: Jadi memang pencerita. Betul, Cik Ain. Bila kita...
3: Tak, saya dah kata dah betul. Ayah tak nak buat gitu. Nak naik motor 3-4 jam. Nak tengok. Ayah tak jadi dia.
4: Tak, kita macam pengalaman. Bila kita naik motor, bawa kereta. Seorang orang macam seni macam dia. Dia memang nampak. Nampak di mata kan.
3: Pokok tu jadi ilham tau.
4: Nampak pokok.
3: Langit pagi.
4: Nampak patah tau. Gitulah.
5: Kalau ikut sepanjang, saya pun baru lepas kalau ke Malang kan ni. Baru je ke Malang 6 minggu lepas. Jadi dalam perjalanan nak main kerja.
3: Betul lah. Moga Tuhan lindung Tuhan
5: jaga sokong. Tapi kalau Malang tu sangat banyak adalah. Kalau datang ke UNT ni, dia pergi balik.
3: 22 tahun banyak. Bukan satu tempoh yang singkat ya teh.
4: Tak ada rasa nak duduk dekat-dekat sini.
3: Lain dah cerita. Silam budaya lah ni.
4: Betul-betul. Tapi, itu idea tu benarnya. Dia,
3: pengorbanan. Puisi berkenaan dengan pengorbanan.
4: Percaya tak Ain?
3: Tak percaya.
4: Bila kita cakap dengan dia kat Girau. Tak, bila kita cakap dengan Ezad lagi. Lagi Ezad, dia dengar kita bercakap dua orang ni. Itu idea dia. Idea tu.
3: Nak percaya setara mana ya
5: teh? Saya pun sekarang ni pun tengah siapkan. Ada yang kawan-kawan pun tu siapkan macam script. Perjalanan sepanjang saya
3: sepanjang di sini lah. Sepanjang itu
5: biografi, success story sebagainya. Kami dia dalam proses nak keluarkan buku tengah tulis sikit-sikit.
4: Dalam TikTok ni pun Abi, dia kata 195 km jarak tumpak ke Kuala Terengganu. Tapi dia bukan Kuala Terengganu, dia Kuala Negeri. Jadi tolok sikit lah.
3: Tapi itu tolok tambah pun lebih pada 100 km je. Moga-moga mudahlah semua. Okey, Cik Izzat, kita tadi merupakan perjalanan cair sikit ya teh. Tapi perjalanan dalam dunia deklamasi sajak ni bermula macam mana?
4: Sajak puisi lah, sama je lah.
5: Ya, dia sajak, dia puisi dia ada terbagi pada dua lah. Dia puisi tradisional, puisi moden. Kalau kita baca sajak sekarang ni, dia panggil puisi moden lah.
3: Moden lah.
5: Kalau puisi tradisional ni macam pantun,
3: kuih, nazam, okay. Dan kalau
5: puisi tradisional lah.
3: Okey, ia ada dua, tradisional dengan modern. Kalau macam pelibatan secara tidak rasmi dan rasmi, macam mana? Macam mana boleh mula-mula terlibat ni?
5: Kalau ikut saya ni dibawa oleh seorang guru lah. Di masa sekolah dahulu. Masa sekolah tu, tiba-tiba jadi minat. Dia cikgu kata ada pertandingan puisi. Jadi saya kata puisi ni apa lah. Saya dulu pun main bola.
4: Main bola?
5: Jadi saya tak minat benda-benda seni ni. Jadi rasa macam seronok rasa. Puisi ni macam mana nak belajar kan.
4: Bola wakil Kelantan ke wakil Terengganu?
5: Tak, masa tu saya main untuk
3: suka-suka
5: lah. Lepas tu main untuk banyak jugalah. Jadinya rasa nak cuba. Bila cuba tu masuk pertandingan. Yang pertama saya masuk pertandingan tu di Kelantan lah. Peringkat negeri. Kita dekat top 10 kat situ. Tapi masuk 2-3 tahun saya bukan kata berputus asa, berundur sekejap. Berundur sekejap kerana mencari bagaimana cara untuk menyampaikan puisi yang sebenarnya. Jadi bila kita tengok masuk tu, kita tak jumpa jalan. Tak jumpa lagi jalan untuk sebab deklamasi dunia ni sangat luas. Dia bukan macam kita baca biasa. Kalau kita tengok budak-budak sekolah sekarang, dia baca sajak itu sajak yang biar sajak yang tidak kena pada dia punya lenguk dan sebagainya. Jadinya itulah saya berehat selama 10 tahun.
3: lepas pada masa remaja.
5: Ah, saya rehat dulu. Saya kata tak boleh masuk ni macam ni asyik top 10 dia ni.
3: Orang lain tak ada peluang
5: walaupun
3: lah.
5: Walaupun kita pergi buru tu ada banyak aspek kata kita belum boleh terima ilmu tu. Jadi saya bertapa lah 10 tahun.
3: Bertapa senyap ke bertapa dalam diam
5: seorang-seorang di mencari melihat dan lepas tu ada pertandingan pada tahun 2017.
3: Baru lagi.
5: 2017 di situlah kemunculan semula saya.
3: Comeback.
5: Saya masuk wakil Terengganu. Peringkat negeri Terengganu masa tu.
3: Masa tu umur berapa?
5: Masa tu tak ingatlah, tahun 2017 kan umur saya 44.
3: Maksudnya dalam awal 20-an gitulah. Lewat belasan.
5: Lebih. Yang saya lipat di masa sekolah tu 20.
3: 20-an lah.
5: 20 lebih. Jadi di Terengganu tu mungkin dalam 30.
3: Awal 30-an lah.
5: Ya, lebih kurang lah.
3: Jarang you tidak orang awal 30-an nak minat benda-benda gini. Sebab dah masuk dunia pekerjaan kan. Jadi benda tu rasa macam picisan je lah. Hanya sampingan sahaja.
4: Tapi orang kata satu tiba-tiba minat tu mari dah. Orang tak kira umur dia benar hilang dah tu.
3: Kau ada darah seni. Keluarga ada darah seni.
5: Ada
3: darah seni lah.
4: TikTok ya ada dah tu. Berarti kita ada.
3: Nak guana. Rezeki sampai situ je.
4: Apalah kita kongsi ni ya.
3: Memang keluarga ada darah seni ke macam mana Cik Izzat kita?
5: Kalau ikut
3: ada tu Jawa ke?
5: Ada tok tu. Tok dulu ada ada seni. Mak boleh menyanyi.
3: Dia
5: kalau ikut dia menyanyi masa tu dia pernah sekali dengan Syida. Syida yang Syida yang Binda tu.
4: Akak kaki lagu
5: dia satu sekolah.
3: Okey. Maksudnya dah pelik lah Yateh. Memang darah seni dah.
4: Memang dah.
3: Okey Yateh, kita kena rehat sekejap sebab tu antara orang kata biografi dia. Biografi Cik Izzat kita.
4: Saya nak tanya je dulu bila dia bawa motor pagi-pagi tu kan. Dia bila puisi ni kan. Katanya dok kita meluahkan sambil-sambil orang utuh kita cakap. Orang kita tengok kan, oh ya dia buat benda ni. Betul gitu lah. Betul je. Pengalaman
5: itu mengacau, biasalah bersuara dia. Kuat tu biasalah. Saya buka full space tu. Cermin ni.
3: Visor tu.
5: Awak sebelah. Macam kata apa ni.
3: Orang sebelah kata apa pulut ni. Okay. Lepas pada ni panjang lagi cerita kami nak bawakan pada anda dalam era dunia medsos sekarang ni macam mana cabaran sebagai seorang orang kata deklamator puisi atau sajak ni sebab dia ni budak-budak nak minat susah. Tapi cabaran hari ini ataupun mungkin ada benda-benda yang Cik Izzat nak kongsi selepas ini
4: bersama kami. Tapi budak-budak dia ni Cuan Ain, dia macam Izzat kita ID sendiri.
3: Kita kan AI. Chat GPT
4: lah ni. Mari lalu. Tak.

0: Cik Jia, okey, kau nak gambar orang kita. Ya, perjalanan Cik Izzat ke dari Tupak ke Kuala Terengganu lagi menarik perhatian Yotif?
1: Yelah, betul. Sebab satu benda yang orang kata susah. Bukan semua orang mampu.
0: Cuan tak mampu.
1: Memang memerlukan pengorbanan. Saya bagi seorang macam Izzat, kita dengar Yotif ni Izzat muda lagi lah. Kayak gi umur-umur Yotif lagi, kita akan rasa penat ni.
0: Betul lah. Tapi nak orang ni Yotif cari rezeki kot tu. Okey Yotif, kalau tadi kita dah dengar macam mana Cik Izzat kita ni boleh terjebak dalam dunia deklamator, dan juga macam mana kata pengorbanan seorang lelaki ni untuk kata nak meneruskan deklamasi, dan antara pencapaiannya juara negeri Terengganu untuk tahun 2017 hingga 2019, persembahan terbaik antarabangsa 2024 di Indonesia dalam duk bulang tu, dan juga juara aspirasi musikalisasi puisi antara negara 2026 tahun ni, dan juga anugerah busana terbaik puisi empat negara tahun ni juga, dan merupakan deklamator kebangsaan dan juga antarabangsa. Bukan jadi, biasa-biasa.
1: Bukan biasa-biasa. Sebab apa tahu?
0: Semangat juang tu tinggi.
1: Dia boleh pergi jalan mana-mana.
0: Tapi duk payah tak jalan sok hari jalan
1: tu. Dia kabur pergi balik tu tujuh jam dah. Dah jadi pergi Indonesia. Pergi mana lagi tu? Negara-negara luar. Kerana puisi sahaja.
2: Banyak Indonesia, Thailand,
0: Asia ni lah,
2: Brunei. Tapi ada juga lah offer daripada luar. Contoh di apa ni, di Turki.
1: Turki,
2: Greece. Tapi kita tak, belum kesempatan saya nak pergi.
0: Tak sampai lagi
2: bila nak pergi tu, orang rumah kata ai nak tinggal semacam dia.
0: Dia dah tahu kita pergi berjuang ikut, kerana
2: sekali ikut saya banyak dia bermain di Indonesia. Kita pergi pusing ke Riau, lepas tu pergi Pekanbaru, pergi Jakarta, pergi tu banyak di situ.
1: Tengok dia
2: pergi
1: Indonesia tu, atas paling di Indonesia tu.
2: Jadi kita tak pergi lagi ke
0: simbolik.
1: Tak pergi Indonesia ke lah tu.
2: Indonesia.
1: Dia panggil dia?
2: Ni dia panggil Tanjak Minang.
1: Tanjak Minang.
2: Dia sama dia ambil inspirasi daripada Istana Bakso Pagaruyung.
0: Ni kan dia punya di atap Sampai. Tu.
2: Bentuk dia.
1: Kalau siapa-siapa boleh menonton menerusi Facebook
0: dan juga Facebook
1: TikTok, sign kita si Izzat ni, Izzat SS ni, dia pakai dipanggil
2: Tanjak Minang.
1: Tanjak Minang dipanggil.
2: Ramai yang tanya Tanjak ni, saya pakai selalu ke mana-mana saya ni, saya pakai
0: ni. Ini orang kata merupakan Cik Izzat punya identiti. Maksudnya kalau pergi mana-mana memang pakai beginilah.
2: Sebabnya dia ada cerita juga bila saya pergi saat pertama kali ke Indonesia tu, kita pergi ke Padang. Indonesia, di situ ada satu festival antarabangsa. Di situlah saya melihat Tanjak ni lah. Jadi saya kata macam seronok, sedap je pakai tanjak ni. Saya pun terus beli. Banyak lah. Memang banyak kat rumah. Saya jadikan benda ni identiti lah.
1: Mana bila sebut Izzat kayak saya ni, Tanjak Minang.
0: Tengok Tanjak Minang tahu dah. Tu Cik Izzat kita lah. Okey, Yotif, kita berbalik pada benda yang kita nak kabar ini. Dari pentas puisi Malaysia ke persada antarabangsa. Kalau kita lihat, kalau dulu 2017 mungkin benda ni hanya dirakamkan sebagai orang kata untuk diarkivkan. Tapi sekarang ni rakaman untuk deklamasi ke apa-apa sahaja, memang itu untuk dikongsikan untuk kandungan media sosial. Mungkin ada perbezaan puisi dalam generasi digital hari ini.
2: Okey, kalau kita nak melihat puisi ni, dia sekarang ni sudah bercambah tau. Dia dah bertambah. Dia bukan kata puisi tradisional. Bila kita berdiri, ada mic, kita baca, habis. Bukan. Tetapi hari ini kita banyak buat dari segi inovasi. Inovasi puisi yang pertama adalah kita dah memperkenalkan satu sayembara. Sayembara puisi artistik. Sayembara puisi artistik ni memang golongan ini anak muda yang sertai. Puisi ini memang anak muda. Dia menggabungkan elemen teater, tari, muzik. Dia ada media, dia ada multimedia, dia ada sound effect, dia ada
0: kesan bunyi lah
2: dan sebagainya. Jadi sayembara puisi artistik ini memang yang menyertainya golongan muda.
0: Tak ada orang macam Moyotin, tak ada lah.
2: Ini tak ada. Orang muda.
0: Macam kita di depan, saya masih muda.
2: Sebab dia energi. Dia bermain dengan energi.
0: Tenaga.
2: Jadi ada juga sekarang ni kita menggunakan puisi tari. Puisi yang diiringi tari. Kita juga ada mestamu. Puisi yang dinyanyikan dan dipuisikan.
0: Contoh macam mana, Cik Zai?
2: Macam mestamu ni macam contoh. Kita bawa lah kata. Contoh kita ambil
0: mestamu tu.
2: Lingkaran sebuah kehidupan, kan? Jadi lingkaran ini sebuah kehidupan. Jadi yang di sebelah ni akan menyanyi, membuat melodi. Yang di sini akan baca. mendeklamasikan.
0: Puisi hanya bacaan sahaja kan? Tak ada secara amnya.
2: Dilagukan
0: mes tamu. Okey, baik.
2: Jadi puisi yang generasi baru ni yang paling baru sekali adalah puisi battle.
1: Puisi battle.
2: Puisi macam mana boleh kita berperang.
0: Ni ada sahut
2: bukan menari saja boleh battle, tetapi puisi pun boleh battle.
0: Inovasi lah ni.
2: Ya,
0: inovasi
2: puisi yang dipenang baru untuk menarik anak muda. Anak muda supaya menggemari puisi ni. Jadi puisi battle ni dia akan bertingkah. Dengan kata-kata tu dia akan berlawan satu sama lain. Kita nak berlawan tiga lawan tiga, lima lawan lima,
0: nama pun battle
1: tujuh lawan tiga. Macam berbalah patung lah.
2: Dia macam tu. Jadi dia akan ada efek, ada lagu, ada macam-macam lah kadang tu. Jadi kalau ikut puisi tradisional sekarang dipegang oleh Gapena lah. Puisi tradisional ni Gapena buat yang statik dan memang acuan dia. Maknanya dia begitu je gaya dia daripada dulu tahun 60-an, dahulu 60-an sampai ke sekarang. Kalau kita tengok gaya tu, kita tahu itu adalah puisi
0: Gapena.
2: Gapena hanya berdiri stand satu mic. Dia cuma sekarang ditambah multimedia, ada montaj kat belakang, kita mengiringi
0: ada ilustrasi.
2: Jadi sekarang ni bila masuk puisi artistik, dia dah jadi kosnya besar lah. Dia kena sediakan, kena ada
0: LED
2: komposer
0: semua.
2: Kena ada kompos muzik dan sebagainya. Kena buat rentetan perjalanan. Dia macam macam teater juga, musical. Dia ada cerita-cerita di situ. Jadi puisi tu boleh bawa seorang, boleh bawa lima orang, boleh bawa empat orang. Nak diiringi prop-prop di belakang, tak ada masalah. Tapi di setakat hari ini memang kalau kita lihat trend puisi artistik ni dan elemen-elemen baru lah puisi tari dan sebagainya, memang banyak dalam TikTok sekarang ni. Kalau kita type je, kita mendalami benda tu, dunia tu memang ada.
0: Itu perbezaan antara orang kata dulu dan juga sekarang lah dalam
1: dunia. Adakah puisi ni sesuatu yang kita perlu fahami ataupun kita buat saja atas petang?
0: Dengar je. Dah tahu kenapa.
1: Ingat satu-satu puisi yang puisi ke saja panggil yang viral?
2: Boleh lah puisi saja.
1: Bukan kita yang Selamat Pagi Malaysia gitu kan. Ingat dah cuai. Yang teng-teng-teng apa dia? Ada kan yang yang viral satu ketika tu kan. Dia macam menari. Lepas tu dia sebut-sebut. Kita pun tak faham apa benda
2: dia
1: sebut.
2: Dia kadang-kadang puisi tu dia puisi ni kadang dia main spontan. Dah boleh jadi. Ada puisi contoh. Puisi dia panggil puisi abstrak lah.
1: Puisi abstrak.
2: Jadi bila kita sebut macam kita ambil kerusi, ya, tak ada orang kat kerusi tu. Tapi kita bercakap. Saya, awak. Awak, saya. Saya, awak.
0: Padahal hanya kerusi sahaja.
2: Sebenarnya, dia menyampaikan sesuatu. Sesuatu yang kadang-kadang puisi ni ada dua jenis. Satu puisi yang kita faham.
0: Ada puisi terus faham.
2: Ada puisi, terus faham. Yang kedua, puisi yang kita kena fikir. Melihat. Melihat dan berfikir.
0: Jadi, benda ya khabar.
2: Apa ni? Dia nak cerita apa sebenarnya ni? Apa yang dia bawa ni? Sebenarnya ada satu part dia. Sebab tu puisi kadang-kadang ada tak perlu dicipta. Puisi itu hanya boleh dispontankan saja. Dan ada puisi yang kita cipta. Jalan spontan cukup senang lah. Sebab kita hanya boleh bercakap mengikut apa yang kita nak bercakap. Apa yang kita nak agak contoh dia tentang kemurungan. Kita boleh sampaikan tentang kemurungan kita.
0: Walaupun hanya sebaris ayat.
2: Hanya sebaris ayat. Kita mengulang, mengulang, mengulang. Boleh. Puisi itu tidak terikat pada perlu 5 baris, 10 baris, 10 rangkap.
0: Ia dah panjang lah maksudnya.
2: Hanya kadang-kadang 2 baris pun dah.
0: Jadi puisi
1: dah sajak dah. Dah jadi puisi.
2: Dah sajak dah puisi.
0: Kalau itu maknanya, kenapa aku yang perlu pergi dahulu? Contohnya begitu. Itu dah jadi. Kalau orang faham lah.
2: Cuma kita mesti ada satu tu benda yang kita nak angkat lah.
0: Maksudnya kita ada aim kita.
2: Kita ada apa kita nak tuju. Apa kita punya point kita.
0: Contohnya point kita. Simboliknya pada orang yang kuat, tetapi kita simbolikkan pada laut. Nampak begitu tenang, tetapi di dalamnya gelora, siapa yang tahu. Begitulah contohnya lah.
1: Orang buat curhat bang. Wiki curhat.
0: Ayat dia orang kena berhenti cakap ayat dia.
1: Tak apa, kali kita dengar kita kopi dulu. Kali kita nak lepas pada ni, kita nak dengar satu puisi yang pernah dideklamasikan oleh Ezra kita ni yang menjadi persembahan terbaik ataupun juara. Tak kisahlah mana-mana pun. Boleh tak?
2: Nak live ke?
1: Live.
0: Selepas ni dah.
1: Selepas ni.

0: aku ingat tau. Aku nak pergi jalan lah.
1: Jalan mana?
2: Ayolah.
1: Oh, mau lagi siapa?
0: Dah geng awang tu mana boleh, kami bukan muhrim.
1: Oh, gitu pula. Ah, mengajuk pula lah orang tua tu nanti.
0: Yalah, ikut mu je Azai.
2: Kalau mu nak
0: sebuah kereta, aku sebuah kereta.
2: Baik jaga, hey, kalau mu nak pergi jalan kayak gitu, tok kedai. Dah kita ni orang ni nak minum mana?
0: Mu ingat kedai aku je.
1: Kita buat sarang kedai kopi kat Palai pula.
0: Ingat kedai aku je di Terengganu ni. Tapi bukan benda. Dah kadang-kadang ada juga masa kita nak benda, Azai, dipanggil
2: istilah.
0: Healing. Beli jiwa.
1: Healing.
0: Cari-cari rezeki. Boleh siap sama, ya? Ya, jalan jauh sikit lah. Nak pergi Cameron ke gitu. Tapi yuk, minyak aku baru ni macam kira-kira. Kan dia ada kota kalau ni minyak kan.
1: Okey, patut.
0: Minyak
2: masalah. Minyak masuk ke nak berapa?
0: Bukan
1: teruk.
0: Minyak
1: petrol
0: lah.
1: Minyak masuk ke?
0: Lepas tu kan, bukan benda. Kan leni kan dia ada kota kan. Hari tu kan 300, lepas tu 200. Leni kan 200.
1: Dok. Mu ni dah update sungguh lah.
2: Kita 3 gig kota kan.
0: Ada kota lain. Mu kota. Oh, ya memang mu dah penuh lah kan.
1: Mu cakap pasal petrol. Pai petrol ni.
2: Oh, petrol.
1: Mu ingat 200 lagi ke? 300 dah leni.
0: Untuk seorang 300 dah?
2: 300 dah leni naik dah kan.
0: Start bila, Zain?
1: Start 1 September lah.
0: Astaga tu. Yok ke hot PN kamu dalam TV baru ni?
1: Ya, hot tu lah. Mu dah dengar.
2: Hari hak tau.
1: Betul lah.
0: Aku ingat, aku tengok bergaruk je. Duk ingat tu, Pa. Oh, 300 dah.
1: 300 itu balik dah.
0: 300 banyak.
1: Aku pun untung lah ni. Boleh nak buat apa ni, kerja company aku murid sikit. Sebab apa, diesel pun naik juga. Dapat 300 ke 400 pula.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Jadi aku betul kata boleh banyak lagi lah. Aku nak buat job.
0: Yelah, molek lah. Sekolah apanya orang nak pergi melancong itu ini dan sebagainya.
2: Dah boleh lah. Sayang, kita pergi kalau kubur kita beli puyuk-puyuk kan.
1: Saya bawa tu puyuk.
0: Kalau kubur beli puyuk-puyuk. Malam dia beli puyuk.
1: Nak kahwin ke?
2: Ni ada tu. Sipoh tu. Nak suruh aku pergi ni pula kalau kubur. Sibuk beli benda apa? Puyuk-puyuk.
0: Kerana cinta ku tu rokang lah ni.
2: Sipoh tu umur 80 dah.
0: Dah buat beli puyuk-puyuk benda. Tak mesti kalau awang ada mesti kata, aku dah kena-ngena. Dah nak bersikar kan? Dah apalah dia tu. Tapi terutamanya hok tu lah aku tengok sen. Kalau orang hok yang pakai benda diesel tau. Sebabnya bukan benda parut juga kalau orang yang menggunakan ni, orang-orang
1: ada untuk industri lah banyaknya lah. Untuk kerja meniaga semua molek lah.
0: Molek tu tak apalah. Alhamdulillah, syukur lah. Maknanya sekurang-kurangnya dapat meringankan.
1: Betul.

0: 24 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Okey, Ayah Teh.
2: Ya.
1: Yeah. Ayah Teh cakap berpuisi sikit nak dengar, Ayah Teh. Ombak yeah, laut.
2: Dia...
1: Cepat ya Teh, sebelum Cik Izzat kita
2: mana pun... tu dia kena whistle depan mata dia dah hidup mari macam okay. Orang macam Izzat dengan beza dengan kita ni
1: okay.
2: Dia boleh bercakap melalui
1: apa punya, yang tengok
2: dia tengok
1: okay, saya
2: macam nak... kita kita kena ada orang macam kita kena ada kertas depan, kena ada
1: tulisan. Dah cakap tengok pokok tu kenapa ya Teh boleh buat puisi pasal pokok tu.
2: Pokok itu hijau daun-daun yang menghijau.
3: Yes.
2: Betul? Ah, tengok, ada tu
1: punya kabur. Pokok itu hijau. Memanglah pokok itu hijau. Makan hijau.
3: Pusi dia, pusi nyata.
2: Dia pakai pusi nyata. Kalau pusi yang... Ada pusi tak nyata? Ada.
1: Ada.
2: Pokok itu kelihatan merah menyala.
1: Karangan kaya
2: Teh. Bukan. Itu panggil pusi benda ke tu? Hijau tapi kita
3: dia boleh go. Pusi itu kita menggambarkan emosi kita.
1: Merah menyala tu. Gugurnya sehelai daun ibaratlah itulah macam
3: kan. Ibarat sehelai itu jatuh kering kontang kan. Makna jiwa kita kosong.
1: Kosong.
3: Ibarat
1: gugurnya
3: daun itu.
1: Kerana mekarnya bunga itu bahagianya.
3: Makna kita bahagia, jiwanya. Mungkin kita buat pelambangan bahagia, mungkin kita pelambangan
2: perlambangan
3: kita. Mungkin itu pelambangan kita kita mendapat sesuatu.
1: Faham.
3: Ada banyak.
2: Jadi ni ramai orang atur dalam ni. Tapi banyakannya patung ke apa dipanggil ni? Bukan lah.
1: Jangan kita itu.
2: Ada.
1: Tapi kebanyakannya kalau kita bercakap pasal puisi ni Cik Zat, ia lebih pada kepada persekitaran apa kita tengok kan. Ia bukan tengok pada benda pegun, benda beku. Tetapi benda yang macam Cik Zat katalah sepanjang 4 jam
3: penggunaan tu, untuk kita penulisan puisi ni dia kadang-kadang kita menggunakan perkataan buah faktor. Contoh kita menggunakan metafora, perbandingan-perbandingan. Dan bahasa-bahasa dia, tulisan itu, kita kalau untuk memenangi karya-karya dalam puisi, kita kena meletakkan satu dalam puisi kita itu adalah kata-kata klasik. Kata-kata yang boleh orang berfikir.
1: Berfikir dan terfikir.
3: Ya. Kalau contoh kita panggil, kita boleh letak Atma Jiwa.
1: Jadi bintang di jiwa.
3: Atma Jiwa. Kejora. Contoh itu kita ambil. Jadi benda tu pergi Kejora.
1: Kejora tu kejora? Bintang.
3: Okay, orang berfikir. Jadi dengan ayat tu kena tak? Meniti di sarang cendrawasih. Kan? Jadi maksudnya
1: bahasa tu.
3: Jadi penilai-penilai ini melihat wow, bahasa dia tinggi, aras tinggi,
2: abstract.
3: Ya, aras tinggi. Jadi sesiapa saja boleh menulis saja. Siapa saja. Tapi
1: faham ke tidak faham?
3: Sajak itu kadang-kadang kadang zaman sekarang, budak-budak sekarang dia tak nak dengar sajak yang berfikir. Apa dia nak tulis ni kan? Dan dia nak hari ini saya pergi ke sekolah. Guru mengajar dengan mata yang melilau. Jadi tu.
1: Nampaklah
3: dia ada orang nampak dah. Oh, cikgu ni
1: ngajar mata
3: tengah mencari ni siapa yang nakal dalam kelas ni. Maksudnya begitu. Jadi kebanyakan sekarang nak yang puisi yang begitu
1: telus.
3: Saya sendiri pun macam tu. Saya suka yang jelas dah terus. Tapi bila kita nak menghantar karya untuk pertandingan ya itu bermasalah. Sebabnya bila kita lihat panel itu mengulas bahasa, mengikir tajuk, tajuk saja menjadi satu petikaian dah.
1: Betul.
3: Kalau saja kita laut Terengganu. Jadi alah, biasanya tajuk Laut Terengganu.
1: Ini tak ada wow.
3: Atau kalau kita buat obor kan?
1: Obor sahaja.
3: Obor. Dah orang nampak wow. Obor.
1: Kenapa cerita obor,
3: cerita
1: obor ni?
3: Ini obor.
1: Ni kalau
3: jadi meninggalkan sesuatu untuk orang membaca saja itu. Kemana obor ni nak menghala ni? Cerita apa tentang obor ni? Sehingga dia nak sampai ke apa yang nak jadi dengan obor ni? Kenapa? Rupa nak cerita tentang kemusnahan obor. Obor ini dah semakin nak pupus sebenarnya cerita dia. Itulah baris ke baris, rangkap ke rangkap itu diciptakan puisi itu.
2: Macam tadi saya nak mencabar tadi, mencabar Izzat buat satu. Tapi tak apa, kita tengok Cuk Ain dia mencabar saya. Nak mencabar Ain.
3: Okay.
2: Cuk Ain, buat satu ayat kembalinya penyu belimbing ke Terengganu?
1: Ayah teh dulu.
2: Tambuh ayah teh.
1: Saya dengan alam saya dekat tapi kalau dengan binatang saya
2: ataupun
1: takut.
2: Ataupun kembalinya sulung.
1: Sulung ayah saya.
2: Kembalinya sulung ke Tasik Kenyir. Ha,
1: kembalinya sulung ke Ramatullah ayah saya.
2: Ataupun apa benda ni? Apa ni? Mek jeram. Kisah Mek Jeram. Boleh itu orang kata boleh buat kan.
1: Tapi sebenarnya kalau kita kita bagi saya lah kalau kita terus berkata kembalinya Mek Jeram itu kita nampak kisah gajah. Tetapi kalau kita meletakkan tajuk itu satu benda yang agak melankolik, orang kata fikir apakah cerita.
3: Nah, kita kena letak tajuk tu, tajak tu orang
1: tanya-tanya.
2: Kelas sastera ada orang ni.
1: Saya dulu sastera jangan.
2: Kelas sastera. Kelas
3: yang lain saya pula. Memang sastera juga, peminat sastera.
1: Tidaklah kata begitu pandai, tapi saya suka menggunakan bahasa-bahasa yang orang kena fikir. Contoh Mek Jeram tu kan, saya tidak akan menggunakan Mek Jeram, tetapi kenapa dia ke situ? Itulah contohnya, begitulah.
3: Itu ada fungsi kadang-kadang daripada satu tangkai kan, daripada tujuh tangkai menjadi satu tangkai kan. Yang tu antara-antara yang menggunakan perkataan-perkataan yang klasik yang memerlukan orang berfikir. Biasa karya-karya saya pun banyak menulis, membuat puisi meletakkan kata-kata yang meninggalkan pemikiran kepada kepada masyarakat supaya tengok apa saja.
2: Kalau kita Izzat melihat sendirilah, adakah filem-filem di negara kita ni menggunakan cerita-cerita drama ni yang Izzat tengok yang memang dia punya orang kata bahasa-bahasa puisi ni tinggi,
1: diselitkan,
2: diselitkan. Izzat rasa cerita macam
3: kalau kalau untuk hari ni lah kan. Hari ini ni kata jarang sangat lah. Jarang ada yang
2: jarang ada. Kalau cerita dulu,
3: kalau dulu banyak lah.
2: Contoh dia,
3: contoh kita ambil contoh macam Piramli ya. Piramli memang kita boleh
1: lagu
3: tahu
1: dia
3: lah.
1: Pun kita boleh tahu, kita kena Piramli fikir.
3: Macam dalam tu banyak falsafah. Baru saja falsafah. Dalam tu ada lagu, ada pantun, ada
1: ada cerita,
3: ada perumpamaan. Dalam tu detail. Jadi berbeza dengan sekarang. Sekarang kita tak dapat melihat. Jarang ada.
1: Sebab lagu
3: ada tapi bukan terus selalu. Sebab mungkin ialah faktor khalayak. Orang muda bila tengok cerita macam tu.
2: Saya teringat satu ayat dia. Baru sebulan kau ku tinggalkan, rasa setahun masa berlalu. Aku dah aku merindu setiap saat, bak musafir mengharapkan air.
1: Cerita apa? Ayat ni nak cara cerita.
2: Cerita apa? Cerita-cerita Piramli.
3: Cerita dulu.
2: Cerita Piramli
3: dulu tapi teringat.
2: Cerita apa? Darah, bukan darah lagi. Cerita apa tu? Lupa dah.
4: Najanang.
2: Cerita Piramli yang
1: yang bukan, saya rasa saya pernah dengar dia punya apa ni dialog tu. Tapi saya tak tahu tajuk dia. Tapi gaya persembahan dia tu melambangkan.
2: Siapa yang boleh jawab dalam ni?
3: Sebenarnya
2: kampung yang kisah dalam kampung
3: tu, Madu Tiga tu.
2: Bukan Madu Tiga
3: tu, dia sebut Madu Tiga.
2: Bukan Madu Tiga lain.
3: Iyalah betul lah, tapi jawab Madu Tiga.
2: Madu Tiga lain. Madu Tiga, aku bagi duit tiga kau, aku suruh buat 7 hari 7 malam, kau buat 3 hari 3 malam.
1: Pa. Mana pun tak baju Melayu aku, pa.
3: Baju Melayu kan. Madu.
1: Okeylah, di hujung pertemuan kita ya teh. Kalau tadi
2: lagu-lagu kita, satu lagi lagu-lagu kita melihat antara kumpulan pemuzik atau yang memang digunakan puisi untuk dibuat lagu ada.
3: Kalau sekarang ni kalau kita tengok dah banyak lah,
2: dah
3: tumbuh macam cendawan lah sekarang. Tapi kita nak cari yang betul-betul yang membawa jalan ke situ tu tak sekuat lah. Cuma ada sekarang ni seorang yang sampai sekarang ni berada di London.
1: Siapa ke itu?
3: Dia berada di London, dia ada di Greece, dia ada di Bulgaria. Dia rotip pusing Eruk. Umar Uzir.
2: Umar Uzir.
3: Dia dia pembawa lagu-lagu puisi sekarang ni. Dia memang terkenal dengan program-program puitika. Puitika puisi. Dia baru lepas buat di Kuala Lumpur. Sekarang ni dia saya selalu bercakap dengan dia tentang lagu-lagu puisi ni. Jadi dia sekarang dia memang dia mengangkat lagu-lagu cendrawasih. Lagu-lagu dia sekarang ni banyaklah. Ada 3-4 dan yang lama kita ada Rambi Sarip. Itu dah biasalah. Rambi Sarip, lagu dia Serambi. Nyanyian Serambi dan sebagainya.
2: Nyanyian Serambi.
3: Kita ada Kopra Tasa tu memang.
2: Kopra Tasa.
1: Kalau ikut. Itu raja puisi lah.
3: Kopra Tasa ni dia sekarang ni pun masih berjalan. Siso. Saya dengan Siso rapat. Selalu kita update. Dia selalu ke mana-mana saja. Saya tengok. Ada show. Show dia di mana saja. Memang walaupun dah lama. Tapi lagu-lagu puisi ni tetap dekat. Saya tengok khalayak. Anak muda pun sekarang dah. Terima lagu-lagu puisi macam ni. Itu antara yang kita bawa, kita tengok yang timbul lah. Tapi yang macam lagu-lagu macam kita tengok macam M. Nasir dulu pun ada. Tanya sama itu Hudud. Kita tengok lagu-lagu tu meninggalkan
2: lagu-lagu yang meninggalkan kesan sampai kita pun berfikir apa maksud dia.
3: Ya, ya. Gaza untuk Rabiah dan sebagainya. M. Nasir saya suka.
1: Betul. Sebab bahasa dia tinggi.
3: Dia bahasa aras tinggi. Saya suka.
1: Saya sangat.
3: Saya suka M. Nasir. Dia bahasa aras tinggi kita membawa kita berfikir. Kadang-kadang makan tahun juga kita. Kadang-kadang makan bulan. Nak fikir apa yang cerita sebenarnya. Kalau kita tanya dia tentu dah dapat jawapan kan. Tapi kita nak berfikir tu makan masa sikitlah. Tapi lagu puisi saya pun buat lagu puisi ni pun sebenarnya untuk berada bersama je, bukan kata nak membawa lagu puisi ni keluar tak, tapi untuk ada satu hasil hasil bahawa saya pernah juga transfer daripada puisi ke lagu. Dan sekarang pun saya tengah transfer lagi 2, 3, 4 puisi untuk jadikan lagu. Dan mungkin kita panggil orang lain lah menyanyi. Untuk 3
1: ayah
3: puisi.
1: Ayah teh ada? Abang ada?
3: Boleh. Abang ada ayah teh boleh lah.
1: Saya menulis boleh. Semua boleh lah.
3: Boleh lah, nak sediakan ke? Boleh lah. Nak dari mana kita pilih lah nanti.
1: Ni permintaan Cik Izzat sebelum kita melabuhkan pertemuan kita ni. Penerbit suruh baca sikit lah. Bukan orang kata terlalu panjang, tetapi mungkin boleh, ada boleh, yang ada dikongsikan.
2: Kalau boleh tak? Apa yang kita buat? Boleh tak? Apa yang kita buatkan hari ni? Apa yang kita buatkan hari ni?
1: Apa yang berada dalam
2: konti? Ada background muzik? Background. Ada lah carinya.
1: Musafir rindu.
2: Musafir rindu. Kejap ada Kejap. Boleh.
1: Ayatim buka diri orang satu. Allah
2: Akbar. Kita nak tengok apa yang kita bercakap hari ini. Izzat luahkan di depan khalayak macam kita ni.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Boleh ya? Pakai earphone.

0: cerita di sebalik mimpi. Satu Sri Kandi, tiga permata, membawa aksara di gedung kecil, melihat pentas yang lebih tinggi untuk dimertabatkan bahasa Melayu. Sri Kandi itu rupanya permata seni. Dua perwira putra Pertiwi mengangkat cerita puisi yang indah sekali. Mereka meluncur jauh, merempuh ombak badai, melihat kejora di langit, di mana pengakhiran atma rindu untuk anak muda masa kini. Hari ini bersaksi di meja kecil, seorang duduk bersila, seorang memerhatikan dinding, memikirkan masa hadapan, seorang melihat apakah yang berlaku hari ini, dan seorang akan menjadi pemimpin puisi yang akan terus membina nama negara di persada dunia. Sekian, terima kasih.
1: Wah. Dia punya saya grab satu perkataan, atma rindu. Boleh buat cerita atma rindu tu. Sejak,
2: awang main sastra ke apa dia?
1: Saya budak sastra. Saya budak kejutan elektronik. Tapi saya minat sastra.
3: Okay. Tahu kan atma tu apa kan?
2: Tahu.
3: Tapi saya tak gunakan bahasa yang dalam lagi kan. Mungkin waktu tu itu yang datang.
2: Tapi okeylah. Itu satu benda yang bukan semua orang mampu meluahkan sesuatu secara spontan. Okey. Nak dengar lagu dengan lagu ni mesti.
1: Dia sebenarnya peranan music background tu kan, dia akan buat kita macam okey, ada benda yang boleh disampaikan dengan jiwa.
3: Dia sekarang ni kalau kita melihat orang baca puisi, kalau kita pergi mana-mana saja memang pakai muzik untuk iringan. Sebab kalau kita baca statik, kalau macam Gapena masih lagi statik. Sebab itu budaya dia, kita tak boleh nak merombak. Itu adalah puisi yang diamalkan cuan. Tapi kalau hari ini buat persembahan, memang kita kena ada background
1: muzik. Betul. Kalau dulu hanya sebatang
3: sebab
1: mikrofon.
3: Kadang-kadang penyampai itu, yang menyampaikan, pemuisi itu menyampaikan saja. Kadang-kadang kita dengar, alamak. Kadang vokal, suara tu
1: main peranan.
3: Kenapa begitu? Suara dia tu
1: tak
3: sampai begitu kan? Kenapa macam orang kata apa? Suara kepit-kepit macam tu. Itu suara-suara yang tidak, bukan level untuk deklamator. Jadi bila ada muzik, itu menyelamatkan
1: keadaan
3: mereka untuk buat persembahan. Jadi juga mood lah, mood. Mood kita. Jadi saya tak demo sedap lagi muzik.
1: Faham.
3: Kalau saya buat puisi tu sedap tu.
1: Tapi kan ya kita sebenarnya ingatkan benda kita nak cakap puisi ni benda yang boring. Benda yang kata puisi, pantun, benda-benda yang orang katakan you dok lagu-lagu macam zaman sekarang di AI kan semua kan. Ada dok puisi di AI kan sebelum hujung-hujung ni?
3: Ada. Ada puisi di AI kan. Ada. Kawan saya ni sekarang pun dah buat. Dia biasa buat live dalam TikTok ni.
2: Saya boleh buat. Aku jalan pelan-pelan.
3: Sekarang ni lah. Dia sekarang ni, kalau kita tengok kan,
1: ada
3: puisi pun ni pun yetik boleh punya. Boleh baca puisi kan guna AI sekarang ni. Suara.
1: Apa ni ada ni ayah yetik, Pokli ni. Di sebalik tabir tidur yang berbisik, mimpi merentan tirai masa yang usang, membawa sukma ke lembah rindu yang titik. Menghidupkan pusat kehidupan lah. Kiasan.
3: Bahasa-bahasa aras.
1: Tinggi sangat ni.
3: Bahasa aras lah. Saya pun jadi kalau masuk TikTok ni ada orang-orang saja saya banyak bagi juga dalam komen. Bahasa aras tinggi.
2: Okeylah, tadi yang filem tu, terima kasih kepada Usha Daud, Sumpah Semerah Padi tadi. Bahasa-bahasa saya ambil tu.
1: Okey, baik. Kita nak tutup cerita kita bertanya ya, Teh.
2: Terima kasih banyaklah kepada Ezad kita ni. Jadi banyak benda banyak yang kita belajar, banyak ilmu kita belajar. Jadi kadang-kadang tu bila kita sembang dengan dia ni menimbulkan minat pada kita untuk meminati puisi ni lebih dalam lagi.
1: Ayati ada minat sikit-sikit biasa ngau.
2: Ini biasa je, ini biasa kadang-kadang dia, benda tu spontan.
3: Dia puisi ni seronok sebenarnya. Kalau kata puisi tak seronok-seronok.
2: Macam rasa lagi ya, awang lah. Ya, dia awang. Kita serah pada awang nanti.
1: Okey, baik Ayati. Ayati jangan di pula Ayati nak baca puisi.
2: Sebelum kita berpisah di udara ni, nak tanyalah jugalah masa depan puisi kita di negara kita. Macam mana Izzat nampak secara ringkas ni?
3: Okey, untuk masa depan puisi ni, saya nampak sekarang ni benda tu mengalir lah. Maknanya puisi ni tidak akan pernah orang kata apa, puisi tidak akan pernah tenggelam lah.
1: Tidak puisi, pernah mati.
3: Dia akan terus. Sebab saya melihat sekarang anak muda cukup ramai. Kalau puisi Gapena saja sekarang ni memang ramai anak muda. Saya baru putih estik pun memang ramai. Kalau musim puisi ni dikatakan setiap bulan pertemuan puisi antarabangsa, pertandingan puisi, ada kemah seni puisi antarabangsa. Dan boleh katakan tiap-tiap bulan acara-acara puisi peringkat antarabangsa, peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Dan memang lahir ramai. Sekarang pula kita ada pertandingan puisi sekolah rendah. Sekolah menengah dah dimulakan pada tahun ni.
1: Lentur buluh.
3: Ya, dah ada dah. Johan Bank kedua, yang kedua pun sudah ada. Satu dan dua tahun pada tahun ni. Pun dah ada daripada Pahang. Yang kedua. Dan kita ada sekarang ni kita buka juga ada yang pertandingan untuk bukan Melayu. Dah buat dah sekarang ni. Jadi saya kata puisi ni tak akan
1: makin meluas
3: mati. Dan saya nampak akan puisi terus akan mendunia.
1: Tapi saya tengok di lapangan media sosial seperti TikTok sekarang, walaupun tidak disuarakan tetapi ditulis. Diletakkan satu gambar, contohlah gambar matahari. Dia tulisan di bawah itu hanya ringkas tetapi penuh dengan maksud dan juga cerita.
3: Jadi puisi ni akan terus mendunia.
2: Terima kasih.
3: Akan terus mendunia.
2: Okay, baik. Izzat, terima kasih Izzat kerana sudi nama penuh si empunya diri yang bernama Muhammad Syarizat Abdul Satad. Dan dengan rekasnya Izzat SS. Terima kasih kerana sudi bersama kita hari ini. Dan dalam silang budaya, dan terima kasih juga kepada penerbitnya hari ini, Awang Khan.
1: Awang Khan, kita tutup ya Teh. Lagu puisi Korban Kasih nyanyi Cik Izzat kita. Minggu depan bawa siapa pula? Tunggu.
3: Terima kasih.

0: Hati dah nak sudah kita nak asal dah ni.
1: Baru tengok hati kena dah.
0: Sabar-sabar. Hak tu sabar eh. Hak tu kita kecek lepas pada asal.
1: Kita nak kabar lepas asal ke lagi. Rasa kita nak buat apa ni, segmen kita sekarang ni
0: Zaman Kirung.
1: Tapi oleh kerana asal kita dekat, kita bawa ke lepas asal lah.
0: Asal kita bertani hati eh. Kalau Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri, Part 10 dekat dah ni. Besuk Setiu Part 12, Hulu Terengganu Part 12, Kemandungung Part 12 minit petang. Dan juga Zaman Kirung lepas ni kami kabar lepas asal, ya,
1: insyaAllah. Kan ni deh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin, dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
3: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keredaan. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah SWT.

0: Jatuhlah sungai ke bong terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, hingga dah lah. Buat kenangan lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jama Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamu Orang Kita. Jama Kigong, banyak cerita.
2: Amanda, you tell hari ni, Jaman Kigong.
3: Okey, Jaman Kigong hari ni. Kalau kita ingat masa kita budak-budak dulu ke, masa kita kecil-kecil dulu, biasa orang-orang tua, dok kira lama kita ke, ayah kita ke, tok kita ke, biasa duduk atas wakah. Benda apa yang makan? Benda apa yang makan? Duduk wakah ke ataupun tak kere ke, sambil sembang-sembang tu sampai... Oh, ada gutu ke mana-mana.
2: Kalau toki saya, awal toki saya dulu, biskut balok dengan kopi O.
3: Biskut balok? Ya tu.
2: Roti kerah lah orang panggil. Roti kerah. Roti kerah dengan
3: kopi O.
2: Nuk kopas cucu dan jambi cucu nak minum air kopi.
3: Agak lain dengan kopi, sedap.
2: Tak boleh, pening kepala.
3: Dia macam, dia macam ni kau. Macam Zaza, Azra. Coffee lover.
2: Coffee lover. I'm not coffee lover. I'm tea lover. Okay, Yate. Awak nak berkongsi dengan kami kalau dulu.
3: Pasal Jaman Kigong lah.
2: Jaman Kigong.
3: Dulu-dululah. Atas benda, atas gerai ke, atas wakah ke, ataupun duduk kiri lah. Duduk tangga ke, sambil sembang-sembang sama sendiri tu, benda apa je makan?
2: Dato' waktu babe ni, Yate. Jepuk.
3: Jepuk.
2: Jepuk kopi.
3: Jepuk lah dulu, Yate. Cik-cik dulu kan. Jepuk eh. Jepuk ni jepuk udang.
2: Oh, kaya dengan dia.
3: Jepuk kita udang. Adakah jepuk udang? Jepuk masa orang kecil-kecil tu kan dulu.
2: Kaya tu. Kita ni. Tak usah kata udang. Bilih pun tak ada. Tapi tak isi ikan.
3: Jepuk udang dulu. Kita orang udang-udang. Kita nak makan jepuk.
2: Nama tu? Kutik udang.
3: Kutik udang. Kita makan udang dulu. Ingat lagi. Di dalam TikTok ni Pok Lee dikabar zaman hamba sekut mayak. Sekut mayak. Sekut mayak ni panggil.
2: Faham.
3: Dengan kopi Pok Lee. Dan siapa-siapa yang nak hantar mesej boleh hantar mesej ni kod apa benda ni. Kod WhatsApp 010-344-6632 ataupun kod telefon 6235-330-6238-330.
2: Ayah teh, paling ayah teh rindu lah. Kalau cakap pasal tok nenek kita ke mak ayah kita ke dulu-dulu zaman kita budak-budak ayah teh kata kutik udang. Amanda hak mak ayah teh paling ingat dan paling rindu sekali kalau minum petang tok nenek kita lah.
3: Paling rindu kali kita duduk tepi ya dengar dia cakap.
2: Lepas tu dia tengok mana apa dia makan dia. Paling rindu menu yang paling ayah tengok.
3: Macam mana tu lah. Jepuk lah.
2: Jepuk
3: lah. Jepuk lah. Ataupun kau pisang.
2: Ayah tengok eh. Ada kata Toki Amber Pancake. Lepas tu Nescafe susu. Ni orang Sweden rasa ni.
3: Pancake tu lah.
2: Lepenyo.
3: Lepenyo pancake.
2: Okay. Mari kita assalamualaikum.
3: Hello.
2: Ayah ngoh. Ayah ngoh mana pula? Ayah ngoh pecek dah.
3: Puluh kali telefon, puluh kali ayah ngoh.
4: Ayah teh.
3: Ha. Ha, kau ni tu, kat roh kita.
2: Dulu
3: Tak
4: ingat dulu
3: silap kat arah
4: lah.
3: Cak dulu wangi bau.
4: Ya, tu dia pakai teh wangi.
2: Ha, teh wangi. Warna kuning tu dah.
4: Dia memang dia wangi. Teh tu kalau kita minum air teh pun, hidup kuat masa nak minum lagi.
2: Ya, betul. Teh O lawan dengan jepuknya. Okey. Tu kat arah Okey, baik. Terima kasih kat arah.
4: Assalamualaikum.
2: Ada orang-orang komen ni, Yote. Jagung gaunyo. Lepas tu, makan kacang rebuh di wakah, bau rokok daun.
3: Lepas tu, Toki tu, Mak Ruza. Toki ama berani tumih ten ni.
2: Berahi.
3: Berani lok.
2: Makan kacang rebuh wakah, bau rokok daun. Itu nostalgia tu. Okey, Yote, ada
3: Poli, sama. Poli, mari kita. Oh, dah undi.
2: Orang muda lagi. Assalamualaikum.
5: Salam.
2: Ya, siapa dia tu?
5: Kak Mah ni.
3: Kak Mah. Kau ni Kak Mah?
5: Kak Mah ingat masa arwah Tok Ki Kak Mah dulu. Kada petang-petang dia duduk tengok upah ke orang botan tu makan ubi rebus dengan air kopi.
2: Ubi rebus kopi.
3: Cicah, ubi rebus cicah dia?
2: Ke kosong?
5: Kopi. Dulu dia orang macam dia makan ikan masin pun dia orang makan.
3: Iyalah betul dah.
5: Arwah Tok Ki dulu.
2: Faham-faham.
5: Dia orang makan dengan nyur dengan ya gula kan dia dulu makan dengan ikan masing
3: faham
5: arwah Tok Ki dia petang-petang dia duduk pokok rambut petang tu bela-bela duduk kau back sikit minum air
2: kopi O dengan
5: kopi O lebih kayu
2: terima kasih Kak Mah kita
3: di WhatsApp kita ni
2: sayang kita
3: nombor dia 2488
2: T.O. Cak Pai
3: T.O. Cak Pai
2: kau tak mengingat tu
3: kau tak mengingat
2: okey
3: Abah Musa Cak Lori ya, betul lah
2: Cak Lori
3: makan ubi rebus cicahnya
2: sudah
3: Cak Lori ya, betul lah Cak Lori dia bau wangi sungguh dulu
2: lain ke aroma dia tu
3: ni rosemary latik ni dia kata ubi kayu cicahnya lawan air kopi
2: memang sedap kalau bak makanan ni tak ada hot dah sedap semua sedap kecuali hot kita nak makan
3: yang dulu-dulu kita teringat lah
2: yang tu seorang lagi Assalamualaikum
6: Waalaikumsalam.
2: Ni lama sungguh ya teh.
3: Apa haji kita ni?
2: Ni lama sungguh. Ya ni game dia. Tokek dah aku.
3: Dia gulung-gulung aku, dia gulung-gulung.
2: Patutlah abang Aim dia ya.
6: Gini dia. Masa tau kita dulu tau. Air kopi pahit, kopi cap pahit.
3: Kopi pahit.
2: Kopi cap pahit.
3: Kopi cap pahit.
6: Dalam dia dalam kolek kolepsi kan.
2: Kata sekapun
6: go. Ubi stella. Jepuk bodoh.
3: Jepuk bodoh. Siang ke jepuk.
6: Dia pakai bubur gandum haji goreng gitu.
3: Lepas tu duduk.
2: Tak gula sikit di mana.
3: Duduk wakah tu kan.
6: Duduk ni
3: atas gerai apa buluh. Lepas tu atas gerai pokok buluh tu, dia ambil pisah. Dia cokek-cokek juga garisan, juga petok-petok juga medang.
2: Okey baik. Buat
3: medang tau.
6: Medang.
2: Awak petok dang.
3: Ramai mana orang tu orang-orang kita dulu duduk dek wakah tu kan.
2: Naik haji aja.
3: Naik haji aja. Pah naik haji ni haji. Pah naik haji ni.
2: Patu lekat nama ayah haji. You bukan buat haji tapi naik haji hari-hari.
6: Rokok
2: daun. Tu dah lari lah. Tu hot dog gobek lagi you.
6: Tapi
2: apa lah
6: dia
2: makan
6: ni
3: dah.
2: Pecah
3: pula. Tadi Abang Haji. Tadi kita sebut tadi yo. Tu Pak Haji kita teh cap dia tak cap teh hok
2: wangi. Cak Lori lah. Cak Lori.
6: Cak
2: Guh lah. Teh Cak
3: Askor lah. Cak Askor ada. Lagi benda lagi.
2: Cak Pahit ada kata.
3: Cak Pahit. Pahit ada.
6: Pahit. Kopi
3: Cak Pahit. Kopi. Bukan Pahit. Pahit.
2: Pahit. Bukan Pahit. Pahit.
6: Ayo
3: risak.
6: Dah depan rumah hamba dulu. Biar-biar okey bisa tu lah. Rumah air. Air tu adik ni dulu.
2: Orang cari mahu saya. Dia senyap dah lah.
3: Dah okey lah. Terima kasih banyak. Bagi kita dah.
6: Masa-masa ada dua. Masa gayung ada se.
2: Tu suka permainan petang-petang pula.
6: Malang.
2: Okey baik.
3: Okey. Terima kasih banyak.
6: Okey.
2: Okay, ni dia,
3: siapa ni hidung di kabar masa budak-budak dulu semua makan ikut orang tua makan umbuk nyo dah
2: dengan ikan kasang
3: kena pula dengan teh Cina
2: guna pula ya teh
3: ni makan kecil tak apa
2: teh Cina kena
3: dia rasa dia dok kata manis tak manis sangat tapi sedap lah
2: teh Cina. Teh air panas jerang guna air telaga lain sungguh rasa payah nak jumpa dalam ni pakai mesin mereka JJ

0: Ayat okay. Ha. Ada satu yang mengambil kenangan saya. Tapi hari ni saya ulang balik kenangan dulu-dulu.
1: Kenapa?
0: Sebab dulu saya suka tengok dan saya suka makan benda tu. Ha. Lepas tu saya tengah buat learning.
1: Ha? Dah jadi?
0: Bukan jadi.
1: Dah jadi?
0: Tapi tak sama lah dengan arwah buah.
1: Ha, kenapa?
0: Kawan kita ni, Muhammad di Padang Nenah, dia kata, pisang rebuh.
1: Pisang
0: kelak siang lawan etek o gelas cak pahit. Tapi cu memang wak seumur pisang rebuh. Dah seminggu sekali, dua minggu sekali memang wak lah. Sebab kenangan dulu.
1: Biasa pisang-pisang mana pisang tu lah?
0: Kelak dandu lah.
1: Kelak dandu je mikir.
0: Dah yang tengok gana.
1: Dah bukan ia tertekang. Allah, dah salah tekan sikit boleh hilang lalu. Jadi kelak siang lah.
0: Pisang nakal sedagak. Tapi curi makan pagi pisang nakal angin kuat.
1: Jadi pisang kelak siang.
0: Kelak siang.
1: Kelak siang memang
0: sedap. Tapi dulu, kena sabar ngebutir je lah.
1: Dulu ayah take muda-muda dulu pergi cari pisang pasau.
0: Muda-muda?
1: Muda-muda lah.
0: Okey.
1: Cari pisang pasau kelak siang ke. Ada Melaka lah.
0: Naka pun sedap juga.
1: Naka.
0: Ya, orang masang
1: gitu. Batuk berahi goreng pisang dulu.
0: Tapi ayah take. Goreng pisang ke put learning je naik sikit tau. Dulu-dulu rasa kurang orang rebuh je pisang tau.
1: Ke mana?
0: Okey.
1: Okey.
0: Khabar kita.
1: Ke mana?
0: Kak Abang kata, ya teh, Al-Kisah Bak Jaman Kirong. 70-an, 80-an, suka ngikut tok makan nasi biga sungai. Bawa stenong. Air sirap bandung sambil makan kaki sedut air sungai. Beriyoh sambil burung jenguk bawah. Tu kenangan.
1: Kenangan. Ni kisah Jaman Kirong. Kita nak kisah makanan yang biasa kita nampak. Air ke kopi ke, tak kisah lah.
0: Jering ngebuk.
1: Jering rebuh? Allah. Jering rebuh tau.
0: Nostalgia.
1: Jering rebuh tu kurang-kurangnya berapa jam kita kena.
0: Kau kisah tu kan?
1: Berapa jam? Kita tanya dia. Hari tu ya.
0: Ada kata saiz malang?
1: Ada tu hari tu ya rebuh berapa jam? Oh, tak jadi. 2-3 jam ya, tak
0: jadi. Ayatnya kata kalau salah kira, salah tu, boleh kenyakit kita tau jering rebuh ni.
1: Tak tahu Allah Allah.
0: Salah makan lah.
1: Tak tahu, kena tanya orang lama. Orang tanya orang lama kita.
0: Kalau jering rebuh, cu tahu kat purpose je. Dengar dekat rakam ke besar.
1: Masuk Biz On Air. Jering rebus
0: Biz On Air. Okay. Ada hok kata juga petang-petang
1: ni. Coklat nisang.
0: Modern ya. Okay. Waalaikumsalam. Banjak kita. Lagi. Siapa lagi ni?
1: Cikgu Zuan Ketir. Dia kata pisang kelak siang goreng tabur gula.
0: Segi siga gula.
1: Jangan manis sangat.
0: Dulu-dulu.
1: Tapi gitulah dulu-dulu. Dulu-dulu orang dulu dia tak jaga sangat. Dia marah.
0: Tapi
1: kan
0: tak ada kecik mani ya teh.
1: Ha?
0: Tak ada kecik mani.
1: Memang dia tak pasang.
0: Dulu ditabur gula, sekarang ni diciskan semua. Kepuk cih, pisang cih, air cih, semua nak cih lah ni.
1: Cih berdebah. Okey, itu. Ada lagi?
0: Ada lagi. Nak telefon kami boleh. Lagi ada lagi. Dalam 15 minit ni boleh telefon lagi.
1: Boleh lagi lah. Kita cakap pasal makanan ataupun apa saja yang dibawa hidangan yang duduk kita gerai ke, wakah ke, tak kira lah, duduk tangga ke. Kadang-kadang duduk di tepi-tepi rumah tu kan. Sambil-sambil sembang petang-petang makan macam apa. Bukan pagi lah. Pagi
0: pisang
1: lain.
0: Pisang macah. Pisang macah.
1: Pisang tu tahu
0: ni zaman muda. Zaman lenik.
1: Dulu-dululah gitu. Nama Jaman Kirong.
0: Ya teh. Ada orang sebut paling lama ubi rebuh,
1: ubi
0: kopi
1: rebuh.
0: Jeput malah. Jeput ada.
1: Jeput ada. Makan dia. Makan jeput ada.
0: Lagi mana lagi?
1: Ya teh kita.
0: Kenapa lagi? Mana lagi? Melangat ya teh.
1: Dah dia kata makan dia. Makan jeput ada.
0: Wah perah. Wah perah tu lek ulu lah dah. Banyak dah. Lek ni payah sikit. Biskut balok. Biskut banyak.
1: Biskut balok.
0: Kenapa pergi betul-betul?
1: Banyak dah kok.
0: Kalau lening je bihun goreng. Bubur-bubur lening lah. Dulu-dulu. Payah bihun goreng ni.
1: Gitu lah. Tapi mie goreng ada mie goreng. Dia orang dulu dia panggil bihun goreng. Dia panggil mie aluh ke mie kasar. Dia tanya kita pergi kedai. Tanya nak mie mana. Itu atas dalam dulang tu kan.
0: Talang.
1: Dalam tulang tu. Dia tak dua.
0: Biskut jago.
1: Mie aluh, mie kasar.
0: Mie aluh, mie kasar.
1: Nak capo.
0: 3 sen.
1: Apa ingat masa budak dulu. Dia nak datang. Mungkin kak tu, muka hok jual tu. Dia ni. Dia serabut dengan. Sebab hok laku mie.
0: Mi kasur dah laku.
1: Lepas tu kita kata lah, kita pergi kedai nak mi aloh, mi kasur, dua usai. Tak boleh makan dua-dua yang mabuk.
0: Dulu-dulu lah.
1: Dulu.
0: Okay. Deng Khairul Deng kata, orang dulu makan ping gaunyo, soho lah, sama-sama dengan sagong. Ya, ada dua sagong ni.
1: Ya, gaunyo tu dengan sagong. Sedap tau.
0: Sembuh habis ya, tengok. Cik Su marang?
1: Kalau Cik Su zaman arwah tu, Sarawak telur cicah roti. Roti hui, sedap tau.
0: Serawa telur kan ni kata?
1: Serawa telur. Kalau ada gambar pun tak mari ya, kat tu.
0: Macam ala-ala bubur lah. Lebih kurang.
1: Biskut jagung lah. Biskut jagung.
0: Biskut petok.
1: Sekuk-sekuk.
0: Mi talam.
1: Panggil sekuk.
0: Sagong.
1: Sekuk.
0: Sagong. Sekuk. Sekuk tu. Sekuk jagung.
1: Sekuk jagung.
0: Macam pengang. Okay. Roti bata cicah air kopi.
1: Roti bata. Ya, sungguh.
0: Roti bata doloh. Boleh
1: ingat. Ingat. Ingat lah. Roti bata doloh.
0: Doloh, ha?

0: dia tu lah sungai kebun terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan je lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kigong, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamu Orang Kita. Jamak Kigong, banyak cerita.
2: Tu dia, Yoteh, Yoteh. Ha. Banyak kan kita dengar teo,
3: ya, tapi sayang kita ni. Kopi,
2: Tapi Kak Bas sekali lagi, tak ada dia salah channel. Ya, Kak Bas kalau zaman cik dia dulu, buat roti kamak, cicong dengan teh susu.
3: Teh dia panggil.
2: Teh juga, tapi teh susu lah. Dan juga Mek Comel, kalau gigit kuat, air gula tu berhang muka.
3: Allah. Mek Comel, biasa lah orang-orang dulu kan. Mm-hmm. Yang masuk-masuk panah-panah tu, dia hidang kita.
2: Oh. Lepas tu buat mula.
3: Kita tengah orang duduk sembang orang, ambil. Perang masuk mulut. Pedang.
2: Bukan pedang.
3: Bukan pedang ni, panah. Netuk-netuk bibir.
2: Panah ya teh. Panah ke pedas lebih beza ya teh.
3: Netuk-netuk bibir kabur.
2: Kuih repok cicoh nyom apa ya teh?
3: Kuih tahu.
2: Tahu?
3: Repok. Oh.
2: Repok. Repok cicoh nyom mana?
3: Tahu.
2: Ubi bakar makan air kawa.
3: Oh, minum air kopi lah tu. Air kawa.
2: Air kawa.
3: Oh, dulu minum air kawa je kabur.
2: Ya. Tapi gitulah. Itu mengembalikan nostalgia dulu-dulu ya teh. Lenny orang minum petang dia ya teh. High tea. Macha, croissant.
3: Ni air yang ada butir-butir-butir
2: dalam.
3: Boba. Allah.
2: Tak tu kata orang Lenny. Orang Lenny minum air tak ada dah teo-teo ni. Tapi sama ada dah. Dessert Lenny ya teh. Semuanya nak beli hak benda. Hak tu lah. Hak warna-warni tu kan.
3: Ada belaka
2: itu. Ada belaka lah Lenny lah. Zaman dulu tak ada benda-benda gitu. Hak benda ada dapur.
3: Kita pun tak reti benda apa yang minum lah budak-budak ni.
2: Ayah tidak aja dah.
3: Dok.
2: Tak aja dah.
3: Dok. Kita kembali pada hak dulu kau. Kopi O ke teh ke apa tu. Ni siapa ni? Ya Allah, Kimi ke bawah. Minum puluk gaunyo dengan ikan mangga.
2: Jadi biskut jagung hak tu memang tradisi biskut jagung. Biskut jagung, biskut kerah, biskut mayak. Hak tu memang adik-beradik lah. Okeylah, kat pukul 5 dah kita ni. Pukul 5 kita ada utama 5 petang. Lepas tu kita ada benda yang teh.
3: Pilihan retro. Lepas kita ada, dalam pilihan retro tu kita ada Lapor Dah Weh. Dan juga Peace On Air. Jadi boleh dah minta lagu ni. Ingat-ingat tu lagu-lagu retro tu.
2: Lagu 70 sampai 90 dah.
3: 70, 90, 2000 hang sikit-sikit tu boleh.
2: 2000 hang lagu ni.
3: 2000 hang ni, 90 hang, 2000 hang.
2: Sama sengah.
3: 2000 hang ni panggil.
2: Akhirnya lepas pukul 5.
3: Lepas pukul 5 dah.
2: Ayo teh. Kat TikTok kita sekut banyak misalnya ya teh.
3: Siapa dia?
2: Sekut banyak.
3: Sekut banyak. Waalaikumsalam, sekut banyak. Okey, kita mari semula lah. Dalam
2: pukul 5. Okey.
3: Kamu orang kita.

batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inflasi terkawal antara faktor Bank Negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Gubernur BNM, Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata inflasi kekal dalam jajaran unjuran 1.5 hingga 2.5%. Maka pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan tanda kemeruapan. Ekonomi negara dijangka berkembang sekitar 5% bagi keseluruhan 2026.

0: pemuliharaan habitat orang hutan di Sabah terus diperkukuh menerusi kerjasama industri sawit. Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad berkata inisiatif itu memberi tumpuan kepada pelindungan habitat serta penguatkuasaan di lapangan bagi memastikan kelangsungan spesies berkenaan.
1: Sawit Kinabalu Group ini telah memperkukuhkan kira-kira 2,632 hektar di Sungai Pin Estate sebagai kawasan yang mempunyai nilai konservasi yang cukup tinggi, dianggarkan menjadi habitat kepada sekitar 55 ekor orang hutan yang sekarang ni di bawah jagaan dan pemeliharaan bawah Sawit Kinabalu.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Orang Hutan Sedunia 2026 di Putrajaya. Luar negara, krisis abu vulkanik Gunung Anak Krakatau semakin meruncing dengan 4 lagi lapangan terbang di Indonesia ditutup sementara. Ketua Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Inten 2, Budiarto dan Pondok Cabe. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada merebak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu, Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil Wef Sekretuan Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Ayuh teh tunggu masa ni.
2: Ha? Guna tu?
1: Ayuh teh tunggu masa ni.
2: Ha, memang dah. Kita tunggu. Waktu-waktu gini memang. Sebab awak ramai orang kampung bila balik kerja naik kereta kan. Dengar-dengar lagu retro. Memang mengimbau kenangan semua sungguh lah. Mereka bawa. Tapi memang lagu-lagu retro yang betul-betul retro lah orang panggil.
1: Betul. Bukan lagu baru.
2: Bukan lagu baru lah. Gitulah. Jadi guna gamuk orang kita dah ke jam yang keempat ni, jam yang terakhir kita bersama dalam pilihan retro. Lepas-lepas ni kita akan bersama juga dengan Lapor Dawe dan juga Beast on Air.
1: Tapi kita dengar lagu pilihan pertama dulu ya teh.
2: Lepas tu lepas pilihan pertama kita dengar Beast on Air dah.
1: Lapor Dawe
2: dulu. Lepas tu pilihan kedua. Lepas tu
1: pilihan ketiga.
2: Batu pilihan ketiga.
1: Saja je tengok ayat sebab apa itu lain dia ni lapar tu.
2: Dah lapar duk cakap
1: makan-makan.
2: Air kopai. Ada belakang tu.
1: Okey teh, kita ada lagu Teguh Kasawari. Sayang kita dipakai nak dengar.
2: Lagu pilihan pertama. Siapa dia sayang kita di?
1: Itu tak ada nama.
2: Tak ada nama.
1: Tapi kita dipakai nak dengar lagu Kasawari Teguh.
2: Kasawari tu benda.
1: Burung.
2: Dia apa ni, leher panjang. Tapi dah. Burung tu inusuk kan dia?
1: Tak tahulah ya teh.
2: Inusuk ah, dia tak pat dia nak melarikan diri. Dia nampak musuh dia
1: nak kan. Susuk diri.
2: Dia susuk diri kan.
1: Mana?
2: Dia masuk paling dalam lubang. Tahu tak?
1: Panjangnya leher ya?
2: Leher ni memang panjang. Burung kasawari kan? Burung kasawari. Dia pun masuk dia, burung unta lah dia
1: burung
2: panggil.
1: Burung unta lah. Okay.
2: Jadi dia masukkan leher dia dalam lubang. Dia nusuk daripada orang. Dia rasa dia tak nampak orang. Orang tak nampak dia.
1: Padahal.
2: Gitulah dia.
1: Hakikatnya. Okay, kita ada lagu Muiz. Nak dengar lagu dari Kuala Terengganu. Rindu serindu-rindunya. Lagu legend kan?
2: Kumpulan Sudu.
1: Zaman ayat yang bercinta.
2: Kumpulan Sudu. Spong. Lagi pilihan ketiga.
1: Kita ada Nurul di Pulau Serah. Tapi cuba kena dengar dulu. Dia punya voice note ni lah. Lepas pada ni, Gigi okay.
2: Boleh gamuk orang kita.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratu panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Ya, Teh.
2: Okay.
1: Kalau mana kita nak cakap pasal ni, menu ni, automatik ni lapor.
2: Kenapa?
1: Sebabnya, kalau cakap je pasal menu ni, memang kan laporannya.
2: Memang.
1: Sebab ini kegemaran rakyat Malaysia.
2: Kegemaran rakyat Malaysia dan juga kegemaran budak-budak hostel.
1: Memang glamour.
2: Budak-budak asrama.
1: Menu ni memang dalam beledi pun jadi.
2: Ada pengalaman apa?
1: Janganlah. Semua orang ada pengalaman.
2: Ada pengalaman apa?
1: Okey, Teh. Kita nak getuk jembar.
2: Getuk jembar.
1: Dekat
2: Jembar sini je lah. Kat Kuala Negeri ni.
1: Bahasa standard dia menjaya tu kita panggil
2: Mana?
1: Mi Segera.
2: Mi Segera. Ataupun orang ni lebih panggil Maggi lah.
1: Jenama Maggi.
2: Tapi dia panggil Maggi jugalah. Lekat-lekat mana pun. Maggi Dapur Arang Jijo Tok Jembar.
1: Dekat je sebenarnya. Cuba pernah pergi. Memang sedap. Memang sedap.
2: Di mana? Di Tok Jalan Jembar. Kampung Tok Jembar. Kuala Terengganu tu Kuala Negeri lah.
1: Okey, kalau sebut menu ya, Teh. Segalanya memang berasaskan Maggi lah. Ya, ada tom yum, kari, ayam, salad sesuk, tulang berepah. Lepas tu ada sambal bili tumi.
2: Mi goreng, sambal bili tumi. Nyong muda.
1: Maggi nyong muda. Sebab ni, Teh.
2: Nyong muda.
1: Jiwa muda tahulah.
2: Lepas tu
1: ada syah setambung, ada sotong setambung, udang setambung.
2: Setambung tu mana banyak lah.
1: Lepas tu
2: setambung.
1: Ayah tu wahi beluk.
2: Beluk. Udang kara pun ada.
1: Wow. Lepas tu dia ada juga sotong bakar.
2: Kerang bakar.
1: Lobster.
2: Lobster.
1: Honey eh. Cuma ayah tu sebut.
2: Maggi janda anak ramah untuk 3 hingga 4 orang makan. Dia kena mari ramai-ramai baru jadi.
1: Skapo.
2: Lepas tu seri Maggi ada, buluh lah.
1: Okey, dalam buluh kot dia sedia dah. Okey, keistimewaan dia, Teh.
2: Dia menggunakan teknik memasak yang tradisional, iaitu arang. Untuk mengekalkan kehangatan dan memberikan rasa yang berbeza. Daripada hot biasa-biasa, Maggi biasa lah.
1: Dan selain tu juga, ia ada banyak lauk lah. Macam kita sebut dia macam-macam ada. Dan juga hidangan sampingan dia ada itulah. Ada sutung bakar, ada kerang bakar, ala Thai.
2: Ni telur sutung ni kau?
1: Telur sutung.
2: Inovasi Maggi buluh.
1: Ia kena buat pitih je mengisi.
2: Betul.
1: Dan juga
2: kalau waktu operasi.
1: Buka kuah apa?
2: Ia bermula hari Selasa sampai hari Ahad pukul 3:30 petang.
1: Kami cuma satu
2: sampai hari Ahad. Kecuali saya ada 3:30 sampai petang sampai pukul 12 malam je. Tutup hari Senin ya. Maknanya Selasa, Ahad, hari Senin tutup.
1: Dan juga tempatnya mudah cari, lepas tu ruang makannya besar dan terbuka. Ini untuk peminat-peminat Maggi
2: atau mi segera lah. Maggi dapur agak ni panggil.
1: Okey, Teh.
2: Okey, go ni.
1: Lepas pada ni kita nak dengar Biz On Air pula. Tapi rindu serindu-rindunya Spoon pilih Amois. Dan juga kita ada sayang kita ni nak dengar lagu Gelora Cintaku Jamilul Hayat Mi dari
2: Gelora Cinta
1: Kuala Setiu.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

Assalamualaikum. Nama saya Siti Rohayu binti Jaafar, berumur 43 tahun, berasal dari Sungai Besar Selangor dan sekarang menetap di Kampung Kubang Tangga, Kuala Terengganu selama 17 tahun. Saya telah menjalankan bisnes ini hampir 13 tahun. Cabaran utama dalam bisnes ini adalah menjaga kualiti. Contohnya dari segi rasa, harga dan bahan mentah. Keistimewaan karipap air berbanding dengan karipap lain adalah dari segi rasa. Sebab rasa je yang sedap, inti yang penuh, kulit yang rangup, serta harga yang berpatutan dan kebersihan beniti titik beratkan. Karipap ini menjadi pilihan sebab dia ramai orang suka. Setiap pagi orang mencari untuk sarapan pagi, untuk jamuan, untuk apa pelbagai jenis majlis. Orang selalu menyokong dan mendorong saya dalam bisnes ini adalah keluarga saya sendiri, dan dari segi sokongan moral, mereka banyak membantu saya dalam membuat bisnes ni lah selama hampir 13 tahun. Harapan saya semoga karipap Ayu terus berkembang dan semakin dikenali oleh orang ramai. Saya juga berharap dapat menambah baik produk saya dan menghasilkan lebih banyak pilihan untuk pelanggan-pelanggan. InsyaAllah ada rezeki, saya ingin mengembangkan perniagaan ini dengan lebih besar dan menjadikan karipap Ayu sebagai satu jenama yang dipercayai. InsyaAllah.

Masanya untuk anda susun senarai lagu-lagu pilihan anda sendiri dalam Pilihan Retro. Pilihan Retro setiap hari dalam GGOK, Guanagamo Orang Kita.

0: Lagu Mak Ayah Tengah Main tak?
1: Lagu mana tu?
0: Lagu Layan Jiwa.
1: Lagu ni tahun 1987.
0: Allah bijak ayat dia. Ayat dia macam Dewan Kamus.
1: Lagu masa tu lagu ni dia nak menaikkan nama salah seorang daripada keluarga Jamal Abdillah kan. Ni adik dia lah Jamal Abdillah ni.
0: Jamilul Hayat.
1: Jamilul Hayat.
0: Tapi dia ni anak dia pula tengah naik dekat pentas TV swasta lah.
1: Tapi gitulah kan, kita tengok kan kalau keluarga tu ada yang boleh menyanyi, ada seorang ni nak cuba menyanyi, dia punya tone lebih kurang.
0: Betul.
1: Tone dia, tone suara
0: tak lari
1: dia.
0: Lah.
1: Tak lari. Cuba boleh nyanyi tak boleh nyanyi je. Tapi orang-orang macam keluarga-keluarga dia orang ni, dia akan berlatih lah, belajar boleh nyanyi.
0: Rezeki siapa dia lah.
1: Rezeki siapa dia.
0: Gitu okay, Atin. Rezeki juga hari ni, siapa dah kenal dengan ni?
1: Siapa?
0: Emang Manang.
1: Emang Manang ini.
0: Dapat Datuk hari ni.
1: Datuk Emang Manang.
0: Benda pengalaman dia? Primula?
1: Muda Primula.
0: Muda Primula. Itu dia. Orang seni gitu lah. Setelah 40 lebih. Berkhidmat dalam dunia seni ni lah.
1: Film pertama Emang Manang dia diperkenalkan dari film Matinya Seorang Patriot.
0: Zaman tu lah.
1: Zaman tu diperkenalkan dari dalam filem tu lah. Memang Ayah tengok cerita tu memang best lah.
0: Ayah tenangi. Allah.
1: Mana ada nangis mu kau lah. Mengingat macam cerita Hindustan yang dia. Orang yang jenis tang ni. Awang yang Hindustan nangis.
0: Okay, yang tengok kita 77 pulak. 6 pulak. 541.
1: 541 lah.
0: Sebab tengok ustaz kita siapa tu kan.
1: Ini siapa ini?
0: Semok Sepok.
1: Semua support
0: lagi. Betul apa ya teh?
1: Counter Faraid lagi ni. Ustaz Suar Abdul Halim kita.
0: Ya betul.
1: Dengan siapa ke kan ya?
0: Dengan Ustaz Heng kita.
1: Ustaz Heng.
0: Cik Heng kita bersama-sama dengan Emma. Ayah teh dengan Chuan sampai sini lah dah.
1: Jadi dang berapa pilihan lagu ni?
0: Ada insyaAllah 3.
1: Tiga pilihan lagu dang ke pilihan lagu?
0: InsyaAllah.
1: Satu kita lagu lagi lah. Kalau dang kita uyu lagu boner tu kita.
0: Lagu boner lah. Okey, kita jumpa pula hari Ahad minggu depan ya teh.
1: Hari Ahad pula.
0: Zaman kigong lah.
1: Zaman kigong kita.
0: Okey ya teh.
1: Minggu depan kita buat makanan lepas pada 12 malam.
0: Lagu kita ada lagu Tiada Jodoh Antara Kita. Ni sayang kita nak dengar dari hidup dekat je ya teh. Mungkin kecil.
1: Bukit kecil.
0: Cik Su nama dia.
1: Cik Su.
0: Okey, kita ada Permata Untuk Isteri. Ni lagu pilihan Abi. Abi suka nak lagu ni.
1: Kerana
0: kau isteri. Tapi ni kita dengar lagu-lagu Iwang Fantasia Musim Cinta. Ni saya pun nak dengar dari dekat ni juga ni. Dari mana ni? Saya didik dah ya teh.
1: Gerah sangat. Tak apalah.
0: Baik. Jumpa semula deh hari Ahad depan. Cik Gi apa ni dengan Cik Heng, malam ni dengan KK.
1: KK. Khadijah Khalid.
0: Ya betul.
1: Dijah lah.
0: Okey, jumpa semula.
1: Dalam GGOK Guana Gamok kita, Cuan dan juga
0: Ayah Teh.
1: Assalamualaikum.

Tun Hussein On, satu figura yang cukup dikenali sebagai bapa perpaduan negara, seorang negarawan, seorang tokoh yang cukup teguh perjuangannya sebagai pemimpin yang mementingkan kesatuan dan keutuhan bangsa demi sebuah negara yang terus maju dan makmur.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang untuk pendengar-pendengar setia Terengganu FM. Terima kasih rakan setugas tadi Hayati dan juga Cuain dalam Gigi Okey. Guna gamu orang kita. Kita kembali untuk jam yang seterusnya, untuk segmen yang seterusnya Nurani, 3 jam yang bakal menemani anda sehinggalah ke pukul 9 malam nanti bertemankan saya, tak lain tak bukan. Kalau dengar muzik macam ni memang Cik Him lah. Okay, dan insyaAllah untuk hari ni, hari Ahad 6 September 2026, dah pun 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan insyaAllah untuk hari ni, hari Ahad, macam biasa kita ada dua rancangan silih berganti, sama ada berkaitan dengan harta pusaka ataupun berkaitan dengan solat secara detailnya. Jadi insyaAllah, jadi untuk minggu ni, untuk kawan-kawan sahabat-sahabat pendengar setia Terengganu FM, untuk edisi hari ini semuanya bersedia dengan naskah mengurus harta pusaka, kerana kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun untuk ruangan kaunter Faraid. Dan juga anda boleh tonton kami di dua platform live, yang pertama Facebook, yang kedua di ruangan TikTok Terengganu FM. Dan juga untuk sebarang pertanyaan, insyaAllah boleh simpan nombor WhatsApp kami di 0103444632. Jadi saya bagi hint untuk anda semua, saya bagi clue untuk anda semua, hari ini pasti berkaitan dengan kekangan pembahagian, kekangan ataupun halangan ataupun apa tu panggil, masalah di tengah-tengah nak bagi harta. Itu sahaja, nak bagi harta tapi ada masalah di tengah-tengahnya, itu masuk kekangan pembahagian, insyaAllah. Dan untuk ruangan ini saya tidak akan melengahkan masa kerana Ustaz pun dah bersama-sama dengan saya pada petang ini. InsyaAllah juga kepada pendengar-pendengar pun dah tak sabar nak mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci berkaitan dengan kekangan pembahagian harta pada hari ini, insyaAllah. Jadi kita akan terus bersama-sama dengan yang berbahagia. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Ya, Syekh. Jumpa pula Ustaz.
1: Jumpa pula kita.
0: Saya seronok Ustaz.
1: Ya. Boleh sambung dah.
0: Boleh sambung, tak ada masalah. Yeah. Baik, silakan Ustaz. Kita nak lemak masa ni. Ramai tanya tu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertemu lagi kepada kita petang ni, 6 hari bulan 9 tahun 2026 lah. Tak lama dah Cik Hen. Bulan 9, 10, 11, 12.
0: Habis
1: tahun depan pula.
0: Baru tahun depan. Baru tahun depan, Allahu Akbar.
1: Ya. Jadi untuk sebagai permulaan, saya ambil kesempatan sikit untuk memaklumkan pada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, iaitu dah beberapa kali dah saya elan yang ni Maidam akan membuka klinik pusaka. Klinik pusaka ya. Pada 10 hari bulan 9, hari Khamis, dua kali sebulan lah. Maknanya dua kali sebulan, minggu kedua dan minggu keempat. Pada bulan 9 ni, hari Khamis ni lah. Hari Khamis ni 10 hari bulan 9 tahun 2026 di pejabat ataupun di Maidam. Tingkat 2 pejabat Maidam. Dan saya ada di sana insyaAllah pada pukul 9 hingga pukul 12. Tengah hari. Jadi bagi tuan-tuan, puan-puan yang ada orang kata permasalahan, nak tanya, nak dapat penjelasan, nak tahu siapa yang berhak, siapa yang tak berhak, nak tanya nak akad rekoh lagu mana, nak buat macam mana, hal ni pusaka ke tak pusaka ke, nak suruh mengira bahagian, boleh, tak ada masalah. Percuma. Ya, percuma. Jadi tak ada masalah bayaran apa-apa. Silalah hadir ke Maidam pada hari Khamis ni, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi yang lepas-lepas, tiga kali lepas dah, tiga minggu yang lepas dah, tiga kali klinik kita, alhamdulillah lah. Jadi maknanya kalau hadir tu, kita bagi peluang lah. Panjang sikit penerangan dia. Kalau kita nak bincang dalam radio ni, tak boleh nak panjang-panjang.
0: Betul?
1: Ya tak. Jadi kita cakap pun secara umum gitulah. Tapi bila sampai ke pejabat, panjang cerita dia. Jadi kita boleh bagi penerangan yang cukup jelas lah. Ambillah peluang ni tuan-tuan ya. Okey, baik. Sebagai mukadimah saya pada hari ini, ada atas permintaan. Atas permintaan saya bukakan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Aba Hurairah, ta'lamul faraida wa 'allimuha, fa innaha nisful 'ilmi wa huwa yumsa wa huwa awwalu syai'in zunza'u min ummati. Wahai Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat dia Abu Hurairah, ta'lamul faraida, belajarlah kamu ilmu faraid. Nabi Abu Hurairah belajar ilmu faraid. Hukum mempelajari ilmu faraid fardu kifayah. Tak belajar dah apa je, hein?
0: Ya.
1: Tak belajar dah apa. Macam sembahyang jenazah juga. Kita lepas sembahyang fardu tu, ada jenazah. Jadi, nak sembahyang jenazah, kita dah reti. Kita pun balik. Tak dosa. Kita tak berdosa. Sebab ada, sudah ada orang yang boleh benda ni. Sembahyang jenazah tu. Sama dengan faraid. Ada orang yang mahir dah. Ya. Di negeri kita ada, di kampung kita ke macam mana, di tempat kita, maka kita terlepas daripada kewajipan mempelajari ilmu faraid itu. Kita dah belajar, dah apa. Tetapi sekiranya kita mempunyai kes faraid, kita ada kes faraid, siapa yang mati? Mak ayah kita mati, toki mati, pasangan dan sebagainya mati, masa ketika itu wajib kita mempelajari ilmu faraid. Sebab kalau salah, kita bukan nak belajar habis. Kita ambil kes kita ni. Kita ambil tahu wajib. Siapa yang berhak mendapat bahagian atas pusaka hak yang kita menghadapi kes ni. Kalau salah di sini, maka berdosa lah. Dan ta'allamu faraidah wa'allimuha, bagi sesiapa yang ada kemampuan, nalah disebarkan ilmu faraid ini, ajarkan kepada orang lain supaya ilmu faraid berkembang. Inha nisful ilmi, ilmu faraid ini setengah daripada ilmu, ilmu yang berkaitan dengan harta orang mati, dan setengah lagi harta kita lah.
0: Cik
1: buat apa? Dapat gaji apa ni, buat apa? Belanja ke mana? Untuk nafkah, untuk kita, diri kita ke, nafkah keluarga kita, isteri dan anak-anak, untuk kita nak buat kebajikan ke apa ke, bayar bil, bil elektrik, bil api, bil telefon, itu urusan kita. Batu dia kata setengah daripada ilmu. Ilmu yang pusaka, bagaimana kita nak menyelesaikan harta pusaka, nak dibagi-bagikan kepada waris. Wahuwa yumsa, ilmu faraid, ilmu yang dilupakan. Orang lupa tentang faraid ini. Orang dah ambil berat sebenarnya. Jadi macam dengan WFM ni, baguslah. Lama dah ni duk program ni, kaunter faraid kita ni 15 tahun dah je, Heng.
0: Ya.
1: 15 tahun dah. Jadi penduduk di negeri Terengganu ni, masyarakat Terengganu ni, alhamdulillah nampaknya. Sebab feedback yang saya dengar tu, jumpa saya ni, dia kata aja dengar suara ni. Saya pun tanya, dengar di mana? Dia pun tanya, ke ada lah cakap dalam tu? Oh, ada. Oh, ni. Rupanya saya lama. Saya tak miss saya dengar semua. Saya minat tentang faraid ini. Wahuwa awal, kemudian ilmu faraid ini, wahuwa yungsa, satu lagi. Kalau orang tu belajar faraid, mudah lupa. Mudah lupa. Satu benang ke satu pelapang. Jadi gitu. Hak minggu lepas tu, kalau saya tanya pula macam ni, ingat ke tak tahu lagi. Dan nak kata lagi. Memang kita dia gitu. Sebab dia adalah kaedah-kaedah formula. Kalau kita tinggal, dia akan hilang. Tapi hak persoalan hari ni, yang atas permintaan ni, nak selesai percakapan ni, iaitu, wahuwa awalu syai'in zunza'um min ummati. ilmu yang pertama diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak beritahu tanda-tanda kiamat, ilmu faraid ini dilupakan. Hilang. Allah angkat naik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tanda-tanda alamat, salah satu daripada alamat kiamat. Wa huwa awwalu syai'in junta'u min ummati. Yang pertama diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta-minta dalam zaman kita ni, ilmu kita ni berkembang lagi lah, ilmu faraid. Gitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ambil pegaklah ya tentang ilmu faraid ini, ambil peluang. Sekali lagi, ada program yang dianjurkan di Radio Terengganu ni, counter faraid kita, ambil peluanglah. Dan ambil peluanglah juga di Maidan. Kalau nak dapat penjelasan yang lebih jelas lagi, dengan maknanya detail ni, lebih baik tuan-tuan datanglah ke Maidan 10 hari bulan ni. Ha, dia untuk bulan 9 dia ada dua minggu. Hari tu minggu yang pertama 10 hari bulan dari kami ni. Yang kedua minggu yang keempat. Ha, kalau tak silap saya berapa, 24 hari bulan gitulah. 24 hari bulan 9 ni. Okey. Habis dari situ, kita sambung perbincangan kita. Buku kita ni bab yang kelima, iaitu kekangan pembahagian. Iaitu macam Cik Heng kata tadi, masalah dalam pembahagian pusaka ni. Kadang-kadang, yalah, kalau kita tak ada masalah, banyaklah hak selesainya. Tapi kadang-kala adalah kekangan-kekangan dia. Bapa jadi gini, bapa hari ni tak selesai, bapa ada masalah gini-gini. Jadi kita cuba rungkaikan lebih kurang gitulah ya. Kekangan pembahagian muka surat 185. Pembahagian harta pusaka akan menjadi mudah sekiranya semua waris yang berhak menerima pusaka ni, dia berkumpul. Dia kena ada, kena bincang, kena kumpul. Sekarang ni banyak kan yang jumpa saya, dia setengah tu dia kata dia buat grup, grup WhatsApp. Itu salah satu daripada caranya zaman kita ni.
0: Zaman ya, sekarang lah.
1: Zaman sekarang. Tapi sebahagian daripada yang saya tanya, bila dia main dalam grup WhatsApp ni, payah nak jawab. Sebab apa? Sebab hal yang masing-masing payah nak faham.
0: Payah nak faham.
1: Dia kaedah-kaedah dia, sebab apa hal ni gini, sebab dia ni, sebab apa dia boleh sikit, sebab apa hal ni. Jadi nak memahaminya payah. Lagi pula kaedah-kaedah dia tu kan. Kadang-kadang kaedah faraid pun tak ada. Tanah pula. Dan ni tanah ni kat mana? Dia pakai nombor dia. Dan ni luah dia ni buat lagu mana. Jadi panjanglah cerita dia. Banyak permasalahan yang akan timbul. Jadi yang saya cadangnya, kalau molek, kita berkumpul. Wajib berkumpul. Wajib biar tiap-tiap orang hadir. Biar dia faham dulu nak bagi pusaka ni, sebaik-baiknya gitulah. Biar dia faham supaya dia tahu apa yang dia buat. Sebab dalam perbincangan kita lepas je, kita bincang bab takharuj kan. Takharuj ni kita ambil tahu bahagian kita, ambil tahu dulu. Nak tahu bahagian kita, kita masuk dalam perbincangan, kita patut dapat berapa-berapa. Maksudnya kita bincang tu, kita pun bagi-bagi tengok, oh, kita tengok balik hak yang kita dapat ni kurang daripada sepatutnya. Macam mana? Kita redha ke tidak, kita tidak redha. Jadi bila kita redha, maka itulah pahala yang kita dapat. Ha, bukan saja kita buat perbincangan. Jadi kalau kita tak faham, ada setengah tu, dia kata tak apa, buatlah macam mana pun. Buat macam mana, bagi-bagi-bagi je ni. Sudah berbagi, beberapa bulan selepas bagi itu, baru dia dapat tahu, eh, bapa saya orang bagi sikit aja. Kalau ikut ni, saya dapat banyak ni. Tapi saya dapat kurang. Jadi dia pun tak puas hati. Salah siapa? Ya, itu masalahnya. Jadi sebaik-baiknya kita berkumpul dan saling faham memahami antara satu sama lain, pakat faham Melaka dengan apa yang kita nak buat. Berkumpul, berbincang dan seterusnya memberi persetujuan. Setuju tak setuju? Ya, kalau tak setuju, sebab apa saya dapat banyak ni je, saya tak setuju. Ya, kena orang kata benda situ. Kena telus. Ni tak setuju, mekang. Salah kita. Dah depan kan, ikut pandai. Jadi, orang pun ingat setuju je. Yang balik, saya kalau ikut tak setuju. Hari ni, kita kalau boleh, kita cuba berterus terang. Ya, kalau boleh gitu, lebih baik. Dan kalau kita redha, lagi baik. Alhamdulillah kita redha, pahala yang akan kita dapat. Cara yang paling mudah membahagikan harta pusaka adalah dengan membahagikan setiap harta mengikut kadar faraid. Macam ke kita ada 4 orang je, 2 lelaki 2 puan. Berapa ya Cik? Kalau tak ingat dah tu. Lelaki 2 bahagian, puan 1 bahagian. 2, 4, 5, 6. Lelaki 2 per 6 bahagian.
0: 6.
1: Puan 1 per 6 bahagian. Jadi kita bagi lah. Kalau ada duit RM60,000. Duit RM60,000 sepatutnya kalau lelaki dapat RM20,000. Kalau puan dapat RM10,000. Jadi macam mana? Kita ambil tahu dah di situ. Kalau kita bagi-bagi. Dari ada apa ni, macam duit-duit mudah lah tengok kan. Nak bagi pun mudah. Tapi kalau benda tu dalam bentuk barang kemas katakan. Barang kemas. RM60,000 nilai yang barang kemas. Dalam kemah tu, kalau jual, bagi duit, okey. Tapi kalau nak barang, dia nak barang. Orang ni ambil gelang, orang ni ambil gata, orang ni ambil cincin, nilai yang tak sama.
0: Tak sama.
1: Bila nilai yang tak sama, hak dia ni, patut dapat RM20,000, hak lelaki. Jadi bila dia pilih-pilih barang, ambil ni, boleh ke dia hak RM15,000. Kurang RM5,000. Kurang RM5,000, sepatutnya dia kena, dia boleh suruh orang yang dapat lebih tu bayar kat dia RM5,000. Tapi tak apa, dia tu tak apalah, tak payah bayar. Bila dia sebut tak payah bayar, dia itu dia panggil takharuj. RM5,000 lagi maknanya saya halal. Jelas di situ. Bila jelas, alhamdulillah lah, orang yang dapat lebih tu tidak berdosa. Orang yang mendapat kurang ini, dia mendapat pahala. Itulah. Maknanya, dua-dua pihak ni dah saling dapat faedah daripada perbincangan kita di situ. Jadi kalau saya kata, yang paling mudahnya, bagi kot faraid lah kan. Paling mudah. Kadang-kadang tanah. Kalau saya zaman dulu kok, tahun 80-an, 90-an, boleh tanya tanah ada 4-5 keping. Parik ada 6 orang contoh. Cik, nak bagi macam mana ni? Oh, dia kata kita nak bagi ikut hukum. Apa maksud ikut hukum? Masuk nama Melaka dalam kerang. Jadi, kalau tanah 4 keping, parik ada 6 orang, setiap keping tu masuk Melaka nama. Itu cara mudah. Susah. Tapi susah kediang. Susah kemudian sebab dah tanah ni nama ramai. Tanah nama 666 nak memiliki tanah tu mungkin timbul masalah. Bila mati pula seorang lagi, tambah lagi pula anak-anak dia jadi ramai. Dia ada kelemahan dia di situ. Mudah selesai, tapi mungkin akan datang dia jadi payah. Menyusahkan waris-waris. Namun, cara ini mengundang ketidakselesaan. Kalau kita bagi ibu nama belaka tu dalam gerang dan duit tak apa, mudah bagi kufarai. Tapi kalau tanah, kita masuk nama belaka itu mengundang ketidakselesaan waris-waris kemudian hari kerana wujud pemilikan harta tak ada tanah-tanah, rumah dan sebagainya kan. Secara beramai-ramai. Rumah sebuah. Nama 6 orang. Nak kira ke mana? Dan ni ada lah juga, ada seorang tu kita nak ubah nama ramai lah sebab kita nak buat homestay. Masing-masing ada rumah belaka dah, kita nak buat homestay. Okey, tak apa, nah, pakat-pakat jagalah. Kemudian nak bagi gua ni. Ha tu dia kata rumah dari segi perbicaraan mereka, kita nak bagi ikut faraid. Kalau lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Tapi bila dah buat homestay nanti, sewa-sewa dia apa semua sekali, ya, selepas tolak kos apa, maintenance apa semua sekali, keuntungan bagi sama banyak. Dia kata, boleh tak Ustaz? Boleh. Awak setuju macam tu? Setuju, jalan. Boleh je. Okay. Ya. Jadi cara ni, kalau lah kata tanah sempit saja, tak sampai satu lok ke apa, tanah kecil, kita buat nama ramai, mungkin tidak selesa. Jadi kita kena bincang, nak tengok, nak buat macam mana, siapa nak jual ke siapa ke, itu kena ada perbincangan lah di situ. Jadi kalau buat nama ramai ni tidak selesa, kerana wujud pemilikan harta cara beramai-ramai yang akan mengakibatkan kesukaran dari segi pemilikan dan sebagainya. Kadang nak tengok bila nak milik pula, ada orang ni nak berebut duduk depan tepi jalan. Kalau belakang ni tak ada orang nak. Itu satu masalah akan timbul. Oleh sebab itu, ahli waris digalakkan membahagikan pusaka secara muafakat. Muafakat berasaskan kepada hukum faraid. Macam kita bincang hari lepas. Ya. Yeah. Dia pakat tapi asasnya adalah faraid. Macam tanah yang saya sebut, contoh yang lepas, dua keping tanah, anak lelaki. Kalau yang satu sekeping harga dia RM100,000, yang sekeping lagi harganya RM80,000. Sepatutnya kalau betul-betul ikut hukum faraid, tanah yang pertama RM100,000 masuk nama dua orang, sama banyak, separuh-separuh. Tanah yang kedua, nama dua orang juga, separuh-separuh. Fair, orang kata fair. Maknanya, okey. Tetapi, takkanlah nak buat nama dua. Menyusahkan, tiap-tiap tanah tu dua-dua. Dia orang pun bincang. Dia dua balik, dia pun bincang. Dia kata, tak apa, kita ambil seorang satu. Jadi, seorang abang ni, ambil yang RM100,000. Adik setuju, tak apa. Adik ambil harga RM80,000. Ikut faraid ke tidak? Asalnya tidaklah kan. Sebab hak lelaki, hak anung dapat RM100,000. Sepatutnya, kalau nak kira dari segi nilaian, hak abang tu bayar kepada adik RM10,000.
0: Baru balance.
1: Balance lah. Baru fair. Barulah ikut faraid betul kan. Okay. Ikut kadar faraid dia panggil. Tetapi si adik dengan rela hati, adik kata, bang tak payah bayar lah. Tak apa, abang ambil lah satu. Saya ambil yang ni. Saya kurang RM10,000. Saya reda. Ikut hukum tak? Ikut hukum. Ikut hukum. Bukan kata tak ikut hukum. Ikut hukum. Sebab dia reda di bawah kaedah takharuj. Dia menyerahkan hak dia kepada abang dia. Hibah dia panggil. Menghibahkan bahagian dia kepada abang dia sebanyak RM10,000. Itu hukum. Cuma kita tak nampak benda tu. Sebab tu hak yang kita bincang lepas tu, nak beritahu orang yang dapat kurang, apabila dia redha, maka dia mendapat pahala daripada redha dia tadi.
0: Redha dia tu.
1: Gitu. Okey. Bagaimanapun, cara mufakat ni kadang-kadang mempunyai halangan yang tertentu. Timbul masalah. Persoalan, timbul persoalan, bolehkah pembahagian dibuat mengikut mufakat dalam keadaan-keadaan yang berikut? Antaranya, kalau waris itu hilang. Waris hilang dan tak dapat dikesan. Oh, nak bincang mana? Dia nak bincang macam mana? Dah orang tak ada. Dia patutnya waris ada 5 orang. Seorang tak dapat dikesan, hilang. Ini kekangan dia, masalahnya. Ada waris yang tidak memberi kerjasama ataupun terdapat waris kalangan kanak-kanak, dan ada waris yang tak setuju. Itu masalah dia. Okey. Kita bincang muka surat 186. Waris hilang ataupun waris tidak dapat dikesan. Sekiranya salah seorang daripada waris si mati didapati hilang, atau tidak dapat dikesan dan tidak diketahui nasibnya sama ada masih hidup ataupun sudah mati. Mm-hmm. Lama dah hilang ni. Katakan 20 tahun dah hilang. Agak-agak dia hidup ke mati. Mm-hmm. Tak boleh jawab.
0: Tak tahu keadaan.
1: Tak tahu. Katakan zaman dulu kan, Cik En. Zaman dulu ni, nak pergi ke Kuala Lumpur cari kerja. Dulu kan ada telefon-telefon gini. Ada. Tapi hak kemudian ni pun ada juga gitu. Bila telefon tu, lepas tu senyap hilang gitu je. Dia menghilangkan diri pun ada. Ada juga jenis mengajuk. Dia mengajuk, lari senyap, menghilangkan diri. Jadi dalam keadaan ni, mengikut hukum, sekiranya tidak ada bukti yang dia ni mati, maka asalnya dia hidup. Asal dia hidup. Ha, kan? Bila asal dia hidup, jadi hak dia tetap ada dari segi pusaka. Kita tak boleh menafikan. Oh, dia hilang lama, tak ada, kita tinggal. Kan? Dari segi hukum, tak boleh buat gitu. Hak dia tetap ada. Jadi, dah, macam mana? Nak selesai guna. Okay. Saya ada satu kes. Ni saya ada satu kes di Kedah. Masa saya bertugas di Kedah dulu. Tahun 2000, lama dah 2000 hingga 2005 tahun. Duduk di Kedah. Ada seorang tu. Seorang wanita. Daripada Yan Kedah. Ada cerita orang Kedah kan. Dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz pula, Cik. Dia kata, saya masa tu pegawai pusaka. Cik, nak tanya ni tentang suami saya. Suami dia, daripada Yan Kedah tu, dia kata dia nak pergi cari kerja di Langkawi. Dia tak ada kerja di Yan tu. Dia pun nak pergi cari kerja di Langkawi. Jadi, dia pun pergilah ke Langkawi. Sampai sekarang ni, 20 tahun dah tak balik-balik.
0: Tak balik-balik.
1: Jadi saya nak buat macam mana ni? Tanah ada nama dia. Tanah ada nama dia. Ha, kita nak buat macam mana? Nak selesai, nak bagi pusaka dia ni. Okey. Saya kata ada kita buat hebahan di mana-mana ke cari. Masa dulu saya ingat tak? Jejak kasih. Dadang tahun 2000 itu awal-awal tahun 2000.
0: Ada kasih, fitrah kasih semua.
1: Jejak kasih.
0: Ada jejak kasih.
1: Masuk dalam surat khabar orang, berita orang hilang ni. Jadi dia masuk jejak kasih, dia kata ada 3 orang mengaku sebagai suami dia. Di Langkawi. Dia pun pergi. Dia pergi Langkawi. Yang pertama dia telik-telik orang yang mengaku tu. Ini bukan suami saya, dia kata. Dia pergi yang kedua pun, dia tengok-tengok, dia kata bukan suami saya. Dan yang ketiga pun, dia kata tengok-tengok, bukan suami saya. Tak tahulah orang nak main-mainkan dia ke macam mana, wallah alam lah, dia kata. Jadi, sekarang ni tindakan dia selanjutnya, dia kena dapatkan perintah anggapan kematian daripada mahkamah tinggi. Kena pakai peguang lah. Ataupun kalau tak ada peguang ni, tak ada duit, tak ada pendapatan ni, boleh pergi ke Jabatan Bantuan Guaman. Kalau dia ambil kes tu, mana boleh. Tak payah bayar. Jadi, dia dapat di bawah akta keterangan Seksyen 108 buat perintah anggapan kematian. Nak suruh dia mati. Bila dia anggap yang mati, harta dia tu boleh difaraidkan. Kalau dia sebagai waris, mana dia anggap mati kemudian daripada yang ayah dia mati, dia ni sebagai anak hilang, kemudian bahagian dia akan di penerin jadi faraidkan juga. Tengganu dulu dia lungun ada satu kes dulu. Jadi anak dia hilang, anak si mati tu hilang, tak tahu sampai ke mana. Kemudian dia boleh datang jumpa saya. Okey, bahagian dia nak buat macam mana? Okey, sila dapatkan perintah anggapan kematian daripada mahkamah. Jadi bila dapatkan perintah ngaban-ngaban, dia telah dianggap sebagai telah meninggal dunia, maka dia berhak dapat pusaka ni, dan bahagian dia pula siapa waris dia. Ah, gitu. Jadi untuk sementara waktu, kalaulah katakan dia ni hilang, nak bagi macam mana, bahagian dia tu dia kekalkan sebab dia dianggap masih hidup. Ha, macam hak ni, hak yang lepas kita bincang, muka surat 186 ni, rajah tu, katakan rumah banglo tu, rumah teres satu tingkat, nak beri pada Faisal dan Firdaus. Mm-hmm. Tapi oleh kerana Sabrina ni dia hilang, tak tahu ke mana ni, jadi bahagian dia dikekalkan dulu untuk sementara. Ya. Tiap-tiap harta ni dah muafakat molek dah, tapi bahagian yang hilang tu dikekalkan. Tanah bendang hak 2 ekar setengah tu nak beri pada Surya dan Sofia dan Surya. Bahagian Sabrina dikekalkan di situ. Bahagian go hak dia di situ. Ya, begitu jelah juga tentang wang simpanan. Jadi bahagian Sabrina dikekalkan juga. Orang yang hilang, maka dah boleh dalam bincang nak ambil bahagian dia kata ni. Kecuali bahagian dia, kalau nak juga nama macam Firdaus dengan Faisal, tak nak masukkan nama Sabrina, dia bayar RM12,500 tu, bahagian ni dia simpan. Selalunya disimpan di Amanah Raya lah. Ya. Biasa orang yang hilang-hilang ni, dia simpan di Amanah Raya. Tengok tak pegawai pusaka. Jadi bolehlah nama dia dua orang tu. Bahagian ni disimpan. Okey. Tapi mana tidak dihilangkan begitu. Okey. Kemudian kita pergi pula kepada yang kedua ni, yang ni timbul masalah, iaitu waris tak setuju. Orang setuju belaka dia seorang, tak setuju. Nak kata kepada bagaimana pula kedudukan pembahagian sekiranya dalam kalangan waris tidak bersetuju dengan pembahagian mengikut muafakat. Beliau mahukan pembahagian mengikut kadar faraid atas semua harta. Ada kes berlaku gitu. Tiap-tiap keping tanah nak masuk nama belaka. Orang lain kata, tak apa lah, orang ni tanah ni. Tak, saya nak masuk nama belaka dalam ni. Itu timbul masalah juga. Tapi sebenarnya, tengok keadaan situasi semasa, kalaulah waris-waris setuju, tak apalah, dah awak nak bagi awak, masuk je lah nama. Waktu bincang kemudian lah pula macam mana. Ya? Jadi ada setengah tu, yang jadi masalahnya apabila semua yang bersetuju, tiba-tiba ada seorang yang tidak bersetuju. Tengok, kalau boleh diselesaikan juga masuk nama, sila. Ya. Oh. Kalau kereta, payah. Orang setuju belaka, tak apalah. Orang setuju nak beri pada seorang, dia seorang tak setuju. Dia nak bahagian dia. Okey. Kalau dia nak bahagian dia, nilaikan bahagian dia banyak mana, itu bayar untuk dia. Orang lain setuju beri dengan percuma. Dia seorang dia nak bagian. Sila, boleh. Kena bayar. Ada juga yang tak bersetuju ni. Contohnya, dia orang lain setuju bagi sama banyak. Dia seorang tak setuju. Boleh selesai, tak boleh selesai. Sebahagian orang kampung dia, kita kata tak boleh selesai lah. Kalau seorang tak setuju, tak jadi lah nak bagi sama. Sebenarnya, kalau seorang tak setuju, laki-laki ada 3, perempuan 2, lelaki seorang tak setuju, kekalkan bahagian dia mengikut faraid. Hal yang lain, bagi sama banyak.
0: Maksudnya yang baki seorang tu, ikut faraid?
1: Ikut faraid.
0: Okay. Yang ikut kadar faraid.
1: Dah dia tak setuju? Okey, contoh. Contoh, lelaki 2. Dua perempuan, satu. 2, 4, 5, 6, 7. Tak. Contohnya kita ambil. Duit ada RM70,000. Kalau RM70,000, lelaki dapat RM20,000. Orang puan dapat RM10,000. Jadi, seorang lelaki ni, yang lelaki nombor 2 tak setuju. Saya nak ikut hukum. Hak lelaki yang pertama nak sulung, dah. Kita bagi kod parit. Kita bagi sama lah dah. Tak, tak ada. Saya nak. Okey. Boleh jalan tak? Boleh. Boleh. Kita bagi kepada hak yang lelaki yang nombor dua tadi, RM20,000. Hak dia, RM20,000. Ikut parit. Dah. Lelaki yang pertama, dia ada balance RM50,000 lagi, bagi 4 orang sama banyak. Jadi dapat berapa? RM50,000 bagi 4 orang. Itu 10. Jadi dapat RM10,250. Betul tak? Ada saya kira sikit. Saya tengok. Ada kalkulator?
0: Okey, kita ambil kalkulator
1: Aha.
0: Okey, saya lagi.
1: Biar-biar nampak situ.
0: Okey.
1: RM70,000 tolak RM20,000, RM50,000.
0: Okey.
1: Nah, RM50,000 bagi 4.
0: RM50,000 bagi 4?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, bagi 4 eh. RM12,500.
1: RM12,500. Saya buat RM10,250. RM12,500. Untuk anak lelaki yang pertama dan anak-anak perempuan dapat sama banyak. Jadi boleh ke tak? Kalau seorang tak setuju, jawab panggil, boleh. Kekalkan bahagian yang tak setuju tu. Kekalkan bahagian dia.
0: Mengikut kado yang tu.
1: Sebab tu hak dia. Jadi tak setuju. Sebab apa makna bagi sama? Bagi sama maknanya sebahagian pada hak lelaki beri ke hak perempuan. Jadi macam anak yang sulung tadi, dia patut dapat RM20,000. Dia setuju bagi sama. Dia hanya dapat RM12,500 je. Maknanya berapa ribu? Berapa ribu dia situ? RM7,500. RM7,000 lah. RM7,500 lah. Bahagian dia beri ke hak perempuan. Jadi itulah cerita dia. Dia tak setuju, bila tak setuju, kekalkan bahagian dia. Mana yang setuju, jalan. Bukan bila seorang tak setuju, tak jalan semua. Itu salah. Dulu pandangan kampung kita banyakkannya macam itulah. Bila seorang je tak setuju, tak jadi. Seorang juga pasal, tak jadi. Bagi sama. Okey.
0: Okey, faham.
1: Okey. Kita ada beberapa minit lagi. Kita buka talian tak? Ke buka soalan lah.
0: Kalau sempat ada, kita cuba dah. Ada satu soalan Ustaz.
1: Okey.
0: Okey. Pada mana soalan tadi? Ini soalan peribadi lah. Ada orang tanya ni. Okey, pada tahun 2011. Okey. 2011 kematian ayah lah.
1: Ayah mati.
0: Ayah mati.
1: Okey.
0: Anak ada 10 lelaki.
1: Oh, sama.
0: 3 perempuan yang hidup lah.
1: Ya.
0: Yeah. Okey. Kemudian, masa ayah mati tu, mana semua pembahagian telah dibuat lah. Okey. Yeah. Kemudian, sampai satu ketika, terlupa ada lagi 2 harta yang tidak, apa?
1: Tidak difaraikan.
0: Tidak difaraikan. Yeah. Terlepas. Iaitu 2 buah motosikal.
1: 2 buah motor.
0: Ya.
1: Okey.
0: Okey. Kemudian yang disedarnya pula 2026.
1: Okey.
0: Baru pasang
1: mama nak 2026 tahun ni ah.
0: Bukan disedar ni, nak uruskan balik.
1: 2026.
0: Tahun ni.
1: Tahun ni.
0: Okay. Nak uruskan balik.
1: Motor tu.
0: Motor tu untuk ditukarkan nama kepada yang hidup lah. Okay. Nak diterekohkan sebab orang lain settle bagi dah.
1: Ya.
0: Tinggallah 2 perkara ni. Kemudian dulu, masa 2011 dulu, apabila kita buat surat akuan sumpah, bermaknanya yang atas berumur sahaja. Atas berumur kan? Maksudnya yang bawah umur tak payah lagi.
1: Okey. Itu bagi benda itu, bagi tanah ke bagi benda hak dulu?
0: Semua sekali lah. Termasuk semua yang berkaitan lah.
1: Okey.
0: Cuma tak teringat sebab kenderaan tu dengar kan?
1: Motor tak masuk. Okey.
0: Okey, ada 2 buah yang tak akhir.
1: Yeah.
0: Kemudian, apabila 2026 kita nak urus, anak hak bawah umur, hak kecil-kecil dulu tu, dia dah sampai ke umur matang lah. Maksudnya umur dewasa.
1: Ya. Yeah.
0: Macam mana progress tak?
1: Macam mana?
0: Dulu pun nak buat. Tapi borang tu, tak macam kita cukup keahlian pula dah. Nak kemungkinan ya?
1: Okey. Jadi sekarang ni, tahun 2026, siapa waris yang ada pada ni yang hidup? Kalau mati tu berapa orang anak-anak tu? Ada ke hidup belaka lagi?
0: Hidup belaka?
1: Hidup belaka lagi. Tak ada orang salah.
0: Dia gini. Masa 2011, 2 isteri. Anak yang
1: itu yang anak ramah tu.
0: Yang tu seibu sebab apa? Seibu tu 13.
1: 2011.
0: Okey. 2012. Okey, 2012 tu mati.
1: Dia mati.
0: Mati 2012. Dia mati 2012.
1: Dia meninggalkan isteri dua orang.
0: Isteri dua orang.
1: Satu isteri dua. Anak 10.
0: Anak lelaki, 10 lelaki 3.
1: 3 puan. 3 puan. Okey. Sekarang ni tahun 2026. Adakah dia orang ni hidup belaka
0: lagi? Semua hidup lagi.
1: Kalau hidup belaka, akad terekor. Sambung balik hak dulu.
0: Hak dulu?
1: Sambung balik fail lama.
0: Maksudnya yang katakanlah yang anak-anak kecil-kecil dulu kan, contohnya ada aku yang supoh kan?
1: Ya.
0: Dia dah, umur dewasa dah. Adakah kena tambah orang tu?
1: Hak dulu cerita lain. Sekarang ni nak selesai motor.
0: Aha.
1: Nak selesai motor, dia si borang P dia panggil.
0: Ya, ya.
1: Borang P, mana ulang bicara atas harta ketinggalan. Atas motor saja. Orang lalu selesai dah, dah usik dah. Yang jadi atas motor ni kena silah borang DDA semula.
0: Baru
1: persetujuan motor tu nak pergi ke siapa.
0: Faham.
1: Faham ada dah. Mana sambung faham dulu.
0: Maknanya untuk borang DDA tu tak payahlah yang hok baru-baru dah homo dewasa, tak payahlah lah.
1: Semua sekali. Semua di kalangan hak ni, isteri dua orang ni dan 13 orang ni cukup belaka-belaka, semua kena. Hak dulu-dulu dah, hak ni dah, dia dah capur. Sebab ni,
0: mana kira
1: akta baru dia panggil.
0: Macam permohonan baru lah ni.
1: Permohonan
0: untuk
1: baru.
0: Tekah baru lah.
1: Akta ketinggalan lah. File lama.
0: File lama.
1: File yang sama. Maksudnya kalau file dulu, dia tutup dah. Kemudian kita buka balik, isi barang P, buka balik file tu. Waris-waris ada dah di situ. Sekali kena-kena. Cuma ni nak selesai motor je.
0: Okey. Jadi maknanya tu, surat akuan supoh tu, borang DDA tu, kena buat semua sekali hak baru lah.
1: Hak baru.
0: Cuma atas permohonan.
1: Atas motor tu je dua
0: tu. Faham. Cuma fail je, fail lama.
1: Kalau nak faham pula, marilah ke Medan. Itu terang boleh.
0: Apa? Hak tu tak ada, tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
0: Hak tu saya pergi.
1: Boleh. Itulah nak cover antaranya hak permasalahan hak gini-gini ni. Kita boleh terang lah.
0: Sebab dia siapa-siapa yang faktor ada, tertinggal. Tak teringat pasal butuh tu dengar orang.
1: Kata ketinggalan.
0: Bila cek balik nak tukar nama, dok ingat bernama dah tak ada. Maka dia kembalikan balik nak nak uruskan semula.
1: Kalau tidak nak sambung kontak tak boleh.
0: Tak boleh. Gitu.
1: Sebab atas nama orang mati.
0: Baik. Jadi pahal waktu tu. InsyaAllah. Okey, ada mungkinlah satu panggilan dang ku.
1: Okey.
0: InsyaAllah dang ku lah.
1: Dang.
0: Baik, kita cuba. Baik. Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Okey. Baik, silakan monggo.
2: Ustaz.
1: Ya, saya.
2: Monggo nak tanya. Harta ni, bapak harta ni lah.
1: Ya.
2: Dah kalau dah send dalam bank tu bagi makmuk, tak ada bagi amuk ada.
1: Hak dalam bank tu
2: duit anak belaka saka ayah dia.
1: Saka ayah dia.
2: Boleh sana anak belaka kalau macam 50-60 pun mak tak ada.
1: Mak tu mak siapa?
2: Bining dia kan, bining.
1: Bining. Dah bining ada lagi.
2: Cerai
1: mati. Bini pala mayat ada lah situ. Pala mayat bagi 8. Kalau 8,000, isteri dapat 1,000. Hak lebih tu anak-anak. Ke mana? Kan anak dah wih. Ada pala mayat situ.
2: Macam 10 tu, berapa boleh?
1: Kalau 10,000. 10,000 lah, cik. Saya kira 10,000 bagi 8. Anak-anak ada ni?
2: Anak ada 7.
1: Ya?
2: 7.
0: Ada berapa, Bang?
2: Anak ada 7.
1: 7, okey. Tak apa. Nak tengok bahagian mak dia.
0: Okey, 10,000 bagi 8, 1,250.
1: Dapat 1,250.
2: Atas
1: 10,000. Isteri dapat 1,250. Orang panggil pala mayat. Dah sampai imbang lah. Ada tu bahagian tu. Okey. Ya, baik.
0: Terima kasih. Itu memang boleh. Dan kita kira itulah yang terakhir dapat jawab. Maksudnya jadi itu tu Ustaz.
1: Ya.
0: Kalau 10,000 tu.
1: Ya.
0: Okey, 1,250 tu 1/8 lah kan.
1: 1/8.
0: Maksudnya itu bahagian paling banyak.
1: Paling banyak.
0: Jadi ada baki lagi 8,750. Contoh.
1: Bagi ke anak-anak.
0: Okey, anak-anak.
1: Anak pula tengok.
0: Ada 7.
1: 7 berapa lelaki, berapa puan.
0: Okay. Contoh 5 lelaki 2 puan. Contoh
1: 5 lelaki 2 puan.
0: Baik.
1: Dah kalau 5 lelaki, lelaki dapat 2 bahagian tiap-tiap seorang. 2 kali 5 10. Capur 2 orang, hak puan 12. Jadi atas balance tadi tu bagi 12.
0: Okey, 8,750 bagi 12.
1: Bagi 12.
0: Okay, contoh bagi 12. Bermana 8,750
1: bagi
0: kita bagi 12. Ha. RM729.16.
1: Itu untuk satu bahagian, satu anak bahagian. Puan.
0: Anak puan.
1: Tiap-tiap seorang anak puan dapat?
0: RM729.16.
1: Okay. Kali dua. Untuk anak lelaki pula.
0: Okay.
1: Lelaki dapat dua bahagian.
0: Okay. Kali dua.
1: Ya.
0: RM1,458.33.
1: Ya. Tiap-tiap anak lelaki dapat RM1,458.
0: RM1,458. Ini contohlah ni.
1: Boleh ilmu dah hari ni.
0: Baik. InsyaAllah. Ini mahal ni. Saya dulu banyak juga satu kitab saya taling. Ya. Yeah. Aku benda tau.
1: Ya.
0: Okey, jadi mana ni alhamdulillah. Benda tu ada dua persoalan yang nampak terjawab hari ni.
1: Baik.
0: Jadi dah lah insyaAllah. Jadi
1: semula kot,
0: ada peluang, ada ruang. InsyaAllah minggu depan mari semula Ustaz dah. Baik, sebagai keberkatan ilmu kita pada hari ni, saya persilakan Ustaz lah untuk bacakan sedikit doa. Silakan Ustaz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in illa yustajab lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin.
0: Terima kasih Ustaz. 79 Ustaz.
1: Ya, sama.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 7.13 minit malam. Di Besut dan juga Setiau, 7.15 minit malam. Di Hulu Terengganu, 7.14 minit malam. Dan untuk anda yang berada di Kemaman serta Dungun, 7.13 minit malam. Dan insyaAllah untuk ruangan ini masih kita dalam Nurani untuk jam yang kedua. Dan kepada anda semua, insyaAllah kita akan sama-sama selepas solat Fardu Maghrib nanti, kita akan ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan juga selepas itu, kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan hidayah pada hari ini, insyaAllah. Jadi teruskan bersama dengan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Tazkirah bersama-sama Ustaz Syahrizal Nasir, Pensyarah Universiti Sultan Zainal Abidin dalam Kalam Murabbi, terbitan Nur Aini Sulong, hanya di Terengganu FM.
1: Terlalu banyak amalan yang boleh kita lakukan dalam seharian kehidupan kita, sama ada yang wajib maupun yang sunat. Banyaknya amalan yang kita lakukan, kadangkala timbul persoalan bagaimana untuk kita istiqamah, bagaimana untuk kita terus melakukan kebaikan. Ramai orang boleh melakukan kebaikan, tetapi tidak ramai yang boleh istiqamah berterusan melakukan amal ibadah yang dilakukan pada masa-masa yang mendatang. Oleh itu, sebagai umat Islam, ada perkara-perkara yang boleh kita cuba lakukan untuk mendapat istiqamah, untuk kita jadikan diri kita suka untuk terus melakukan amal ibadah tersebut. Antaranya yang pertama adalah banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bantu kita terus melakukan kebaikan. Oleh itu, wajar untuk kita berdoa seperti mana diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk sentiasa melakukan amal ibadah yang terbaik untuk mendapat keridaan. Doa ini satu bentuk cara untuk kita mendapat istiqamah dalam perbuatan dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh hanya bergantung pada usaha kita saja, kerana kita ada nafsu, kita digoda oleh syaitan, maka tidak boleh tidak kita pasti memerlukan bantuan Allah untuk kita istiqamah melakukan kebaikan. Begitu juga, kita boleh melakukan ibadah itu secara sedikit-sedikit namun berterusan, berbanding dengan orang yang melakukan ibadah terlalu banyak kemudian habis di situ saja. Melakukan amal ibadah banyak itu bagus, tetapi yang berterusan melakukan ibadah lebih bagus. Oleh itu, marilah kita jadi hamba Allah yang istiqamah. Mudah-mudahan kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ya baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ayo kita sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah Fatir ayat 32 sehingga ayat 42 yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Tuan Haji Ismail Embung. Dipersilakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: pilihan utama untuk beras berkhasiat.
1: La la la la la la sela.
2: Perminan nak tahu potensi pelaburan di Pantai Timur? Sertai kami di Seminar Pelaburan Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar bidang hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama MIDA. Daftar segera, #investlocal.
3: Nurani.

0: Salam Muslimu semayang hari rahmat Allah sekalian. Sekarang ayuh kita sama-sama kita ikuti rancangan ulangan hidayah yang bertajuk hukum berkait dengan iktikaf masjid yang akan disampaikan yang berbahagia oleh Ustaz Haji Abdul Halim bin Awang. Dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد هذه tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tajuk hari ini yaitu faslun fil i'tikaf, iaitu pasal tentaan hukum-hukum berkait dengan iktikaf. Jadi kata pengarang kita Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullah wa nafa'an Allah bi'ulumi amin, kata beliau faslun fil iktikaf, satu fasal tentaan hukum hakam iktikaf. Iktikaf ini huwa lubsu, iktikaf ialah diam. Diam itu ada iktikaf, maksudnya ialah diam. Diam makna tak gerak lah. Bukan maksud duduk, tak duduk pun tak apa, diri senyap gitu pun iktikaf juga. Dia jangan faham bila kata diam sini kena duduk atas tanah, tidak perlu duduk, asalkan duduk senyap diri gitu, iktikaf lah tu. Itu yang dimaksudkan dengan iktikaf. Jadi dia tidak disyaratkan duduk atas tanah. Dia ramai orang faham iktikaf kena duduk, barulah iktikaf dah. Dia pergi ke dinding, dia pun nyender gitu, dia niat jadi dah. Walaupun punggung dia tak duduk atas tanah. Kerana kita nak al-lubsu ini ialah dia senyap, tahan diri, itu dia panggil lubs. Ada rukun iktikaf ada empat, yang ini yang disebutkan dalam takrif ini. Dia huwa al-lubsu fil masjidi min syaksin maksusin biniyah. Itulah empat rukun di situ ada dalam takrif itu. Dalam takrif itu ada empat rukun. Pertama sekali al-lubsu, itu rukun pertama. Diam itu adalah rukun pertama. Rukun kedua ialah masjid. Masjid tak ada masjid tak jadi juga. Duk dia stay sembah. Duk itabah mari ke dok. Tak jadi kerana nak masjid. Dia nak masjid. Jadi diam tu perlu kepada tempat dia. Kemudian yang ketiga, dia perlu ada syakhs. Dia ada orang, orang guana hok duduk situ. Kalau orang kafir duduk dah sejik tak jadi. Orang junuk duduk dah sejik tak jadi. Maknanya orang yang betul yang duduk tu. Dia bukan sebarang orang yang boleh duduk dalam sejik yang jadi iktikaf. Kemudian yang keempat, dia nak niat. Dia nak kena niat. Dia empat rukun barulah jadi iktikaf. Yang pertama duduk. Diam, diam kalau berdiri pun jadi iktikaf. Dia nak waktunya lebih pada tumakninah. Dia nak biar waktu lebih pada tumakninah. Itulah lama masa yang diperlukan diam. Dia senyap, tak gerak, tahan, diam. Walaupun nyender dinding pun dia adalah iktikaf. Lama mana nak, biarlah lebih pada kadar tomak nino. Lebih pada kadar tomak nino. Jadi ia adalah suatu amalan mana kita berniat untuk iktikaf, untuk diam di dalam rumah Allah, dalam masjid. Maka dengan sendirinya dia menjadi iktikaf. Itu kadarnya. Ada hadis Nabi SAW menyebut orang yang beriktikaf dengan kadar untuk perah susu unta dia, maka ianya mendapat pahala membebaskan seorang manusia, seorang hamba Allah Ta'ala. Itulah sekadar perah susu.
2: ya, fawaqa naqah, fawaqa naqah mana takafa, ya, siapa dia yang beriktikaf jarak masa dia fawaqa naqah kada perah susu uta. Susu uta kita perah dulu awila tubik sikit kita lok anak dia pula seduk, pada tu baru kita perah laca. Itu dimaksudkan fawaqa naqah. Itu daripada kita perah mudah lok anak isak, dia lok anak isak biar tubik dulu, lepas tu baru kita sambung perah. Itu dia kata antara dua perahan itu dipanggil sebagai waktu fawaqa naqah, waktu kita perah susu unta. Itu jaraknya tak lama, anak isak kejap ya. Anak isak kejap je kita cabut lalu dah. Anak dah dah kenyang ke. Kita nak uih ia laca je. Ia nak uih susu ia turun dengan molek. Anak itu kita cabut lalu dah. Mulut anak tu. Jadi, supaya kita boleh perah molek. Itu dipanggil fawaqa naqa. Jadi jarak masa anak isak dia turun susu tu. Itu jarak tu kalau itikah kadar tu. Maka ia dibayar macam merdeka seorang hamba, seorang manusia, seorang iaitu hamba Allah lah, yang bernyawa dia. Maka itulah jarak yang paling kita kira sekat sangat, mudah sangat, cepat sangat, tapi pahala seperti memerdekakan seorang manusia. Hari apabila masuk dalam masjid, kaki kanan guana ada masuk ke dalam masjid, kaki kanan membaca doa ya sububu al-maftah li abwab rahmatik, ya Allah bukalah pintu rahmatmu ke aku, kemudian berjalan tu dengan kaki kanan dimulakan masuk mencari tempat yang di awal soh, tempat soh awal yang masih kosong. Kemudian dah senyak dah kaki wati dah. Niat itikaf. Tu baru jadi. Ada niat dengan perbuatan kena sekaligus. Kena seiring. Jadi waktu jalan dah jadi lagi. Jadi wati kejap lu niat apa tu nak jalan-jalan ah. Pas pada tu. Betul wati dulu. Jadi masuk. Gahar kaki dia siapa? Dia kain ke apa benda? Kemudian senyak dulu di muka pintu, kabur kata nak itikaf. Lepas tu pergi lah, nak pergi pun tak ada apa, bukannya kita kata mesti kena berhenti senyak, lepas tak boleh jalan sikit dah, ni lah boleh nak jalan tak apa dah lah, kerana dah duduk dalam dah, dah duduk dalam dah, walau jalan pun tak apa. Penting masa mula-mula kena berik dulu. Situ nak kena wati dulu. Pas dah pasal niat, dah apa? Nak jalan. Baik kipah. Nak pergi ambil tikar sejadah. Nak pergi ambil Quran. Pergi ambil ulok kursi nyandah. Tu semua dah apa. Pas pada niat dah masuk dah. Jadi niat kena masuk dulu. Barulah boleh buat aktiviti yang lain tadi. Jadi kalau masuk dalam masjid, ruang dah penuh dah. Jadi tak boleh nak masuk ke ruangan dalam masjid. Menyebabkan ada kawasan luar masjid. Adakah boleh niat ke tidak? Dia bergantung kepada masjid itu. Bergantung pada masjid. Kalau masjid diwakafkan sepetoh tanah tu masjid belaka, maka boleh. Ana ulama kita membenarkan dalam masjid boleh, di beranda boleh, di minyak tar tu boleh. Kalau serama diwakaf untuk sejik belaka. Pak-pak dahak daripada pagar. Pak-pak dahak seka tu. Pak-pak dahak seka. Niat untuk masjid. Dia tidaklah disyaratkan bangunan, dia kata kerana niat wakaf serama sejik belaka. Jadi atas asah tadi mereka mengatakan luar dari masjid pun boleh, walaupun di lapangan luar. Kerana niat asah nak seka tu sejik belaka. Dah piti tak ada. Boleh buat 100 depa. Eh, bitih tak ada. Hadis ada kata boleh iktikaf belaka. Tapi apa yang diputuskan oleh majlis fatwa kita bahawa ruang solat utama je yang menjadi masjid yang dikira boleh iktikaf lah. Dia kalau lihat dalam kitab doah, memang dia lebih luah lagi. Bila dimaksudkan dengan masjid itu, dia sangat luah. Jadi syarat apa rukun yang pertama ialah lubsu, duduk. Itu rukun pertama. Yang kedua ialah masjid. Ini rukun nombor dua. Tepatnya ialah masjid. Surah ada boleh. Jadi masjid di sini ialah masjid berjemaah atau masjid Jumaat. Dua tu lah. Kalau masjid Jumaat lagi abdur. Kerana dah ayah keluar hari Jumaat, duduk situ ya. Kalau dia niat seteri, nak sebulan apa. Jadi di sini dia kira sebagai orang yang disunatkan cari masjid yang ada Jumaat. Jadi kalau lah tanah itu tanah wakaf, tak ada orang sewa tanah wakaf, tuan ya wakaf ambil lah tanah ni, nak buat apa pun buat lah tanah ni. Lalu kita pergi masuk tender sewa tanah tu, tanah wakaf tu, tuan ya tak kabo buat sejik, buat kebun, buat tadika, buat spital pun tak kabo. Ni tanah wakaf hasil masuk ke sejik. Jadi kalau tanah gitu kita pergi sewa, adakah boleh buat itikah ke tak? Tu masalahnya. Jadi tak boleh. Tak boleh buat tanah itu diwakaf untuk umum, bukan untuk buat sejik. Kita tak boleh pergi wakaf, kita pergi buat itikah situ. Tapi kalau kita pergi akak tiang atas, mudah kita buat gerak, kita pergi buat tinggi di atas, dibenarkan iktikaf di atas tu kerana tu hak kita. Bila kita sewa, kita buat binaan, kita buat wakaf panjang gitu, buat balasoh panjang gitu, lalu kita buat dia sebagai masjid, kita wakafkan dia sebagai masjid, dibenarkan dia untuk iktikaf atas tu. Tak tanah tak boleh kerana dia bukan tanah wakaf masjid. Di sini bangunan je. Di atas asas mereka mengatakan boleh wakafkan masjid atas dan masjid bawah. Itu pandangan mazhab. Pandangan mazhab membenarkan wakaf atas tanah tu je sebagai masjid. Ataupun tikak bawah tu je masjid, atas adalah kedai. Boleh pandangan mazhab kita membenarkan wakaf atas atau wakaf bawah. Biasanya orang wakaf seterik lalulah, bawah atas sejik belakalah biasanya orang duk buat tu. Habis dibenarkan menurut mazhab wakaf bawah saja atas dok, wakaf atas saja bawah dok. Itu dibenarkan. Dia kalau tanah jenis begitu, dia kena buat bangunan koh lah di atas tanah tu untuk nak iktikaf situ, dibenarkan. Apabila dia sewa tanah itu dengan orang yang menjaga wakaf, timbul masalah adakah boleh iktikaf atas masjid bergerak. Adakah masjid nak kena kerakung atas tanah gitu, ataupun boleh masjid bergerak itu boleh juga iktikaf ke tak? Itu satu persoalan yang tidak dijawab, tidak disebut oleh ulama kita mengenai wakaf pada sejik gerok. Lalu dipahami di situ boleh kerana mereka tak kata benda. Kalau barang tak boleh, mereka dulu dah kabur, jangan dah buat. Jadi masjid gerok ni barang ada hari ini dengan teknologi yang ada. Di Jepun tepat yang dibuat untuk konsert ke apa, untuk nak buat beripun orang ke apa, dengan lori-lori yang mana dijatuhkan sayap kanan, sayap kiri. Jadi boleh buat pak mayang. Boleh untuk nak alih ke mana-mana benda tu boleh. Kalaulah ia diisytiharkan sebagai masjid bergerak, maka tak ada masalah, boleh iktikaf. Kerana tak ada pandangan yang jelas dari ulama kita melarang iktikaf pada masjid yang bergerak. Dia banyakkan masalah, dia berkait dengan tempat yang dah gerak kerakung gitu. Itu kebanyakan masalah Habis mereka tidak menyebut tentang masjid kalau gerak itu boleh ke tak, tidak disebut. Atas asas ini mereka kata bila itlaknya, pendapat ulama umum tidak menyebut jenis masjid guanya, maka mereka kata tetap boleh iktikaf walaupun ianya masjid yang bergerak. Jadi setengah antara tempat yang boleh kita alihnya ialah masjid. Deh, tak ada apa nak alih masjid. Dulu alih juga, tapi alih gibuh dinu dulu. Ya alih dulu, sama dulu hari Jumaat pakai alih. Deh, oh gelek atak batanya. Deh, bo papa. Deh, ada gelek pakai gelek raya boleh beralih. Kalau hok kecek surat tu pakai buah atas bahu je. Masing-masing duk pakai kum. Tapi kalau hok berat tu alih ke batanya. Obo papa tu atas tu duk gelek wagi. Tu boleh alih masjid, tak ada masalah. Hari ni dah, hari ni masjid atas tayar. Trela tu, sebesar-besar trela tu, dia buka kepok kiri kanan tu, dia buat dalam tu rupa masjid mihrab siap tu. Siap dengan mimbar apa. Ni kalau diperlukan di kawasan perumahan yang tak ada, utama di negara-negara maju tak ada bangunan ko, boleh wari ya dia. Di kawasan perumahan. Jadi ndaklah dibuat Jumaat apa ni kawasan perumahan. Itu syarat dia dan mestilah bangunan. Kalau bangunan itu dikira bangunan bergerak, tak ada masalah lah. Kerana hari ini kenderaan pun dah besar. Boleh gabung 5-6 trela, boleh duduk sekali. Ini semua makna masjid masa depan tu. Masjid masa depan. Andangkan awak terganu kita dah apa nak memayang mana. Buat sejik besar. Masjid habis 60 juta, 50 juta. Hak memayang dua besar. Jadi buat hak jenis trela gini lah pulak senang. Dia nak pakai dua besar, kita wisa trela. Ya nak pakai bulan Ramadan kita winang trela. Senang gitu. Air raya kena 20 trela. Tak boleh. Jadi pasaan maya pun ikut musim. Di sejik pun kena ikut musim juga. Kena kecek besar tu nak kena ikut musim juga pasangan. Ada habis ekor kita rugi saja. Orang dua besar. Pasang ekor supermarket tu. Dia kan boleh dipikirkan untuk masa depan guana ni nak hadapi orang kita ni. Jadi mayang ikut musim. Dia ikut bulan Ramadan ramah. Pagi raya waktu confirm dah. Ramah lalu dah. Ananya di sini boleh jadi lah pandangan fuqaha akan datang membenarkan masjid bergerak pula.
3: Kemudian rukun yang ketiga min syaksin daripada seseorang. Ada orang yang beriktikaf pun ada rukun. Siapa dia boleh iktikaf? Orang Islam. Orang kafir tak boleh, niat tak asuk. Walau yang niat pun tak jadi. Kemudian ada orang yang kurang-kurang memayih. Kurang memayih kalau lah budak tak memayih tak jadi. Balik dah berakar molek lagi lah. Habis memayih lepas dah. Boleh dah. Udah 6-7 tahun beritikah. Boleh dah. Yang main baby dah reti benda lagi. Tu dah boleh lah. Tidak memayih. Dan tidak berjunuk dia. Orang tu jangan orang junuk. Tak boleh. Sama kali orang berjunuk. Kerana dilarang duduk dalam masjid. Sama lah juga orang hek, orang nipah. Orang beranak sama juga wiladah. Wiladah setara dengan junub. Jadi disyaratkan seseorang itu mestilah orang Islam dan sunyi daripada hadap so. Dan juga jangan dia gila. Tak pakai juga. Atau mabuk. Orang begini tidak sedar. Atau orang yang pitang, pesang apa. Ini orang yang tidak dibenarkan iktikaf. Dia orang tu sendiri nak kena tahu orang guan yang boleh iktikaf. Kemudian lagi yang mana ada niat-niat. Niat saja aku beriktikaf dalam masjid ini. Sunat. Kerana Allah tu boleh. Kalau nazar kena kabur nazar. saja aku beretikah nazar. Ya nazar dalam masjid. Dia kata nazar. Atau dia kata saja aku etikah wajib. Saja aku etikah parutu. Atau kalau etikah yang wajib. Dia kena kabur begitu. Dia kalau dia etikah niat nazar di masjid haram, tak boleh ganti orang lain dah. Dia tak ada power boleh lawan masjid haram. Dia kalau dia niat nak sejik Nabi, dia gewak sejik haram, boleh lagi. Kerana waktu lebih abdur. Itu dari sudut tertik etika pun kena tengok juga. Kalau tempat kita je niat etika masjid mana-mana, dia boleh pergi belakang sejik mana pun. Tak ada apa, kerana asas sejik sudah lah. Tak ada beza antara sejik dengan sejik tempat kita ini. Jadi itulah dia empat rukun dia. Niat mestilah dalam keadaan senyap. Dah senyap baru niat. Tengah jalan kaki niat dah jadi lagi. Jadi dia nak perbuatan senyap itu berlaku semasa niat itu dibuat. Jadi katanya wahuwa sunnatu mu'akkadatu. Itikah ni sunat mu'akkadah. Itikah sunat yang sangat ditutup. Kerana Nabi SAW beritikah pada 10 yang tengah. 10 yang tengah bulan Ramadan. Kemudian Nabi Ali itikah 10 akhir bulan Ramadan. Dan Nabi itikah sampai ke mati 10 akhir yang Ramadan. Dan isteri-isteri baginda selepas itu menyambung pula itikah di hujung Ramadan. Jadi itikah benda ada. Benda ada itikah. Quran melarang berlaku hubungan suami isteri semasa itikah. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan mu jimak mereka itu sedangkan mu dalam keadaan itikah dalam masjid. Jadi menunjukkan itikah ni barang ada. Dalam Quran pun ada, dalam hadis Nabi pun ada. Itikah ni dalilnya sangat kuat dan jelas padanya. Wahuwa sunnatu mu'akkadah. Itikah itu sunat yang sangat ditutup bagi orang yang layak. Sunat mu'akkadah. Kadang itikah jadi haram. Yang ada ingat bahawa itikah kot sunat semua. Itikah itu diharamkan. Tak boleh itikah. Orang berjunung tak boleh itikah. Bini orang dok kabur ke kasing tu. Dok pergi itikah. Dok boleh. Kena minta izin dengan suami untuk nak itikah. Haram itikah. Lagi dalam keadaan dok kabur ke suami dia. Sama juga hamba abdi dok kabur ke tuang dia. Hamba abdi dok kabur ke tuang pergi itikah. Haram juga. Tadi. Kerana dia adalah itikah yang perlu minta izin dalam keadaan pada suami atau pada tuang dia. Dan kadang-kadang itikah

Oh, bila lawa-lawa pergi intikah kau. Oh, lelaki intikah ramal lalu. Baru hak lawa mari. Oh, jadi dakwa pun nak jadi intikah dah. Oh, jadi karnival pesta pula situ. Jadi, dia kena tengok juga. Adakah itikah itu, adakah diharam, dimakruh, atau itikah wajib bila nazar itikah wajib, nak kena uak bila kita nazar, nak kena uak itikah wajib. Jadi itikah tu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi maknanya dia berubah mengikut orang itikah tu. Dia tengok pada perubahan tak, dia boleh berubah hukum pada orang yang itikah itu. Kemudian seterusnya lagi, kulla waktu setiap masa, wala waktu tahrim pun sunat kok. Sengalain itikah pas maya asar baru pergi, pas maya subuh baru pergi, tetap sunat. Karena dia tidak ada waktu tahrim untuk iktikaf 24 jam. Dia boleh pergi situ, tak ada apa-apa. Karena iktikaf ni tak ada waktu haram, tidak ada waktu yang dilarang. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebut sini, man i'takafa fi masjidi fa fuqa naqah. Fa ka annama a'taqa nasama. Itu hadis yang kita sebutkan tadi. Itu siapa yang beriktikah, maknanya dia niat iktikah tu, manik takafah, maknanya dia berniat iktikah fi masjidi, dalam masjid. Jelas hadis Nabi khabar masjid, di dalam masjid. Di masjid, kalau dalam kitab dulu-dulunya tiga lah kita sebut tadi, sejik dalam nusa, beranda hok tepi tu se, kemudian minyak tanah hok bawah tu se juga, jika diwakafkan seka tu semua kali untuk masjid. Tu jika tuang dia semua kali ni seka aku wakaf ni untuk sejik belaka, dia boleh belaka lah. Teka minyak tanah dalam kereta pun boleh lah, kalau ikut kitabnya, kerana dia niat se seka tu serem. Bukan dia niat buat parking tu, dia buat sejik dia niat. Dia oleh kerana hari ni bangunan tak besar mana dia guna untuk kegunaan parking di luar tu. Ada hari ni, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmati ya arhamar rahimin. Rabbana aftah baynana bayna qawmina bilhaqi wa anta khayrul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Baik, Nurani kini pukul 8.14 minit malam nak dikongsikan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan dan pada pendengar sekalian waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Terengganu di Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Waktu isyak akan berkumandang pada pukul 8.22 minit malam di Besut Setiu, 8.25 minit malam di Hulu Terengganu, 8.24 minit malam, manakala anda yang berada di Kemaman serta Dungun, 8.22 minit malam. Dan untuk waktu ini teruskan bersama-sama dengan kami, insyaAllah kita bersiap sedia untuk tunaikan solat fardu isyak. Dan juga selepas itu kembali bersama dengan Cik Him dalam Nurani 6 hingga 9 malam.

Baiklah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat pukul 8.22 minit malam, azan akan berkumandang bagi menandakan maksudnya waktu solat fardu isya bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami dari Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan juga muslimat.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ya, baik-baik sayang daripada Wali Band membawa kita pukul 8.30 minit malam. Dan untuk ruangan ini, saya nak curi sedikit masa anda lah. Untuk ruangan kuis sempena Maulid Rasul 1448 Hijrah. Dan soalan yang kedua untuk edisi hari ini, kepada anda yang baru saja dengarkan Terengganu FM, boleh standby. Okey, soalan kuis kita pada waktu ini, apakah nama masjid yang menjadi pusat pemerintahan Islam di Madinah? Apakah nama masjid yang menjadi pusat pemerintahan Islam di Madinah? 0962353306 238330. Okey, boleh cuba sekarang untuk anda ingin jawabkan soalan ini. Apakah nama masjid yang menjadi pusat pemerintahan Islam di Madinah? 62353306238330. Ha, ada tadi yang dah cuba call tapi saya baru nak tekan, dia dah letak. Ha, cuba lagi sekali kawan-kawan. Okey, baik. Siapakah di talian ini pada malam ini? Hello. Alamak. Okey. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, siapa di talian?
1: Saya Sukri dari Setiu.
0: Sukri.
1: Ya.
0: Okey, baik Sukri, apakah jawapan dia?
1: Jawapan dia Masjid An-Nabawi.
0: Masjid
1: An-Nabawi.
0: Masjid An-Nabawi. Dah kunci jawapan?
1: Kunci
0: jawapan dia lah, tak lain tak bukan lah, Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Ha, tu dia. Tanya ha Encik Sukri.
1: Oh, okey.
0: Baik, jadi Encik Sukri boleh tunggu di talian eh?
1: Boleh.
0: Okey, baik. Dan insyaAllah tanya kepada Encik Sukri dari CTU. Kita akan ambil detail dia selepas ini. Dan untuk kawan-kawan, begitulah insyaAllah. Jangan lupa, besok ada lagi. Masih lagi ada soalan-soalan yang nak ditanyakan kepada anda berkaitan dengan kuis sempena dengan Maulid Rasul pada tahun ini. Teruskan layan Terengganu FM.

Dewi Sukma menghiburkan suasana pada waktu ini. Terima kasih untuk anda yang sentiasa layani kami di mana jauh anda sahaja. Di mana sahaja anda berada. Ya Allah, ya Tuhanku. Tertunggang terbalik ayatnya. Tak kisahlah kan. Okay, baik. Terima kasihlah untuk rakan-rakan dan sahabat-sahabat kita yang menemani di ruangan live TikTok dengan FM. Masih lagi bersiaran pada waktu ini. Terima kasih. Siapa nama ni? Namanya sudi join. Kata nampak saya dekat majlis. Itu memang biasalah kan. Kita ada Mekna, Kiha, ada Mokku, ada Madu Lebah, ada Julie, ada Kak Zu Paka. Terima kasih Sahari, Uding. Sahari dengan Uding. Lepas tu kita ada ramai lagi sahabat kita yang lain. Dia yang kata, oi, lama tak dengar lagu tu, tak lama tak dengar lagu ni. InsyaAllah, nanti untuk permintaan lagu, besok biar Gigi okey, guna gambar orang kita boleh minta. Tak ada hal, tak ada masalah, okay? Dan sekarang pukul 8.46 minit malam, insyaAllah untuk ruangan bersama-sama dengan Cik Him pada malam ini. Mungkin dah tak lama dah nak melaburkan tirai. Ya, terima kasihlah semua. Zahra pun ada dari Dungun kan. Ada Azlina Ali. Lagi siapa lagi ni? Kat ruangan live, terima kasih. Jogogon singgah tadi. Dan untuk rakan-rakan yang lain, nanti ada Hati DG. Tanya AI bertugas waktu apa? Nanti kita tengok jadual. Pagi, biasa AI pagi. Tapi kadang-kadang petang, kadang-kadang malam. Tak kisah, tunggulah kan. Kena sentiasa ikuti live TikTok kan. Kemudian ada Pak Mat, terima kasih Pak Mat. Mat Ruzal, tidak mengecewakan Hashim. Lagi untuk kawan-kawan yang lain, kalau saya tersalah sebut nama tu, minta maaf lah ya. Kadang-kadang ejaan tu macam mana, sebutan tu bunyi macam mana. Itulah yang nak macam mana, nak sebut, nak bagi bersuara. Simpan nama WhatsApp kami di 0103446632. Ada lagi Zila Alungganu. Lagi siapa yang sedang mendengarkan pada waktu ini, ada yang tengah bekerja, ada yang tengah malam ni ada majlis keramaian. Kemudian ada yang baru nak pergi makan. Wahai, nak pergi makan apa tu, nak ke mana tu, hati-hati memandu. Moga selamat sampai. Dan kita dimaklumkan hari ni, okey, hari ni keadaan trafik di sekitar Terengganu dikatakan banyak kawasan yang sesak di persimpangan lampu isyarat. Dan ini memang kena ambil cakna lah. Hari ini hari bermula persekolahan selepas minggu bercuti sebenarnya baru ni kan. Dan kita kena beringat kawan-kawan. Satu pesanan daripada rakan-rakan pendengar kita ni. Maafkan saya. Okey, ada yang maklumkan hari ini dia kata dah lama tak nampak apa tu orang panggil aksi-aksi yang tidak berapa cantik nak ditonton di hadapan sekolah-sekolah. Di hadapan sekolah-sekolah, kalau lampu tu hijau baru jalan. Walaupun waktu di hadapan sekolah tu lampu merah sedang menyala, tetapi kanak-kanak dah melintas. Tetapi tolong jangan jalan dulu, tunggu lampu hijau baru jalan. Ini kerana kita tak jangka tindakan kanak-kanak yang sangkakan lampu hijau tu masih lama dan diorang akan melintas secara terburu-buru. Begitulah pesanan pada kawan kita. Terima kasih daripada Nur yang maklumkan kepada kita pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan insyaAllah terima kasihlah semua. Pada pukul 9 malam nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama 9 malam. Selepas itu bertemankan Dija malam ni sehinggalah ke pukul 12 malam. Hari ni hari Ahad, ritma kita. Dan juga pesanan daripada diri saya, daripada kami dengan Nur FM, jaga kesihatan, jaga diri daripada wabak yang sedang menular, denggi, influenza, HFMD, apa? HFMD, lagi apa lagi? Yang tak kisahlah, apa juga penyakit, jaga kebersihan diri, nak makan basuh tangan, kuku sentiasa kena potong, dan juga kerapkan mandi supaya diri kita sentiasa rasa segar. Dan juga dalam IPU udara yang agak tidak stabil, kita kalau boleh, kalau kita nak keluar, sediakan pelitup muka, insyaAllah. Okay, jadi jumpa lagi semua insyaAllah kalau tak silap pada hari Rabu ni kan dengan Cik Him kan. Jadi teruskan layan dengan Nur FM, mesra ceria. Assalamualaikum, bye bye. Nurani

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama ID alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan ID.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka, terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat saluran terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
2: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat

0: Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
1: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenahan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khususnya. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenahan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
2: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal Parlimen. Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan Parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
3: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses Select Committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan, awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari paras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia

0: kemaman 90.7.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria. Dah pun 9.14 minit malam. Terus berteman dengan saya untuk segmen terakhir di Terengganu FM, Mesra Ceria. Selekta 9.12 Dija temani anda selama 3 jam. InsyaAllah dari 9 malam hingga 12 tengah malam nanti. Apapun, terima kasih untuk Cik Him sebentar tadi. Baru saja menemani anda selama 3 jam juga. Dari 6 petang hingga 9 malam. Hari ini edisi Ahad 6 September 2026, bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah malam ni. Terima kasih semua masih lagi setia dari Kemaman Dungun sampailah Besut Setiu. Tak lupa yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Okey. Dan untuk anda juga yang berada di jalan raya, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi. Mungkin nak pulang ke Lembah Kelang, nak pulang ke utara, selatan dan sebagainya lagi, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampai, insyaAllah. Okay? Dan malam ini Ahad malam Isnin, kita akan bersama-sama dalam ruangan Ritma Kita. Okay, lagu-lagu irama Malaysia, lagu etnik kreatif lah, dandut dan sebagainya, zapin, joget, inang, semuanya dalam Ritma Kita. Ini dia pembuka lagu malam ini, Syafiq Farhain dan Baby Shima, Manis Manis Cinta.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Ritma Kita.
1: Suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah. Kan dah terasa hati, tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

Itu dia, entah jadi, entah kan tidak. Daripada Tan Sri SM Salim dan juga Datuk Sheila Majid baru saja hiburkan anda dalam ruangan Ritma Kita 9.24 minit malam. Terima kasih untuk semua masih lagi setia bersama-sama kami waktu ini. Dan Dija masih lagi temani anda hingga pukul 12 tengah malam nanti. Okey, untuk anda yang nak berinteraksi bersama-sama Dija, boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Mungkin boleh kongsikan situasi di tempat anda sekarang lah, mungkin sedang memandu ke ataupun sedang menikmati makan malam bersama-sama ahli keluarga tersayang dan sebagainya lagi lah. Dan hari ini juga merupakan hari pertama lah selepas bercuti panjang juga seminggu lebih untuk anak-anak yang bercuti sekolah. Hari ini telah pun memulakan sesi persekolahan. Jadi agak sibuk jugalah kan malam ni, mungkin ada urusan-urusan nak diselesaikan, dan yang nak pulang ke kampung masing-masing ataupun pulang ke tempat kerja masing-masing di Lembah Kelang, di utara, selatan dan sebagainya lagi, moga dipermudah segala urusan perjalanan anda untuk pulang ke tempat masing-masing. Okey, kejap lagi saya akan mulakan live TikTok Terengganu FM _. Jadi teruskan mendengar kami di Terengganu FM Mesra Ceria. Ini dia Amelina. Sebuah lagu dandut pula saya belanja anda. Yang indah, yang hangat. Itu judul lagu ini. Semoga terhibur pastinya Ritma Kita Terengganu FM.

0: untuk beras perhasian.
1: La la la la la la sela.
2: Berminat nak tahu potensi pelaboran di Pantai Timur, sertai kami di Seminar Pelaboran Wilayah Pantai Timur 2026 pada 8 September ini di AC Hotel Kuantan. Rebut peluang untuk belajar, bina hubungan bisnes dan majukan perniagaan PKS anda bersama Maida. Daftar segera #investlocal. Baik, dah pun menghampiri 9.36 minit malam. Saya dah pun mulakan live di TikTok Terengganu FM _. Kita ada Kak Mona. Assalamualaikum, kata nya. Waalaikumsalam. Apa khabar Kak Mona kita malam ni? Seterusnya saya jemput lagi ramai-ramai untuk anda singgah ataupun hadir ke TikTok Terengganu FM. Junit Ganu, terima kasih follow Terengganu FM. Yang baru je dengarkan kami di Terengganu FM 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Boleh cari saja TikTok Terengganu FM _. Dekat situ kita boleh sembang-sembang, follow, ikuti kami antara satu sama lain. Nanti kita follow back pula. Okey, untuk ruangan ritma kita malam ni, kita ada lagu-lagu irama tradisional, kita ada lagu joget, kita ada lagu zapin, inang dan sebagainya, termasuklah lagu dandut untuk malam ini. Jom kita nak dengarkan lagi persembahan Sharifah, Datuk Sharifah Aini. Bunga Tanjung, lagu tahun 70-an. Walaupun lagu lama tetapi lagu ni tak laput dek zaman lah . Semoga terhibur dan terus setia bersama-sama. Terengganu FM, mesra ceria.

Itu dia JJ, joget angan tak sudah. Ha, ada yang tanya nak joget sampai bila tu tak sudah-sudah. Ha, tak apalah, joget angan nak berangan tu tak salah sebenarnya. Percuma sahaja kan. Ha, tapi kenalah dengan usaha dan juga tawakal lah. Apa sahaja yang kita impikan, yang kita cita-citakan, InsyaAllah mudah-mudahan mencapai apa yang diinginkan, diimpikan. Okay? Terima kasih untuk Moknab Zainun Bakar di TikTok Terengganu FM. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Abis Soh dari Kelantan pun ada ni. Okey, terima kasih Sabihi. Okey, Sabihi kata tahniah untuk Datuk Eman Manan. Baru saja mendapat pingat daripada daripada Sultan Terengganu lah. Okey, apapun tahniah untuk penerima-penerima pingat Dajah Kebesaran yang dikurniakan pada hari ini, insyaAllah. Terima kasih juga Fendi 00 hadir malam ini di TikTok Terengganu FM. Ismail Yahya. Dia kata, Kak Cik ada lagi ke di RTM Terengganu? Ada. Kak Cik ada. Ismail Yahya. Terima kasih. Adi Sabun Daini pun ada di TikTok. Terima kasih. Julie83. Kak Mona. Terima kasih. Ikerebus dari Lipis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa tu? Selamat malam, Kak. Oh, selamat malam juga. Okey, kita ada rakan-rakan kita juga di TikTok ni. Nadia L. Widat dari Kemaman. Terima kasih berikan emoji. Mekna Bukit Diman. Kak Mona pun ada. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih semua yang bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Dan sebelum tu saya nak kongsikan jugalah ini kalau ikutkan dari Lebuh Raya Pantai Timur di Facebooknya untuk info trafik untuk 6 September hari ini. Setakat 6.12 petang tadi, trafik dilaporkan sesak dan perlahan di beberapa lokasi di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Okey, manakala trafik di LPT1 lancar di kedua-dua hala dan pengguna Lebuh Raya dinasihatkan supaya merancang perjalanan, mematuhi had laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga pandu dengan berhati-hati. Untuk kecemasan atau aduan, anda boleh hubungi talian bantuan LPT di 1-700-818-700. Itu keadaan trafik lah. Harap mungkin malam ni mungkin ada pertambahan trafik agak sesak menuju ke Kuala Lumpur lah untuk ke Lembah Kelang. Kalau di Lebuh Raya Gerik Utara, saya kurang pasti. Mungkin ada rakan-rakan kita yang sedang menghala ke sana, ke belah utara. Adakah keadaan trafik juga sesak dan sebagainya? Boleh kongsikan bersama-sama di Terengganu FM 010-344-6632. Okey, jom teruskan lagi hiburan dengan ritma kita di Terengganu FM. Sekejap lagi dah nak masuk jam kedua. Dan terus kekal bersama-sama Selekta 912. DJ temani anda Terengganu FM.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh kepaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setipu misteri.

0: Ritma Kita.
1: Boleh ikuti di Terengganu FM setiap hari Ahad pukul 9.15 malam.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Selekta 9.12 di jam. Masih lagi temani anda dalam ruangan Ritma Kita. Dah masuk jam kedua ni, 10.05 malam. Terima kasih yang baru saja masuk ke live TikTok Terengganu FM. Kita ada Pop Bear, Saharudin, terima kasih. Umur, Kalang Warisan, doa Dija sentiasa mantap. Terima kasih Umur. Okey, lagi-lagi terima kasih juga yang share live. Okey, dari Indonesia pun turut sama hadir, terima kasih. Juga kita ada rakan kita di WhatsApp Terengganu FM, kita ada Mazuki. Salam DJ, tadi saya telah ke Hospital Kuala Terengganu HSNZ melawat jiran yang terlantar koma kerana komplikasi pelbagai penyakit. Doakan jiran saya diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan saya baru je sampai di Jabi. Alhamdulillah, jalan menghala ke Besut lancar. Terima kasih. Saya doakan moga sahabat diberikan kesembuhan segeralah dan dipermudah segala urusan. Dia kata sahabatnya baru je kehilangan isteri, sekarang sahabat diuji Allah, anak pun tiada, katanya. Baik, moga-moga dipermudah segala urusan beliau. InsyaAllah ada hikmahnya dan juga diberi kesembuhan. Okay? Terima kasih juga untuk semua masih lagi setia. Dan untuk jam kedua ni, kita ada lagu sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan satu info ni berkenaan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Berbaki 6 hari sahaja lagi. Jangan lupa untuk anda sokong adik Dia, Siti Nurdia Aisyah, yang mewakili negeri Terengganu. Okay, akan bertanding pada 12 September 2026 hari Sabtu 9 malam di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9. Dan insyaAllah anda boleh tonton juga di TV2 siaran langsung dan juga menerusi RTM Klik. Dan kami akan bawakan juga temu bual khas bersama-sama adik Dia pada lusa hari Selasa, insyaAllah pada 11 petang. Dalam segmen Gigi OK, pukul berapa nanti kan kita akan bawakan adik Dia lah untuk debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Jom kita dengarkan A to Z, Berdendang, Terengganu FM, Ritma Kita.

Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Ritma Kita. Jalur gemilang menjadi simbol kewujudan dan kemegahan sebuah negara dalam mempertahankan maruah bangsa, agama dan negara serta menjadi hak mutlak rakyat Malaysia.

Terima kasih kerana masih lagi menjadikan Terengganu FM sebagai teman pendengaran anda malam ini. Mungkin ada yang sedang buat kerja, bertugas sama saya juga malam ni. Selamat bekerja untuk anda, selamat bertugas. Semoga dapat menjalankan tugasan dengan amanah, jujur dan berintegriti lah. 10.19 minit malam. Terima kasih semua yang masih setia di TikTok Terengganu FM. Antaranya kita ada Abang VCB. Abang VCB mohon doakan kekuatan, semangat dan hati untuk sahabat-sahabat tempat kerjanya, iaitu 2-3 malam lepas dikata kilang tempat saya bekerja terbakar. Jadi kita doakan semoga dipermudah segala urusan Abang VCB dan juga rakan-rakannya di Bukit Rimau, Kelang katanya. Sebuah kilang apa tu, macam kilang recycle, tempat kilang proses barang kita semula, dia kata. Okey, semoga dipermudah segala urusan. Okey, terima kasih Dija dan semua katanya. Baik-baik, terima kasih juga untuk semua masih lagi setia. Dan saya nak kongsikan jugalah, kalau tadi ada dah disebutkan, untuk hari ini 128 individu dikurnia darjah kebesaran negeri Terengganu. Pelbagai darjah kebesaran negeri Terengganu dalam istiadat pengurniaan bintang-bintang darjah kebesaran negeri Terengganu yang berlangsung hari ini di Istana Syarqiyah Cendering. Dan istiadat tersebut diadakan bersempena sambutan ulang tahun ke-64 Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin untuk menghargai jasa serta sumbangan para penerima kepada negeri lah. Dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Terengganu berkenan menyempurnakan pengurniaan darjah kebesaran itu dalam istiadat yang penuh bermakna sebagai pengiktirafan terhadap khidmat bakti tokoh dan individu yang diraikan. Dan antaranya ialah iaitu seniman tersohor tanah air, iaitu Datuk Eman Manan menerima darjah kebesaran Datuk Paduka Mahkota Terengganu DPMT pada siang tadilah. Dan pengurniaan darjah kebesaran ini merupakan pengiktirafan terhadap sumbangan besar beliau dalam memartabatkan industri seni dan perfilman negara sepanjang lebih 4 dekad penglibatannya dalam bidang lakonan. Juga kita nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Ketua Polis Terengganu, iaitu yang dihormati DCP Datuk Muhammad Khairi bin Khairuddin, juga menerima darjah Datuk Paduka Mahkota Terengganu DPMT yang membawa gelaran Datuk. Jadi setinggi-tinggi tahniah dan juga syabas untuk mereka dan juga semualah 128 individu yang menerima darjah kebesaran ini daripada Sultan Terengganu khususnya. Apapun tahniah, dan teruskan untuk lagu-lagu ritma kita. Malam ini ada yang nak dengarkan lagu Syura. Nazam Berkasih, lagu yang dikeluarkan pada tahun 2003. Semoga terhibur dan terus setia Terengganu.

0: layan rumah kita di Terengganu FM
1: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut 97.7 di Dungun 90.7 di Kemaman. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Don Pak Don pun hadir di TikTok Terengganu FM. Terima kasih. Yusfa Li Yufa dari Sik Kedah pun baru je hadir. Terima kasih. Dan Jiha, terima kasih juga masuk ke live TikTok. Lagi rakan-rakan kita Muhammad Nordin 185. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Amin. Udin 81. Waalaikumsalam juga. Sahabat-sahabat Terengganu FM malam ni selamat malam. Okey. Terima kasih semuanya dan pastinya malam ni nak santai-santai lagi dengar lagu-lagu ritma kita, lagu-lagu irama tradisional, lagu zapin, lagu joget, lagu inang, dandut dan sebagainya lagi. Okey, jom kita nak tunaikan lagi. Kita nak dengarkan lagi lagu daripada Datuk Jamal Abdillah Samrah Mentari. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1998. Semoga terhibur, terus layan ritma kita Terengganu FM.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Ya, kembali bersama-sama dalam ruangan ritma kita. Kita nak kongsikan jugalah ini berkenaan keadaan jerebu yang masih lagi berlangsung di Sarawak. Satu operasi pembenihan awan OPA di Sarawak masih diteruskan pada hari ini 6 September dan dilanjutkan sehingga esok 7 September. Dengan pelaksanaan bergantung kepada keadaan awan dan arah pergerakan angin seperti yang disarankan oleh Met Malaysia. Dan operasi pembenihan awan ini bertujuan membantu mengurangkan bacaan IPU akibat jerebu. Dan Kuching dan Seri Aman masih merekodkan bacaan pada tahap yang sangat tidak sihat pada pagi tadi. Operasi pembenihan awan ini dilanjutkan sehingga esok khususnya untuk kawasan tadahan Empangan, Batang, air, Bakun dan Murum kerana paras air masih rendah. Jadi insyaAllah kita doakan agar mereka yang berada di Sarawak semoga dipermudah segala urusan dan juga berjalan lancar lah operasi-operasi yang akan dilaksanakan ini. InsyaAllah sesuai dengan keadaan angin untuk membolehkan hujan terbentuk dan turun di kawasan sasaran. Bila hujan ni akan mengurangkanlah jerebu yang melanda di negara di negeri Sarawak. Okey. Apapun keadaan jerebu yang melanda negara kita ni, mungkin di tempat-tempat anda pun dalam bacaan IPU yang walaupun tidak orang kata tinggi, tetapi sentiasa berwaspada dan sentiasalah mengamalkan langkah-langkah pencegahan apabila berlakunya jerebu. Okey. Jom kita dengarkan lagi lagu ritma kita. Lagu dandut lagi untuk malam ini. Semoga terhibur dan terus setia Terengganu FM.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam ritma kita pada malam ini. Baik, menghampiri 11 malam seperti biasa, kita ikuti utama 11 malam tepat pukul 11 nanti dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan ini lagu pilihan rakan kita di TikTok dan juga di WhatsApp, nak dengarkan lagu persembahan Syaz, Joget Pusaka Jiwa. Lagu penutup untuk ritma kita pada malam ini. Selama 2 jam insya-Allah, Terengganu FM mesra.

0: Presiden Indonesia arah siap-siaga hadapi kemungkinan akibat letusan gunung berapi. PRN Melaka kerjasama BN perlu utamakan kepentingan pengundi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Dimulakan dengan perkembangan letusan gunung berapi di Indonesia, serentak dengan letusan besar anak Krakatau, Gunung Semeru di Pulau Jawa turut meletus, memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 1 km dari puncaknya. Menurut Badan Geologi Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Gunung Semeru meletus pada 7.51 minit pagi tadi waktu tempatan. Letusan itu direkodkan oleh seismograf dengan amplitud maksimum 23 mm dan berlangsung selama 102 saat. Terdahulu pada hari sama, Gunung Ili Lewotolok turut meletus memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 400 meter dari puncaknya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan kerajaan, tentera, polis, pasukan penyelamat serta agensi berkaitan lain supaya terus memantau keadaan dan memastikan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang perkembangan selanjutnya. Sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dari beberapa lapangan terbang di seluruh negara dibatalkan hari ini. Pembatalan itu susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB, pembatalan yang dilaporkan syarikat penerbangan setakat ini melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam ini. MAHB memaklumkan KLIA merekodkan pembatalan tertinggi dengan 21 penerbangan. Penumpang yang terjejas dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan maklumat terkini manakala kawasan rehat turut disediakan di KLIA. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 6 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Jakarta, Indonesia dibatalkan hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang, Wong Hon Wai berkata pembatalan itu melibatkan penerbangan Air Asia, Transnusa dan Batik Air dengan kira-kira 1,000 penumpang terjejas. Tambah beliau, pihak berkuasa negeri akan terus memantau perkembangan berhubung gangguan penerbangan itu. Terkini, Indonesia memperluas penutupan sementara lapangan terbang daripada 6 kepada 8 selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau mengakibatkan perjalanan udara tergendala sekaligus menjejaskan kira-kira 150,000 penumpang dan 467 penerbangan. Menteri Pengangkutan Dodi Purwagandi berkata maklumat terkini daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik menunjukkan abu gunung berapi itu bergerak ke arah timur pada aras penerbangan 15,000 kaki selepas angin sebelum ini membawa abu berkenaan ke arah barat menuju Lautan Hindi. Lapangan terbang Taufik Kimas dan lapangan terbang Atung Bungsu, kedua-duanya di Sumatera Selatan, adalah dua lapangan terbang terbaru ditutup. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan

0: sama-sama kami di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Selekta 9.12 di jam. Masih lagi temani anda waktu ini 11.14 minit malam. Yang baru saja dengarkan Terengganu FM, sama ada di dalam kenderaan anda ataupun yang baru je buka RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Okey, 90.7 di Kemaman, terima kasih orang-orang Dungun juga dan Setiu dan Besut yang baru je menjengah ke TikTok Terengganu FM. Kamal dari Besut, assalamualaikum Dija katanya. Waalaikumsalam, selamat malam. Okey, Azlan Jumi pun turut hadir. Ika Rosa, terima kasih. Muhammad Khairi, terima kasih. Masih lagi tap-tap screen. Baru masuk tadi, duduk sembang dengan kawan lepas waktu masjid. Okey, terima kasih Kamal dari Besut. Okey, negeri Terengganu, negeri bahagia ni, memang ramailah yang suka datang berkunjung kan. Dan banyak sebab yang boleh diketengahkan. Dan pada Ogos 2026 baru-baru ini, Majlis Keselamatan Negara turut menerbitkan artikel yang menggambarkan Terengganu negeri paling bahagia, dengan tarikan alam, makanan, budaya dan juga keramahan masyarakat di negeri Terengganu ni antara faktor yang menjadikan pilihan pelancongan. Jadi hari ini cukup orang kata cuti sekolah seminggu, ramai dah pulang ke negeri masing-masing. Jadi yang sedang memandu untuk balik pulang ke tempat kerja masing-masing, balik kampung masing-masing tu, saya doakan agar semoga perjalanan anda dipermudah untuk malam ini dan juga selamat sampai ke destinasi. Okay? Untuk pendengar-pendengar kita, boleh hubungi Dija di dua talian. Sekarang ni disediakan untuk anda 6235330 6238330 untuk ucapan malam ni. Kita terima pemanggil pertama. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Pak Mak Besut ke?
2: Ya, Pak Mak Besut.
1: Cuaca okey di Besut?
2: Cuaca okey.
1: Okey, alhamdulillah. Baik, Pak Mak, malam ni ucapan kepada siapa?
2: Ya, okey, terima kasih. Terima kasih sekali buat dijadikan di Ramadan dan selamat buat ibu Tani saya Timbun Din Khairuddin.
1: Ya,
2: terima kasih buat kanun dan yang terakhir buat semula.
1: Talian kurang jelas ni.
2: Ya ke?
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam. Terputus-putus sikit talian daripada Pak Mak kita. Tapi tak apa, terima lagi panggil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello.
3: Hello,
1: Terengganu FM.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, ini Pak Usop.
1: Pak Usop Paya Datu, ya?
3: Ya.
1: Okey, silakan dengan ucapan. Silakan dengan ucapan.
3: Mama. Dia kau deng. Sambil. Ika Rosa.
1: Ika Rosa.
3: Dia.
1: Okey, terima kasih Pak Usop.
3: Ya, sama.
1: Okey, seterusnya kita ada Pak Su dari Air Putih Kemaman. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat balik konti. Balik nanti hati-hati, baca doa sebelum mulakan perjalanan. Moga Allah memudahkan urusan Dija dan juga rakan-rakan pendengar. Terima kasih Pak Su. Seterusnya di WhatsApp lagi daripada Kak Mawar Ismail, Keluang Johor. Assalamualaikum Dija bertugas. Waalaikumsalam. Selamat malam buat Rupiah Ahmad di Segamat Johor, Osman Goodbye di Pulau Pinang, Abang Fadil di Pahang, Hajah Lijah di Perak, Linda Sarawak dan semua pendengar setia Terengganu FM. Selamat beristirahat. Buat DJ, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Kak Mawar kita. Okey, ada ucapan daripada Azlan Jumi di TikTok. Alam kecantikan hanya 1% dunia dunia alam ini akan hancur katanya. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nak ucapkan selamat malam kepada Mak Seri tengah duduk mengopi kedai gayah. Ini ucapan daripada Kamal dari Besut. Seterusnya kita terima pemanggil lagi. Hello, Terengganu FM.
4: Assalamualaikum Lidia.
1: Waalaikumsalam.
4: Okey, Lidia sihat wangsa. Melik-melik ke Lidia?
1: Sihat, alhamdulillah. Ni talian pun tak kurang jelas ni.
4: Ni Osman Gubal, Pulau Pinang.
1: Osman dari Pulau Pinang boleh, yeah, boleh, yeah. Teruskan lagi.
4: Okey, ucapan terima kasih lah untuk Mama Ismail lah. Juga Haji Lidia Rupiah Ahmad, Abang Fadil Kamasul, Pak Mak Besut.
1: Mm-mm.
4: Di Ibu Tiga Mahal Indah Sarawak, ni Pak Long Johan, Hamid Harun, Zul Alif, Mas 10, Mas 14, tinggi dah. Itu saja Lisa, selamat balik nanti. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih juga. Kita nak rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terengganu FM, Mesra Ceria.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kembali bersama-sama Seletar 9.12 di jam masih lagi temani anda waktu ini. Kita ada Din Khairuddin di TikTok, di WhatsApp Terengganu FM. Salam rindu buat Z Sweet Manen, Nik Sharifah Durian Burung, Ani Nazriani Kedah, Kimi Batu Rakit, Bonda Umi Johor, Kak Zu Parker Osman Goodbye, Pak Mak Besuk, my wife Puteri Khaimar untuk DJ Happy County. Terima kasih. Jom kita dengarkan lagi rakan-rakan kita di talian. Hello, Terengganu FM. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ.
0: Ya, siapa tu? Jauh je bunyinya.
1: Kak Leha ni.
0: Kak Leha, apa khabar Kak Leha?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teruskan dengan ucapan Kak Leha.
1: Ucapan untuk Cik Amy tersayang. Kimi dan isteri. Satu besar, ada semua. Lepas tu untuk Mokongo Vinja. Kerana ada di mana-mana.
0: Ya. Yeah.
1: Kau jadi ketih. Lepas tu untuk ni, Mah Padlah. Dengar Zee beri payung. Lepas tu untuk Zee balik hati-hati ke gigi di jalan raya.
0: Ya, terima kasih Kak Leha.
1: Sama Zee. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Pop Bear di TikTok, dia kata lama tak dengar suara Kak Leha. Alhamdulillah, terubatlah eh. Siapa yang lama dah tak dengar suara Kak Leha tadi tu. Okey, seterusnya di WhatsApp, Muhammad Raizul, Rantau Panjang. Nak buat ucapan selamat malam buat Pak Nik, Mak Tawan, Abang Ba Berek 12, Pak Awan, Pak Lan, Abang Hamid Kota Baru, Abang Him Tumpat, Kak mana ni, Kak T Selising, Abang Osman Pulau Pinang, Abang Mat Dusun Hijau, Abang Lan Pasir Tumbuh, Ipah Tanjung Kala, Pok Teh Jabi, dan buat DJ selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Zu dari Parker pun hadir ni. Nak ucap selamat malam buat Mekna, Geng Kelaut, Kimi Batu Rakit, Abang Musa, Kak Roh I Love You, Zahara, Abang Anzam, Din Khairuddin, Pok Bear, Doraemon, Pok Lee, Kak Nik Su, Ika Rosa, Musab, Abi. Ada ramai lagi ni panjangnya. Okey, semualah eh. Yang saya tak sebut nama tu, maaflah. Dikata semoga ceria selalu bersama Dija hingga habis konti. Terima kasih Zu dari Parker. Okey, kita ada Cik Mi dari Masjid Haji Kadir juga. Selamat menghabiskan konti sebentar lagi. Cik Mi sentiasa ada. Ucapan untuk sahabat yang dihormati. Abang Fadil rindu selalu Kimi dan isteri. Najwa dan Syam ada sokmo. Kak Leha, Mok Ngoh, Zee dan Mas 14 Zee Mane. Dan ramai lagi lah sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali Cik Mi. Semoga bahagia selalu, damai selalu di samping insan tersayang. Terima kasih Dija. Sama-sama. Selamat malam ucapan daripada Cik Mi. Okey, seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dija, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa ni, Cik Noh ke?
2: Kak Noh.
0: Kak Noh. Kak Noh mana Kak ni?
2: Kak Noh Dungun.
0: Kak Noh Dungun. Okey, maaf. Rasanya jarang-jarang kok dengan Dija. macam suara Cik Noh tadi. Tapi bunyi Noh dah tu.
2: Lah, kalau Noh tu samalah.
0: Okey, baik. Silakan Kak Noh ucapannya.
2: Terima kasih Dija.
0: Sama-sama.
2: Pertama untuk Cik Mi sentiasa ada, untuk Kak Leha, Kak Mah Parker, Umi Johor, Kak Rah Asura, Pak Mak Besuk tadi tu, Kimi Batu Rakit, Pak Zali Ketih, Pak Zali Ketih, dah semualah, semua sahabat-sahabat. Selamat malam, selamat berehat semua. Moga sihat-sihatlah semua.
0: InsyaAllah.
2: Terima kasih Dija.
0: Sama-sama. Okey, terima kasih Kak Noh. Jumpa lagi.
2: Ya, insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, seterusnya. Hello, Terengganu FM. Hello. Apa tu?
3: Nak patah.
0: Sebab siapa tu?
3: Mi nak batuk duduk kat ni. Ni Umi Johor ni.
0: Oh, Kak Umi Johor banyaknya. Saya ingat siapa dah ni, salah telefon ke?
3: Bukan salah telefon, memang telefon. Nak batuk.
0: Oh, nak terbatuk. Okey. Okey, Kak Umi Johor. Okeylah, batuk. Semoga cepat sembuh, ya. Kak Umi.
4: Bukan.
0: Umi Johor.
4: Abang-abang semua panggil Umi. Umi ibu lah.
0: Silakan dengar ucapannya.
4: Nama pada gigi kat konti tu. Terima maaf lah. Lambat. Pada Deng Kordin tadi, terima kasih pada Pak Besok Kak Noh ke Kak Noh dulu.
0: Ya.
4: Kak Noh. Pada Mok Muda. Pada
0: Kak Noh. Kalian pun putus-putus juga ni eh.
4: Haa, kok. Okey. Tu lain dia tak pernah jelas. Lepas tu pada ni Kak Nik. Kak Nik kita ripah kita dorong pada Kak Nik. Ni apa ni, I love you Kak Roh.
0: Kak Roh, I love you. Baik-baik.
4: Pada gigi sekali.
0: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ha, tu dia. Saya kurang pasti ni talian Terengganu ke ataupun mana ni. Terputus-putus macam tu kan dengarnya. Okey, satu lagi panggilan sebelum kita dengarkan lagu. Hello, Terengganu FM. Waalaikumsalam. Ni orang Dungung lah ni.
5: Orang Dungung lah. Orang mana lagi sayang.
0: Kalau selur-selur jauh, sayuk-sayuk je dengar.
5: Orang Dungung lah ni.
0: Ya, Kak Arah. Silakan dengan ucapannya.
5: Terima kasih. Yang pertama saat ni, untuk ibunda kita tu, Umi Jauh, terima kasih. Kak Noh dulu, terima kasih. Lepas tu Pak Mak Besuk, Pak Usuk, Syah Goku, Surya, Tok Nik, Kak Noh Dungu, Kak Ba Dungu, Zulfahsya saat ni, terima kasih. Dengan Cik Pah, selamat malam. Dengan DJ Hot Tomel tu. Kak doa, selamat siapa Kak Umar, selamat bertugas. Habis lepas pukul 12.
0: Bye. Amin, insyaAllah. Waalaikumsalam. Okey, jom kita dengarkan lagu. Daripada Spin, hadirlah Mustika Terengganu FM Mesra Ceria.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ya, 18 jam kami bersiaran setiap hari dari 6 pagi hinggalah 12 tengah malam. Berbaki lebih kurang 20 minit lebih sahaja lagi untuk kita nak menamatkan tugasan ataupun siaran di Terengganu FM. Dan insyaAllah kita akan sambung siar dari Nasional FM 12 tengah malam hingga 6 pagi nanti. Okey, kita nak ucapkan terima kasih juga untuk semua yang telah pun berinteraksi di TikTok dan juga di WhatsApp. Juga yang telah pun menghubungi, dua talian disediakan untuk anda. Yusfa nak buat ucapan selamat malam untuk Mi Samad yang tengah tap-tap screen tu. Okey, terima kasih Yus. Lagi Kamal dari Besut, dia kata saya baru habis makan durian juga. Saat ni dia kata habis 2 biji lah Dija. Ha, 2 biji ke 2 ulah? 2 biji tu macam banyak juga tu. Hak kecil ke hak besar. Apa-apa selamat lah yang sedang menikmati makan buah-buahan tempatan. Sempena musim buah ni masih lagi berlangsung di negara kita Malaysia ni. Alhamdulillah, nikmatilah sebaik mungkin. Okay, jom kita terima lagi pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Terengganu FM.
2: Hello, Sukan Dija.
1: Ya, siapa tu?
2: Abang Fadil, dah saya dah masuk Bentong Pahang.
1: Abang Fadil, panjang umur. Ramai dah sebut nama Abang Fadil tadi ya. Silakan untuk ucapannya.
2: Jadi, terima kasih Dija. Tambah sekali, salam rindu dan salam kasih sayang. Istimewa buat Mas Puluh. Sayang selamanya dan seterusnya Take Me. Take Me. Kita ada, terima kasih selalu. Saya sudah buat ucapan kepada Abang Fadil tadi.
1: Ya.
2: Dan semua goodbye di Pulau Pinang. Terima kasih juga. Ni Mawad Ismail, terima kasih juga buat teman tadi. Dan sebenarnya buat Zul Alif di Jamu Sagedah, Ayah Lijah Zul Latan.
1: Ya.
2: Rupi Hamad di Segamat, Linda di Kota Rahman Sarawak, Pak Mat Besut, Umi Johor dan akhir sekali buat Kak Imoh di Gebang Perut Jangan Kedah. Pada semua lah Bapak diucapkan selamat malam.
1: Okey, selamat malam.
2: Bolehkan masa di raya ya?
1: InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, terima kasih lagi untuk Afif Nur Syazaf dari Kedah. Selamat malam Terengganu FM. Malam ni nak ucapkan tahniah kepada pelakon anak jati Terengganu, Dato' Emang Manang. Kerana dianugerahkan pangkat Datuk hari ini di Terengganu. Saya pun tahu dari akhbar tengah hari tadi. Baik, terima kasih Afif. Okey, seterusnya Syam Buloh Gading. Assalamualaikum Dija. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam kerinduan buat Z sayang Mane, kakak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada, Rina sayang, Mas Puluh, Mas Pak Belah, Akimi Batu Rakit, Abang Fadil rindu selalu, Kak Leha, Mok Ngoh sayang, Kak Nur Dungun ada di mana-mana. Moga ceria selalu buat Dija. Moga bahagia damai juga. Terima kasih. Lagi-lagi kita ada Ajara Maha Wajawali. Assalamualaikum, selamat malam Dija. Waalaikumsalam. Selamat bertugas daripada saya di Sungai Ular, Kuantan, Pahang. Terima kasih. Lagi kita nak terima pemanggil seterusnya. Hello. Kenapa ya talian yang atas ni terputus je? Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa namanya?
3: Di sini Abang Juju dari Keluar. Ni siapa DJ ni?
1: Dija, Abang Juju ni.
3: Oh, Dija. Lama terjadikan. Lama terjadikan Dija.
1: Itulah Abang Juju. Sihat eh?
3: Alhamdulillah, Dija sihat.
1: Alhamdulillah, sihat seadanya juga.
3: Itulah. Bila dengar suara Dija ni, tinggal. Tidak apa-apa, Dija Auni.
1: Dija Auni, alahai. Moga terubat rindulah ya.
3: Amin.
1: Okey, baik. Silakan dengan ucapan.
3: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak, kat rumah ni semua kita sihat. Lepas tu untuk Kak Rupi Ahmad, untuk apa tu Kak Ima ditunjang, dan untuk semua lah pendengar setia Terengganu FM dengan ucapan selamat malam dan semoga terhibur dengan DJ Dija malam ni. Untuk Dija nanti kalau pulang berhati-hati di jalan raya.
1: Baik, terima kasih Abang Juju. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita ada Rosli di TikTok. Salam katanya. Waalaikumsalam. Ayah Su pun ada. Hello, dia kata. Okey. Yo Kalang, salam Dija baru masuk TikTok sekejap. Terima kasih juga. Samsuri Husin 1910. Salam Dija, sihat selalu. Terima kasih juga Mama Haikal yang masih lagi tap-tap screen tu. Okey, lagi kita nak bacakan WhatsApp daripada Puteri Khaimar, selamat malam untuk Kak Diksu, Kak Nik Sharifah, Kak Zupaka, Kak Nodungun, Ina Sebang Takik, Osman Goodbye, Kimi dan suami, Adin Khairuddin, selamat malam untuk Dija, moga pulang selamat nanti. Moga cuak mesak. Amin, insyaAllah. Akhir Z dari mana pun ada hantarkan WhatsApp ni. Assalamualaikum Dija, waalaikumsalam. Ucapan malam ni istimewa sekali untuk Din Khairuddin. Selalu ada Syam, ada Sokmo, Cik Mi sentiasa ada, Rina Kemaman, Jeff Manir. Dan untuk semua yang mengenali Z Manir, dengan ucapan selamat malam, moga bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih Dija. Sama-sama kasih. Okey, jom kita dengar lagu lagi untuk seketika. Daripada Ella pula, istimewa. Lagu tahun 2015. Terus layan Terengganu FM.

0: Baik, dah di hujung-hujung pertemuan anda bersama-sama Dija dalam ruangan Selekta 9.12 malam ini. Saya nak bacakan lagi, saya cuba habiskan daripada rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM. Kak Niksu dari Kemaman, assalamualaikum adik DJ di Konti. Waalaikumsalam, selamat malam buat Puteri Khaimar, Zapaka dan Zu, Kimi Batu Rakit, Asmadi Sungai Derhaka, Sis Nor di Dungun, Mi Samad dan Ika Rosa, Umi Johor, Mok Wan, Pengkalan Berangan dengan ucapan, di mata hilang, tiada di hati, kenang sentiasa. Buat Dija, jaga diri, hiasi peribadi. Okey, terima kasih Kak Niksu. Kita ada Muaz Reflexologi dihantarkan nota suara. Jom kita dengarkan nota suara daripada Muaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat menghabiskan tugas sebentar sahaja lagi. Moga hati-hati di jalan raya balik nanti. Muaz ucapkan selamat. Selamat malam kepada semua pendengar lah, kepada Potih di Jabi, Kak Mah 14, Kak Mah 10, Kak Roh, Mok Ngor, dan semualah pendengar TFN. Semoga semua berada dalam keadaan sehat sejahtera, sihat semua. Yang penting jaga diri, jaga kesihatan. Untuk Khadijah juga jaga diri, jaga kesihatan. Muaz doakan semoga dalam keadaan sehat dan happy semua.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Muaz. Seterusnya kita ada Kimi Batu Rakit. Salam Dija dalam kereta ni. Layan Terengganu FM baru balik dari court badminton. Ada friendly dengan geng Durian Burung. Ucapan untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Leha, Kak Nur Dungun, Pak Mat, Kak Mah, Kak Puteri Khaima, Meknam, Mekna, Mas 14, Z Bukit Payung, Syam Buloh Gading, Kak Niksu, Kak Zah, Ayah Long Geliga serta semua yang kenal Kimi, moga sentiasa dalam rahmat Allah. Amin, insyaAllah. Okey, kita ada pemanggil lagi ni, saya cuba habiskan. Hello, assalamualaikum. Hello, Terengganu FM. Hello, Terengganu FM. Talian. Hello, Terengganu FM.
2: Assalamualaikum Nija, selamat malam.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa namanya? Mas ke?
2: Mas 14,
0: yes. Aha, Mas 14, okey. Sebagai pemanggil terakhir malam ni, silakan dengan ucapan.
2: Kira buat Nija, kat pagi tu, selamat memberikan tugas, balik lagi, sihati, selamat kat rumah.
0: Baik.
2: Waktu buat Cik Umi saja ada, buat suami, Cik Payung, buat Mu'ah tadi, terima kasih. Buat Kak Leha, buat Kini, buat Sam Berhadi, buat Kak Roh, I love you, buat Tema, buat sepupu yang balik dia orang juga beli keluarga dengan ucapan semua, selamat malam, semoga happy-happy sebenarnya.
0: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, itu pemanggil terakhir lah untuk malam ni. Terima kasih semuanya yang berinteraksi menyapa Dija di mana-mana platform lah. Terima kasih semuanya. Dan selamat malam juga semua pendengar setia Terengganu FM di mana juga anda berada. Moga malam ini memberi ruang untuk kita rehat, tenangkan fikiran dan juga kumpul kembali tenaga selepas seharian menjalani rutin kan. Jadi jangan lupa juga jaga kesihatan, jaga keselamatan, sentiasa hati-hati walau di mana juga anda berada. Dan kepada yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan cermat dan semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Seperti biasa juga, sebentar lagi kita aminkan doa penutup siaran dan juga kita akan sambung siar dari Nasional FM. InsyaAllah jumpa lagi Dija esok untuk siaran Anggun Inspirasimu 10 pagi hingga 2 petang. Dan selamat malam, selamat berehat. Moga kita bangun esok dengan tubuh yang sihat, hati yang tenang dan semangat yang baharu. Okey? Selamat malam dan salam sayang daripada saya Dija Terengganu FM. Selamat malam.

0: Hidup ceria, bahagia dan sempurna. Denggi boleh membawa maut. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Tiada Aedes, tiada denggi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya, kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampung lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Persembahan senario dengan sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. Terima kasih buat Iz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari sertan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak.

saling mendoakan. Semoga anda terus jaga kesihatan anda. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, untuk sejam setengah ini, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood apa dia? Mood menangis di tepi bujuk katil. Lagu dan lirik ciptaan suami Roa. Ini di persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita dengan Puteri Kota. Jadi terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

Kumpulan Wings dengan Ruangi Metropolis. Waktu sekarang sudah pun 12:26 tengah malam. Ada yang tengah sibuk, sibuk gosok baju sekolah anak kan. Almaklumlah, dah habis cuti sekolah dah ni. Namun begitu, bagi negeri Sarawak ada 14 PPD, 14 kawasan yang diwartakan untuk tidak bersekolah sepanjang minggu ini ya. 7 September sampailah hari Jumaat nanti. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, 14 PPD yang terjejas akibat jerebu yang berlaku. Di tempat-tempat lain yang masih lagi bersekolah, itu yang ibu-ibu tengah sibuk gosok baju anak sekolah ni. Ada yang tengah lipat kain, kemas rumah dan macam-macam lagi. Ada yang tengah bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru saja memulakan tugas. Selamat bertugas, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menghiburkan anda sambil-sambil anda melakukan tugasan anda. Tugasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga amanah dipikul sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan. Yang tengah mencari rezeki atas jalanan juga, selamat memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, pilot badan darat, semua Malaysia, kasih hon satu kali, pam-pam-pam. Ingat, kita nak cari rezeki bukan cari maut. Yang paling penting, terus berhati-hati ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Pantu dan juga Lingga, Serian dan juga Tebedu, Samarahan, Gedong dan juga Simunjan, Sabah pula disandakan Labuk dan juga Sugut, termasuklah disandakan Telupit dan juga Paitan, Pantai Barat di Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Oh, kita harapkan hujan yang berterusan di negeri Sarawak dan kawasan negeri Sarawak dan juga Sabah antara yang terjejas teruk akibat jerebu yang berlaku kan. Jerebu rentas sempadan dari negara jiran. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jangan lupa laporkan diri untuk bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga di live TikTok seketika nanti. Nanti kita sama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan Janji. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji tau. Cakap je insya-Allah. Ini orang saya janji. Tapi akhirnya janji tinggal janji. Janji pada kawan, janji pada kekasih, janji kepada ibu dan ayah. Macam-macam lagi yang kita berjanji kan. Tapi akhirnya kita tidak tunaikan. Jangan main-main dengan janji. Nampak macam mudah je kita sebut janji. Kataan tu senang je, lima huruf je, janji. Tapi sebenarnya bila kita berjanji tu berat untuk kita tunaikan. Berat kita pikul tau. Jangan main-main. Nampak mudah tapi berat sebenarnya untuk kita pikul. 12.41 minit tengah malam. Baik, ramai yang terjejas sebenarnya, terutamanya melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta . Dan sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan semalam susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Malaysia Airlines juga memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Jadi penerbangan terjejas, banyaklah penerbangan yang terjejas, iaitu MH713, 712, 711, 710, 711, 717, 716, 721, 720, 723, 722, termasuklah 726D. Susulan situasi yang, situasi yang tidak menentu ini, Malaysia Airlines telah pun memantau perkembangan semasa dengan teliti. Jadi kemaskini selanjutnya mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jadi penumpang diingatkan supaya memastikan butiran hubungan mereka dikemaskini menerusi My Booking di laman sesawang Malaysia Airlines bagi menerima maklumat terkini melalui email dan juga SMS ya. Jadi pelanggan juga yang terjejas boleh juga mendapatkan bantuan menerusi sokongan live chat di laman sesawang syarikat penerbangan itu ataupun pusat hubungan globalnya. Sudahlah, jerbu yang berlaku. Anak Krakatau juga meletus. Jadi kita sama-samalah kalau boleh lakukan solat hajat di seluruh negara. Kalau boleh kita lakukan solat hajat di seluruh negara, bukan saja di kawasan yang terjejas. Malah di tempat kita yang tidak terjejas pun kita lakukan solat hajat agar semua berakhir dengan sebaik-baiknya. Akan segala bencana ataupun segala kejadian alam yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita mohon bersama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mana tahu doa anda adalah dimakbulkan. Kalau tak doa saya, doa anda dimakbulkan. Jadi sama-sama kita lakukannya. 12.43 minit tengah malam. Siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Alfred Lehmann, Abdul Jalil Tahir, Ita Chok dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Muhammad Jali, Kamaruzaman Ajib dari Kelapa Sawit Gulai Johor, Muhammad Rabai Mat. Kita ada Bang JJ Gemas UPS dari Terengganu. Cuaca sini bereh boh katanya. Mazli Zawati Misran dari Rembau Negeri Sembilan, tanda hadir malam ni di GBH. Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili dari Brunei, Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Intan Hamid juga turut bersama-sama, Nur Azila, Marsa Saleh, Asna Hasrani dari Jerantut, lagi siapa lagi, Syahputra Mesin Johor, Nani, dia kata salam tengah malam geng-geng GBH, malam sunyi lagu pilihan Bula Berkumandang. Siapa lagi, Nolia Ramli Lia, Tantari Masmera, Riz Dris. Kita ada Nick Mas, Kota Baru, Dat Red, Princess Sue, Jos Mizi Abdullah dari Puchong, Lin Roslinda, Ahmad Abbas duduk tengah layan GBH, Nina Wahida juga turut bersama-sama. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di National Game Buruh Hantu. Terus berhibur lagi. Ini dia Mus bersama dengan kumpulan Wings Enigma. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua, Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Isnin 7 September 2026. Ada yang dah cuti lama kan, masa cuti sekolah tu. Hari ini baru nak memulakan kerja. Dia kata, aduh malasnya bang. Nak memulakan kerja, jangan malas-malas. Jangan biarkan kemalasan itu menghantui diri kita. Terus semangat, semangat dalam melaksanakan kerja. Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Jadi bila kita lakukan ibadah itu, lakukan dengan penuh semangat, baru datang keberkatan. Betul. Baik, ada beberapa kawasan di Kota Baru Selatan, terutamanya di sebahagian Pasir Putih dan juga Macang, yang terjejas sebabkan airnya kan. Kira-kira pemegang 34,000 akaun pengguna lah yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulai Condong. Dan akan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat mulai 12 tengah hari hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Dato' Dr. Izzani Hussein menyatakan kebocoran paip glass fiber GRP itu berukuran 1100mm itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan juga pembaikan dimulakan pada hari yang sama. Dan beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10cm. Selain keretakan hampir seluruh badan paip, dipercayai akibat kisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Jadi Air Kelantan Sdn Bhd mengarahkan pakar kontraktor dari Kemaman Terengganu melaksanakan pembaikan segera. Pada awalnya dianggarkan mengambil masa 10 hari namun berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari saja. Jadi mulai tengah hari nanti, bagi akaun yang terjejas, 34,000 pengguna yang terjejas tu akan pulih secara berperingkat, insyaAllah. Jadi, kalau tak ada air ni masalah tau. Oh, dia kata tak ada elektrik ni boleh kita terima lagi. Air tak ada ni masalah ni. Nak makan, nak minum, nak buang air, nak mandi, macam-macam lagi. Sebab tu air sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga, air kena cukup. 70% tubuh badan kita mengandungi air. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Bayangkanlah, itulah kepentingan air kan. Linda Rizkuna memberikan salam. Zainal Rose juga turut hadir. Karamel Latte, sakit gigi waktu ini. Sakit gigi makan ubat. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Nasional Game Berhantu ya. Bunga Februari ada Zam, Zaini Omar, Lara Sofi, Asmadi dari Alu Gajah, Melaka, Merpati Putih, Jenal, Black Ants, ada Mila, Mak Yu, Vario, Nur Cahaya Berlis. Yusran Zainal katanya dalam perjalanan ke JB. My Love ada H dari Pekan, Wan Besar pun hadir. Kio Gusan Nagi Ita Chod, Kak Lina Batu Lapan. Kak Lina Batu Lapan. Batu Lapan tak apa Kak Lina, jangan jadi batu api. Itu bahaya eh. Ahmad Nurul Amri, Farah Mane, Akuzah Fikri 92, Joe Noraini, Nojis, Hana 5596, Muhammad Zul dari Langkawi turut hadir. Adam dari Langkawi, Ban SB, Abalori, Pamaman. Mantap. Nampak saya je bagi hon terus. Muhammad Nazwa, hon terus layan. Gemencih hadir. Jadi terus layan eh, dengan lagu-lagu terbaik. Azman Arifin juga dari Kota Baru.

sikit. Fidah Malik, pasikat restoran Syafiq juga hadir. Yo Kalang. Okey, jom terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak menerusi lagu rock yang rancakan. Entak-entak kepala. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Ramlah Ram. Lagu daripada komposernya Ismail Ahmad Nawab. Diam-diam jatuh cinta. Siapa pernah merasai perasaan sebegini? Saya pernah. Sungguh.

Paduan suara Sonu Nigam, Kamal Han dan juga Jasmine Nirula. Menerusi lagunya Hello Brothers. Ini lagu dalam filem Hello Brothers kan. 1.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Gemburuhantu di Nasional FM, yang sememangnya sentiasa di hati anda. Pertemuan hari ini Senin 7 September 2026 yang menyambut hari lahir sama hari lahir. Senyum-senyum je kan, sambut hari lahir tu dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan, bukan dengan sebuah kesedihan, tapi dengan sebuah kesyukuran kerana dipanjangkan usia. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Buat anda semua rakyat Malaysia, jangan buang sampah merata-rata, terutamanya sampah-sampah kecil di tempat-tempat awam ya. Sebab kalau kita tengok kan, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan kepada individu yang membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri tau, yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Berbejana dan juga Pemeriksaan Awam 2007 ataupun Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini saja. Perbadanan Pengurusan Sisa Berbejana dan juga Pemeriksaan Awam SWCOP menyatakan jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan, manakala 4,569 lagi adalah warga asing. Antara kesalahan ini kena faham betul-betul ni, antara kesalahan dia apa dia, yang membuang puntung rokok, yang isap rokok tu buang puntung merata-rata pun kena saman, botol plastik, lidi kertas dan juga tisu di tempat awam. Daripada jumlah 4,569 warga asing, 3,870 merupakan pekerja, manakala bakinya adalah pelancong. Jadi tindakan penguatkuasaan terus diambil tanpa mengira kewarganegaraan. Betul. Jadi terima kasih yang buang sampah merata-rata, terima kasih untuk anda sebab dapat saman kan. Buang sampah lagi, buang sampah lagi. Kalau tak serik-serik, saya tak tahulah siapa yang dah kena saman kan. Dah bayar saman, lepas tu menjalankan ataupun melalui tempoh khidmat masyarakat. Lepas tu tak serik juga lagi, saya tak tahu tau. 7 negeri menerima pakai akta, iaitu Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Pahang, Johor dan juga Perlis. Jadi tolonglah ya, jangan buang sampah merata-rata. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda juga. Saya sendiri pun kita kena jagalah, kena jaga, terutamanya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tempat tumpuan dunia tau, tempat bukan tumpuan negara kita je, tempat tumpuan dunia. Dunia mengenali Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kebersihan, biar mereka pulang ke negara dia, dia kata Malaysia cantik, Malaysia bagus, Malaysia bersih, sangat-sangat bersih, nak cari sampah pun susah. Itu yang kita mahukan, itu tandanya kita berdisiplin, itu tandanya kita bertamadun. Nur Safa Maruah Selangor hadir, terima kasih hadir. Alia Shalia, Normal Ahmad, kita ada Puteri Lilin, Mak Tok Ain dari Sabah, Simon Jaunis, ada Iyang Sabaria, Awang Bodyguard Jajah 83, Muhammad Nur Nazwan, Hafizah dari Tabah, Princess Darling, Wan Hafizi dari Gombak katanya hadir menerusi Nasional Kian Berantu. Shannon Abdul Rashid juga, terima kasih. Ada Lavender Girl, Ruki Jah dari Sabah, Chef Zeng, Jah, ini kakak bomba kita yang berada di Sarawak, Labubu Semparenggam, Hanif Rani Sigedah, Mohd Fairu Chek dari Butatan Sabah, Kim Kapuan, ada Bizatul Bentong, Hamida Azmi Rina, Fairuz Ahmad, Baby Emma, ada Leha. Oi, mantap semua. Pak Endak juga tu hadir. Ada Din, Din ataupun Dina ke apa tu, Alan Burger Geni Drive Pulau Pinang, Nur 68 juga terus bersama-sama menerusi live kita pada waktu ini. Lin Shazlin, kakak Taylor kita sedang merempit ni bang, merempit jahit baju. Marfa Palan, Rang Rodong, dia kata menghala ke Bukit Raja, jom perkena Tom Yam dulu. Selamat, selamat, selamat menjelma selera. Izzah KBE, Nur Atika Bakar, ada Murni Sa'ad, Jalatun Gansop dari Depo Sepanggar Petronas KK Sabah, Dato' Fidik Maling, Hamdan Hamdan Arifin, ada Pak Su Omar Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura hadir, Timbul Tawau juga turut bersama-sama.
Angah, dia kata selamat pagi bang. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam hingga sekarang. Ini 1.30 minit pagi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, bertukar jiwa kita. Bukan bertukar jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Gaban ke, tidak. Satria Baju Hitam, tidak. Wonder Woman pun tidak. Tapi kita tukar jiwa kita, jiwa daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang banyak mengajar kita, memberikan kita pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan lagu ini juga dapat menghiburkan anda, terimbau kenangan pahit manis. Kalau boleh yang manis je, yang pahit tu kita letak ke tepi. Takut kalau kita kenangkan luka lama berdarah kembali. Betul, boleh tau. Saya sendiri pun kalau terkenangkan peristiwa pahit tu boleh jadi menangis, boleh jadi rasa sakit hati. Jadi sakit hati tu kita letak ke tepi. Kalau boleh kenangkan kenangan manis saja, kalau boleh ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, saya mulakan dengan lagu ini dahulu.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Betul juga kan, bila dah jatuh cinta tu semuanya indah kan. Gentut pun bau wangi, itu kata bidalan orang-orang tua. Tapi semua orang mencari kebahagiaan. Tapi percayalah, bahagia itu macam mana? Bahagia itu bukanlah hidup dalam kekayaan tau. Betul, ada yang kaya tapi tak bahagia. Tapi bahagia itu sebenarnya apabila kita hidup, kita dapat hidup bersama dengan orang yang kita cintai. 1.58 minit pagi waktu ini. Sedikit masa lagi, tepat jam 2 pagi kita nak masuk ke jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Sekejap betul masa berlalu. Yang tengah buat kerja tu, sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil layan mata. Ada yang dah mengantuk, tu saya nampak tu. Ya, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Saya ada mangkuk ajaib, jangan main-main tau. Mengantuk tu take 5 lah eh. Take 5, cari air ke. Tapi jangan tidur lah, kalau boleh jangan tidur. Jangan biarkan kerja kita, tugasan kita dilaksanakan oleh rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita pun ada tugas masing-masing. Dia nak siapkan kerja dia, kita siapkan kerja kita. Mengantuk macam mana pun, kita cubalah bertahan. Sampailah kerja yang kita laksanakan, tugasan yang diberikan, dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, operasi pemberian awan di negeri Sarawak juga akan diteruskan dan juga dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan juga kedudukan awan bagi membantu mengurangkan kadar jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pelaksanaan operasi berkenaan akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jadi OPA akan terus dijalankan mengikut luruan angin dan juga awan itu berada dan mendapatkan nasihat daripada MEM Malaysia juga eh. Jadi di negeri Kedah juga diharapkan, Kedah juga mengharapkan pemberian awan dapat diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri itu yang kian menyusut sebenarnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asli Bekalan Air, Sumber Air dan juga Alam Sekitar Negeri Dato' Muhammad Yusof menyatakan walaupun operasi yang dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum sebenarnya mencukupi untuk meningkatkan takungan di empangan. Beliau berkata sebelum ini OPA dilaksanakan bagi pada 2 September itu, jumlah keseluruhan takungan air di empangan utama iaitu empangan Pedu, empangan Muda Jago dan juga empangan Ahning adalah sebanyak 37.14% bagi pada dan juga pagi ini menyusut kepada 36.64%. Di kala kita berada dalam El Nino dan juga jerebu ni, ada kawasan yang dilanda panas yang ekstrim, juga jerebu yang menghadirkan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi kurang-kuranglah aktiviti luar rumah tu. Kita hadkan masa di luar bangunan ataupun elakkan senaman ataupun kerja lasak di kawasan terbuka. Pakai pelitup muka yang sesuai N95 terutamanya jika terpaksa berada di luar kerana kalau kita pakai pelitup muka N95, ia sangat berkesan menapis partikel halus. Dan yang paling penting, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air. Minum air secukupnya. Tutup pintu dan tingkap. Rapatkan rumah untuk menyekat kemasukan asap jerebu. Ini bagi perokok-perokok se-Malaysia. Jangan merokok di dalam rumah ataupun ruang tertutup bagi mengelakkan pencemaran udara bertambah teruk. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Okey, geng-geng berhantu, berkat bandel katanya tengah bekerja pada waktu ini. Okey, Miss Sarah Aini 67, Jumaat Inkromok, Pak In Burger Sambil Ibaling. Kita ada Lulu Ahmad, Daniel Haziq, Iskandar Nur Ati, Remy 78, Cik Nini Sakura Putih, Samsudin Ayu mengelaporkan diri bersama dengan saya, Kamaria, Diina, Katna, Azasno, Lin Sabrina, Jilok juga turut bersama-sama, Mat Yusri. Ada Baju Buruk tengah berniaga di bang, berniaga burger. Okey, Alhamdulillah. Macam mana perniagaan hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Nur Pineng, Farif Hakimi, Widuri, Cik Munirah, Cik siapa lagi? Cik Muridah, Rasara Rais, Metal Sejati, ada Fira R katanya, salam Abang Manis. Oh, nama singkat je, R je eh. Ada Anggun juga salam, dia memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi geng-geng burhan tu.
pergi ke dapur buat air kopi O, kau-kau ke, T.O. ke, biskut-biskut yang ada ke, kudapan yang ada, kita kunyah-kunyah sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini, Pelamin Angan Kemusnah. Ramai yang nak menangis tepi bujuk katil. Jom sama-sama kita menangis di tepi bujuk katil. Terus layan nak senang kiburhan tu di National FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

punce. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ada juga cinta yang tidak kesampaian. Cinta bukan untuk dimiliki sebenarnya, dan juga bukan janji yang diulang. Cinta itu ikhlas melepaskan, merelakan si dia bahagia, walaupun hati kita sendiri rasa retak. Dari kejauhan kita doakan agar senyuman si dia itu selalu nyemani, selalu je cerah, meskipun bahu kita menanggung sebuah duka dan juga sebuah rindu yang tidak pernah ingin kembali. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu ini. Ribut beti, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Larut dan juga Matang, termasuklah di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, di Bacuk, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, termasuklah di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sarawak, di Kapit, Belaga dan juga Bukit Mabung sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nak senang kita nak tahu keadaan cuaca, muat turun je aplikasi My Cuaca. Senang je kita tengok keadaan cuaca. Cuaca ni sangat-sangat penting sebenarnya. Apatah lagi bila kita nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Jadi bila kita dah tahu diramal hujan, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Macam juga macam begitu jugalah dengan kehidupan kita. Kita bersiap sedia apa saja dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang. Okay, geng-geng berhantu, Mashinta, hadir Mashinta, melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Bang Sam, Kartina Abdul Karim yang baru melaporkan diri, Razak Black dari Baling, Ariana Yana, Fiza Riza, Azlina Mansur, Khairul Anwar, Abang Long Awang, Siti Fatima, Ina Ina dari Melaka, Junaidah Kamarin, Nuraz, Muhammad Fikri, Hayati, Miss Kayoi, Mizi 85, Tengkudin, Pilot Darat, Papapan, Kasih Hon, Tengkudin, Mawar Jingga juga turut bersama-sama. Maznah 646, alhamdulillah ramai yang hadir ni. Mastura, ramai yang tak boleh nak tidur. Kenapa tak boleh nak tidur? Kenapa? Bagi tahu saya. Ada yang kata memang tak boleh nak tidur bang. Lagu semua best-best. Semestinya yang terbaik, lagu-lagu terbaik itu di National FM, juga di RTM, kerana kami sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda sebagai pendengar-pendengar. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima, dengan Sedar. Sedar tak sedar? Sudah pun 2.33 minit pagi. Jadi terus dengar, terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif, saya Alif di sini. Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Lagu yang cukup syahdu, Dendangan Kumpulan Spoon dengan Ringgit Berjuta. Ada yang dah menangis, ada yang katanya luka lama berdarah kembali. Luka kerana cinta. Luka tu memang tak ada suara tau. Luka tu memang tak ada suara. Sebab itulah air mata kita jatuh tanpa bicara. Kadang-kadang kita teringin menjadi manusia yang paling sabar dalam setiap perkara yang kita lalui. Tapi apakan daya, kita ni manusia biasa, punya hati dan perasaan. Ada masa kita lemah juga, lemah dengan keadaan, lemah dan juga kalah dengan ujian dan juga cabarannya. Terutama bila hati kita terluka kan. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang teruskan Kak Zeti. Berbaki 3 jam lagi untuk kita bersama-sama. Pertemuan Isnin 7 September 2026. Nasana Lagi Yang Buruk Hantu masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alim. Saya Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, dalam menghadapi situasi jerbu pada ketika ini, banyak kawasan, banyak tempat, banyak daerah, banyak negeri yang telah pun mengadakan musyarat khas penyelarasan tindakan dan juga kesiapsiagaan. Termasuklah di Labuan juga kan. Di Labuan juga satu mesyuarat telah pun diadakan bagi menilai status terkini di pulau itu berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada antara 150 dan juga 170 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan memberikan tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan sebenarnya dan juga kesihatan awam termasuklah aspek persekolahan selain menyelaraskan tindakan segera dan juga susulan antara agensi. Buat masa ini sekolah di Labuan masih lagi dibuka, masih lagi diteruskan sesi persekolahan meskipun bacaan cuaca ataupun bacaan IPU-nya berada pada paras tidak sihat. Namun begitu, segala aktiviti di luar sekolah, di luar bilik darjah dihentikan, termasuklah aktiviti senaman dan sebagainya dihentikan untuk semua sekolah di Labuan berdasarkan cuaca ataupun jerbu pada ketika ini. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Saya sering mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Sihat itu mahal tau, sihat itu sangat-sangat mahal. Kita ada duit banyak, lepas tu kita terbaring atas katil, kita tidak boleh berjalan, tak mampu nak berjalan pun tak berguna juga. Tak ada maknanya bila kita ada duit banyak begitu. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, betul-betul sihat, kita boleh mencari rezeki untuk keluarga kita. Kita boleh melakukan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Itu yang kita mahukan. Ataupun saya mahukan anda semua jaga kesihatan baik-baik. Selalulah periksa kesihatan anda. Jangan bila dah sakit baru kita nak merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Adi Pontian, sama pagi Adi Pontian. Ahmeng juga, kasut dah buruk juga, luncur katanya. Abel Farhan, Saleha Muhammad, Isa, Lady Heda, Cik La Siti dari Melaka, Mama Siti Aminah, Cik Hida, ada Awin Puteri, Nurul Kaliza, Zaliana Tasib, Fatimah Hatim Tai, Diana Ati 80, Suzana Ahmad, Puteri Dalisha, Norma Dayana, Abdul Razak Ramli. Terima kasih lah eh. Andri Konfana juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Mokwan ataupun Usop dari NAC Perodua Tinta dah luncur terus GBH. Oh, geng-geng Perodua dah mula bekerja kan. Lepas ada cuti panjang, selamat bekerja lah geng-geng Perodua. Jangan lupa pula, dah cuti panjang tiba-tiba terlupa pula macam mana nak pasang skru ni. Kena pasang betul-betul tau. Kena pasang betul-betul. Pasal kereta pelanggan-pelanggan mengharapkan satu kualiti yang baik. Tapi saya tahu Perodua antara kereta yang sangat-sangat berkualiti, kereta Malaysia yang sangat-sangat berkualiti. Cik Yah juga hadir. Mantap Cik Yah yang hadir. Ramai yang hadir buat kuih waktu ini. Selamat buat kuih lah, geng-geng buat kuih se-Malaysia. Buat sedap-sedap tau kuih. Kalau buat karipap tu jangan sampai intinya inti oksigen. Banyak saya jumpa karipap yang inti oksigen. Ini nampak macam gebu sekali kita makan, inti oksigen. Tak apalah, mungkin karipap kesihatan namanya ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi percayalah anda juga tidak sepi.
tidak sepi bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Saya juga tidak sepi sebab saya bertemankan dengan anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. Maksudnya apa dia? Dia pergi. Pergi membawa luka. Tapi kalau kita terluka kerana cinta tu, jangan sampai membenci tau. Jangan sampai membenci, sebab Allah tak pernah suruh kita luka untuk membenci. Tapi sebenarnya dia izinkan kita luka itu supaya kita belajar untuk lebih mencintai tanpa meletakkan manusia di atasnya. Luka yang datang tu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyembuhkan ego kita. Mungkin kita ada ego. Kena ambil maklum lah mengenai perkara ini. Kadang-kadang bila terluka tu dia salahkan cinta. Tidak, jangan salahkan cinta. Cinta itu tak salah. Yang salahnya diri kita. Kadang-kadang kita terlalu ego dalam percintaan, ego dengan pasangan masing-masing. Okay, 3.29 minit pagi waktu ini. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang baru bangun tidur? Ui, ramai. Ramai yang baru bangun tidur. Kita juga nak ucapkan tahniah lah. Juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sanggup datang dari mana pelusuk negara pun untuk memeriahkan pameran pertanian Hortikultura dan juga Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang telah pun mencatatkan lebih sebenarnya 5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu menyatakan daripada jumlah itu sebenarnya lebih 1.7 juta golongan belia, sekaligus membuktikan sebenarnya sambutan menggalakkan terhadap acara berkenaan. Sepanjang tempoh penganjuran MAHA 2026 turut juga berjaya merekodkan jangkaan kolaborasi strategik dan juga pelaburan berjumlah 10.35 bilion ringgit serta nilai jualan langsung mencecah 66.88 juta ringgit. Jadi dengan pencapaian itu sebenarnya lebih lagi mengukuhkan bahawa MAHA sebagai platform penting dalam memperkasakan sektor agro makanan serta membuka peluang perdagangan dan juga pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Apa yang saya suka tentang MAHA ni adalah kita bawakan semua usahawan-usahawan dari seluruh negara, usahawan-usahawan negara kita, terutamanya golongan-golongan muda yang menyertai, yang kata orang tu menceburi bidang usahawan. Dari situlah sebenarnya kita memperkenalkan usahawan-usahawan muda produk-produk makanan kita ke pentas antarabangsa. Ramai juga pemerhati-pemerhati antarabangsa, peniaga-peniaga dari luar, pelabur-pelabur dari luar yang hadir ke MAHA. Itu sebenarnya satu platform yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan negara kita. Okay, Ten, selamat pagi Ten. Salizal, Manda Izan, Cik Norma, Ina 1075, Mr. I, Cik Ayu Comel, Iris Comel, Jamilah 79, ada Aini, Musmad yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Okay, jom terus kita layan lagi waktu ini sampai jam 4 pagi nanti. Lagu-lagu hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita berhenti seketika untuk menangis tapi bujuk kata, sebab kita nak beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Dan lagu-lagu 80-an, saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu tahun 1986 dalam filem Ali Setan. Fuazil Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.2.

Sons of Venom dengan Memori Duka. Tapi betul, ada fakta, tidak semua luka itu sembuh sepenuhnya. Betul. Walaupun ianya berhenti berdarah, tapi bekasnya masih lagi kelihatan, kan? Luka itu bukti bahawa kita pernah bertahan, bahawa kita pernah jatuh sedalam itu. Tapi walau apapun, kita tetap terus berdiri, terus bersemangat dalam hidup. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kerana ujian dan juga dugaan akan terus datang melanda kepada kita. Kadang-kadang tanpa kita duga, tiba-tiba ujian itu datang. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita kena terus melaluinya. 41 minit pagi waktu ini, alhamdulillah kita dah memasuki jam yang kelima Nasional Game Buruhan tu. Masih ramai lagi yang tak tidur-tidur. Geng-geng Buruhan tu bermimpi di siang hari. Alhamdulillah teman berteman. Geng-geng Buruhan tu bukan saja di Malaysia tau. Malah geng-geng Buruhan tu berada di luar negara, di seantero dunia. Nasional Game Buruhan tu mendunia. Sebab itu mereka yang berada dalam live TikTok ni, ramai yang datang dari seluruh dunia. Termasuklah di Indonesia, di Brunei. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang kata makan Maggi je bang, lapar ni. Boleh makan Maggi, boleh. Tapi jangan selalulah. Makan makanan yang berkhasiat. Maggi ni memang sedap waktu-waktu begini kan, tapi jangan diamalkan selalu. Makan makanan segera ni, mie segera ni, tak baik untuk kesihatan sebenarnya. Boleh lah, boleh. Tetapi sesekali ya, jangan selalu-selalu. Takut nanti terjejas kesihatan anda. Baik, terima kasih geng-geng Buruhan tu. Baik, ada juga yang nak memohon kemasukan tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 bagi pendidikan khas ambilan tahun 2027. Dah dibuka sebenarnya untuk permohonan itu pada 1 September yang lalu kan. Jadi permohonan dibuka 1 September sehingga 30 September 2026. Permohonan secara dalam talian juga boleh dibuat melalui pautan ephas.moe.gov.my ya. Jadi sesiapa yang nak mohon, anak-anaknya yang nak memasuki ke tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 pendidikan khas ambilan tahun depan, tahun 2027, dah boleh memohon sekarang pada tarikh tutupnya 30 September 2026. Jadi tahun ini tahun kita, guru bitara nadi negara. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu se-Malaysia tau. Kita kena ucap terima kasih kepada cikgu-cikgu, guru-guru kita. Terima kasih banyak-banyak cikgu, kerana tidak jemu-jemu untuk terus mengajar anak-anak bangsa kita untuk menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada negara, bangsa dan juga agama. Geng-geng Buruhan tu, Bunga Larangan hadir, Zulaika Azurin juga turut bersama-sama. Bunga, kita ada Matahari, Ismi Pal, Opa Akil Akif, Mael, Abang Latif. Lagi, siapa lagi yang masih kekal setia? Ramai-ramai yang kekal setia. Ain Noraini juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, kasut dah buruk, kata masih lagi kekal setia bang, walaupun sambil-sambil makan ya. Okay, terus sambung lagi berhibur. Tadi dah kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan kenangan-kenangan itu. Dan kita tambah lagi kenangan melalui lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya nak bawakan anda ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini sebenarnya, lagu yang cukup popular pada hujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya, ataupun filem ini sebenarnya, menggambarkan sebuah filem percintaan tiga segi. Filem yang asalnya gelak ketawa tapi berakhir dengan sebuah kesedihan. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Saya sendiri kalau tengok filem ini saya ingat lagi di hujung tahun 90-an, 5 kali ke 6 kali saya pergi ke panggung wayang melihat cerita ini, menonton cerita ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu. Jom sampai pukul 6 pagi.

Compozinya adalah Klaus Mann, Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You. Sementara itu, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah. Di Kuala Muda, Yan, Kulim, Bandar Baru dan juga Pendang, di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Kelantan melibatkan jajahan Kota Baru, Bacu, Kuala Kerai, Pasir Putih, Tumpan, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, Terengganu, di Kuamana juga Besut, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, Serian sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk di awal pagi ini, 4.33 minit pagi waktu ini. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, yang memandu jauh, beratus-ratus kilometer sebenarnya, pemandu-pemandu Malaysia ni, pilot-pilot darat terutamanya, dari utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Apatah lagi memandu di waktu-waktu awal pagi begini kan, mata pun layu je. Jadi kalau mengantuk tu, jangan lupa berehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur. Dah bangun, barulah cari kopi O. Bukannya cari kopi O dan teruskan pemanduan. Tidak. Jangan salah faham. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Rehatkan mata seketika. Pembawa berat juga turut hadir. Terima kasih pembawa berat. Alisha Wangsa Maju, Abang Jeb dari Kuching, Ijan... siapa lagi? Rindo Hara, Sam DZ, Abang Hashim, AB Hashim, Riz Gon, Cik Lah, Mona Rahim, Master Rider, Nilia Zaila, Ila Zaila, Agent White Gluta Horse, Ana Musab. Terima kasih banyak-banyak. Baru siap kerja ni, Abang Lori, Bat SB katanya. Q8754. Okay, kita sambung lagi beribur, menangis tapi bujuk katil. Barusin lagu ini pula dari Kak Melah kita, Ramlah Ram, daripada komposernya Azmir. Tajuk lagu ni best tau. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Kalau anda tak tidur, jangan salahkan saya, ya?

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

Ini dengan lagunya Izinkan Selamanya Namamu Di Hati, menutup tirai Menangis Tapi Pucuk Katil. Tetapi izinkan juga pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini seperti biasa, marilah kita mulakan pagi kita dengan menyayangi diri kita dahulu, kemudian baru kita sayang insan-insan yang berada di sekeliling kita. Kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka, dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua yang kita sayang, ya. Jadi selamat pagi yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Berbaki kurang sejam lagi untuk kita terus bersama-sama. Saya akan ke udara sampai pukul 6 pagi. Jadi kita jadilah insan yang paling yang paling ikhlas. Jadilah orang yang paling ikhlas dalam hidup, bukan yang paling baik. Dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan, tapi orang yang ikhlas itu memang dah tentu-tentunya yang dari insan yang baik-baik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi, Bandar Raya Melaka 5.57 minit pagi, Seremban Negeri 9.58 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa raudah juga akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Mal Zuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam kurungannya ataupun dikenali sebagai Ustaz Manis, ya. Nah, tapi bukan Abang Manis. Kalau Abang Manis ceramah, nanti takut ramai yang menangis pula. Yang ini Ustaz Manis dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku Menyelusuri Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaman raudah telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Gege Berhantu, terima kasih. Terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai sebenarnya yang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas.

Memang tak boleh nak tidur. Tak buat apa pun tapi tak boleh nak tidur. Cuaca panas bang, berbahang je lah. Nak buat macam mana, kita berada dalam El Nino pada waktu ini. Apapun, banyakkan minum air, jaga kesihatan baik-baik. Jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, mudah-mudahan terbit keinsafan, mudah-mudahan. Dan lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan Kasawari dengan Teguh. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Walau di mana juga anda berada, kita terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan-tuan, sebut tentang sebut ini, kalau tuan-tuan perasan pada zaman Khalifah Utsmaniyah, bermula dari 1299 sampai 1924, kerajaan Islam Utsmaniyah adalah kerajaan khalifah warisan Rasulullah yang terakhir. Macam mana dia didik umat dia untuk mencintai, menyebut, mengingat pada Nabi. Seluruh umat Utsmaniyah, Turki, Istanbul, diajar dan dididik oleh sultan dan khalifah. Bila mana nama Nabi disebut, Muhammad ke, Nabi ke, sallallahu alaihi wasallam ke, apa-apa yang cerita tentang Nabi, umat, seluruh umat Islam di Utsmaniyah, di Istanbul ketika itu, mereka dididik akan meletakkan tangan di dada sambil kepala tunduk, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini dengar nama Nabi tanpa rasa. Siap mendadar lagi. Umat kita di Malaysia ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, kita begitu sukar untuk mendatang dan menghadirkan rindu kasih cinta. Paling kurang bila sebut nama Nabi, off dunia. Kita tak boleh sampai level orang Utsmaniyah yang dengar cerita tentang Nabi, sebut dengar nama Nabi, tangan sallallahu alaihi wasallam. Sultan dia didik seluruh dayang-dayang istana sallallahu alaihi Muhammad, bila dengar kata apa yang nama Nabi Muhammad, sepanjang kuliah saya malam ni, berapa kali nama Nabi, berapa selawat yang saya sebut, dan berapa kali saya dan tuan-tuan tunduk untuk beradab seolah-olah Nabi berada di hadapan. Sultan dan khalifah zaman itu berjaya mendidik umat untuk come sallallahu alaihi Muhammad, absorb the feel seolah-olah engkau berada di sisi Muhammad. Tuan-tuan, kita dengan Nabi banyak cinta orang ketiga. It's not because I love you. It's not because I not love you. Bukan aku tak cinta, bukan aku tak ingat, bukan aku tak rindu, tapi banyak sangat gangguan lah orang ketiga antara cinta kita. Dunia he, phone he, zindagi he, he, he. Sembanyak benda ni, dunia, ML, game, phone, gadget, banyaknya mengganggu, menyebabkan kita dengan Nabi samar, pudar. So sekarang nak cabut, nak tarik satu persatu antara kita dengan Nabi, tak ada sesuatu yang menghalang. Barulah kita boleh beradab. Sebut nama Nabi akan tertitis air mata. Sekarang tak ada air mata tu, tak sampai. Sebab banyak ikatan, gangguan, godaan yang sedang menarik dan menghijam antara kita dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, okey, kembali. So apa benda yang saya nak bawa perbincangan kita malam ni? Ada tiga poin sebagai mukadimah. Apa yang kita nak lahirkan? Sebagaimana kita maklum, maulid datang di perkataan walada. Dalam kalimah bahasa Arab, walada telah dilahirkan. Fi'lul madhi. Yuladu fi'lul melahirkan. Yu'alu. Yuladu melahirkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Fi'lul mudhari'. Daripada walada telah dilahirkan, wa yuladu melahirkan, maulidi kelahiran. Maulud, bayi yang dilahirkan. So Nabi dilahirkan, tuan-tuan, kita tak dapat ulang dah. Sejarah takkan berulang. Nabi tak boleh lagi dilahirkan. So bersempena dengan maulidin Nabi, apa yang kita nak lahirkan dalam hati saya dan hati tuan-tuan? Yang pertama, fikrul rasul. Yang pertama kita nak lahirkan malam ni, hasil dapatan output, tujuan buat program malam ni, nak fikir cara Nabi. Macam mana fikir cara Nabi? Nabi tak boleh tidur tenang jika jiran dalam kelaparan. Itu fikir Nabi. Ya Allah, elok nak suap ni. Eh, jiran sebelah dah makan ke eh? Aku dah dah sendawa tiga kali. Jiran sebelah ni, Nabi kata apa? Tidak akan diangkat keimanan seseorang bila jiran kiri kananmu, kananmu tidur dalam kelaparan. So fikir cara Nabi sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, sebelum aku senang, jiran aku pun aku nak senang. Umpama macam tu. Nabi ada satu sifat dalam surah At-Taubah.

Nabi itu ada sifat harisun alaikum. Ambil berat, sharing is caring. Caring is what? Caring is loving. Maka Nabi merasai rasa, aku takkan boleh tidur selagi mana jiranku tak tenang dan tak kenyang. Itu contoh Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan dalam malam ini, maka latihan untuk aku menyatukan kekitaan, bukan keakuan. Fikru Rasul, satu. Yang kedua, sifatul Rasul. Sifat Nabi, bila diberi racun madu yang aku balasi. Sifat Nabi ni tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang buat jahat pada kita, jika dibalas jahat, itu namanya dendam. Orang yang buat jahat dibalas apa? Orang yang buat baik dibalas baik, itu fitrah. Orang yang buat baik dibalas jahat, itu namanya dengki, tak puas hati. Tapi orang yang buat jahat dibalas baik, itulah sunnah yang tertinggi. So kita nak ambil yang keempat. Kita tak mau jahat dibalas jahat, itu namanya dendam. Kita tak mau baik dibalas jahat, itu namanya dengki. Kita tak mau jahat dibalas baik. Bukan tak mau, baguslah. Tapi itu biasa-biasa, itu fitrah. Tetapi bila jahat, madu yang engkau beri, racun yang engkau beri, madu yang aku balasi. Macam-macam suka tak madu? Tak suka, sedap tau. Ayah-ayah suka tak madu? Ha, semua suka, alhamdulillah. Okay, ha, nanti balik cuba eh. Ni madu yang tak bergaduh, madu tualang maksud saya. Okay, jangan risau, saya tak jual madu dan saya bukan duta madu. Dan saya tak pernah bermadu. Macam tu pula eh. Okay, sambung. Muslimin dan muslimat, maka kita nak ambil sifatul Rasul. Buat jahat, orang buat jahat, engkau beri racun, tapi aku tetap balas dengan madu. Engkau kecam, aku tetap sayang. Engkau keji, aku tetap puji. Engkau serang, aku tetap sayang. Dakwah itu ajak, bukan ejek. Dakwah itu puji, bukan keji. Dakwah itu terang, bukan serang. Dakwah itu tatang, bukan ancam. That is the sifatul Rasul yang nak dimaulidin, yang nak dilahirkan dalam 1.8 bilion umat Muhammad seluruh dunia. Dua. Yang ketiga, apa benda yang kita nak lahirkan tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lain dan tidak bukan yang ketiga, akhlaqur Rasul. Akhlaqur Rasul. Akhlak Nabi ni tuan-tuan tak dapat dibayang dan kita tak boleh ambil semua. Memang takkan mungkin nehi kush nehi. Kalau tanya saya, jauh panggang dari api. Cuma cukuplah sekadar apa yang saya nak boleh, apa yang kita boleh ambil. Tuan-tuan target, tuan-tuan letak mission dalam sehari, apa benda sunnah Nabi. Nabi sebut man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan walau satu sunnahku, dia menyayangiku, dan barang siapa yang menyayangiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Tuan-tuan target. Kita tak mampu untuk bertahajud setiap pagi. Betul? Sebab saya tengok muka tuan-tuan pun setahun ini, ini semua muka terkejut. Terkejut, terkejut. Tahajud tu tak ada. Termasuk saya. Terkejut, tidur balik. Tak jumpa tahajud. Kalau ada pun, time World Cup. Itu pun nasib baiklah. Spain menang. Alhamdulillah. Tak ada kaitan lah, tak ada kaitan. Selingan je. Nak beritahu tuan-tuan, kita ni tak jumpa tahajud. So, benda apa yang aku boleh genggam dan pegang sebagai ikut kemampuan. Contoh Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ayah-ayah, saya pernah jumpa satu CIMB, satu CEO, pengurus cawangan bank CIMB Alustar, yang ketika itu mencatatkan KDNK, catatan dan keuntungan yang paling tinggi dalam kalangan CIMB. Saya jumpa dengan bos, saya kata apa yang bos buat sehinggakan CIMB Alustar waktu itu diangkat sebagai CIMB yang paling highest profit dalam kalangan semua cawangan. Kata ustaz, saya tak buat apa, cuma yang saya ingat dia buat jadual schedule untuk staff dan kaki tangan CIMB dia untuk bersolat duha di dalam musolla bank. Satu, saya buat mini musolla. Yang kedua, saya galakkan untuk rotation, ada jadual untuk staff saya maintain solat sunat duha. Saya rasa itu je yang saya buat. Yang lain saya tak ada apa. Rupanya tuan-tuan, saya kira sebab tu Nabi kata la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak membebankan seseorang dengan apa mengikut kemampuan. Target dan genggam dan pegang apa yang kamu ada. Jangan lepaskan semua. Bagi saya, anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, boleh pegang dan genggam. Dari 20 minit rehat, aku makan 15 minit. 5 minit aku untuk Allah. Semua pakat pisurau, kalau dapat lagi kita hidupkan kempen di sekolah,
Dari 20 minit makan, dari 20 minit berehat, reserve 5 minit untuk Allah dan Rasul. Solat sunat duha di surau setiap sekolah. Saya yakin dan pasti inilah antara ramuan dan formula bagaimana untuk mengatasi segala masalah yang macam-macam duduk di sekolah. Sekarang sebagaimana kita maklum, sekolah semakin tak selamat. Ada yang isu kecam mengecam, saman menyaman, serang menyerang, tikam menikam. Ya Allah, apa nak jadi dengan dunia hari ini? Dulu aku hantar ke sekolah sebagai tempat paling selamat lepas rumah. Tapi apa jadi? Apakah disebabkan umat meninggalkan sunnah Nabi, menyebabkan Allah tinggal kita? Allah tak jaga, Allah tak bela, Allah tak bela kita sebab kita tidak bela Nabi. Allah tak jaga bila kita tak jaga agama Nabi. Allah biarkan, let it go. Apa jadi? Keselamatan, keamanan terancam sebab kita tak pagar hidup dengan ahya sunnati. Sepegang paling kurang apa yang kita mampu. Cadangan saya adalah solat sunat duha. Saya berani cadang sebab itu je yang mampu saya buat. Tak berani cadang benda yang kita tak mampu buat. Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Hijau Bumi Tuhan. Kita jagalah keindahan alam kita yang diciptakan Allah SWT, ya. Lagu ini membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk pertemuan hari ini, Isnin. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda perkara-perkara yang menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi nanti dalam Nasional pagi, ya. Serta lagu-lagu yang terbaik juga akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan RTM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Tak apa, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda, ya. Jadi untuk anda, terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Nak dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, di RTM. Nak dapatkan lagu yang terbaik, di RTM. Nah, itu sebab saya cakap kenapa kena terus dengarkan RTM. 34 stesen radio, 2 di atas talian. Secara keseluruhannya 36 stesen radio yang ada kami berikan kepada anda untuk rakyat Malaysia. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat memandu. Berhati-hati di jalan raya. Hari ini hari persekolahan. Dah lama bercuti, dah seminggu bercuti dah ni. Hari ini pagi-pagi ramai yang dah bangun, siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Nampak, saya nampak. Kejap lagi nak kejut anak-anak nak pergi sekolah. Maklumlah, cuti dah agak lama ni, seminggu ni. Biasanya dia hari pertama persekolahan ni, selepas bercuti memang lian nak bangun anak-anak kita, kan. Jadi ibu-ibu akan jadi penyampai dekat rumah, kejut anak-anak, bangun. Maksudnya waktu yang sangat penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.59 minit pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, kita berkukuhkan perpaduan yang ada, terus kibarkan jalur gemilang. Kita masih ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia yang akan kita sambut tak lama lagi, 16 September 2026. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata inilah. Kata-kata ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya dan juga anda semua. Hari ini hari Isnin, kan? Maknanya hari Isnin bukan adalah hari yang kata orang tu, bukan satu beban untuk kita. Ianya sebagai satu permulaan. Apa yang kita mulakan hari ini, insyaAllah menentukan arah sepanjang minggu ini. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan betul, bekerja dengan tekad dan juga bersungguh-sungguh, dan juga percayalah setiap usaha kecil kita hari ini membawa hasil yang besar akan datang, ataupun hasil yang besar esoknya. Jadi selamat memulakan hari Isnin, terus melangkah walaupun perlahan, jangan pernah berhenti. Nun Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: صدق الله العظيم.
1: Ambillah sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak yang buruk, dan doakan untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Seperti biasa, menerusi segmen ini kita akan kongsikan cerita-cerita, kisah-kisah yang boleh kita ambil teladan dan jadikan panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, pada pagi ini saya ingin kongsikan tentang kisah seekor burung Raja Wali. Zaman dahulu, ada seekor burung Raja Wali yang begitu gagah dan hebat sekali. Begitu ramai pemburu-pemburu yang berusaha untuk nak membunuh ataupun mendapatkan burung Raja Wali ini. Burung Raja Wali ini begitu cantik sekali. Bulu-bulu pada tubuh badannya begitu indah sekali. Maka adalah beberapa orang pemburu yang cuba nak memburu. Ketika dilepaskan anak panahnya itu, tak ada yang mengena kepada Raja Wali. Lantas, burung Raja Wali ini agak sombong. Dek kerana telah berjaya banyak kali mengelak anak-anak panah yang dipanahkan oleh para pemburu. Bila dah hari-hari dia berjaya mengelak, maka sedikit sebanyak timbul perasaan sombong di dalam hati Raja Wali ini. Lantas, dia buat suatu cara, setiap kali dia berjaya mengelak daripada terkena anak panah, dia akan cabut selai daripada bulu yang ada pada badannya dan akan diletakkan di atas muka, dilemparkan ke kepala ataupun muka para pemburu tersebut. Tujuannya adalah untuk nak mengejek dan nak mengatakan bahawa kamu gagal, saya masih berjaya. Ada seorang pemburu ini, tiap-tiap kali dia memanah, maka tak akan mengena. Lalu banyaklah bulu-bulu Raja Wali ini terkena pada mukanya. Pemburu ini pun ambil bulu-bulu daripada burung Raja Wali ini, lantas dia letakkan di panahnya, niatnya untuk dijadikan sebagai hiasan sahaja. Tapi apabila dilepaskan panah, ternyata panah itu stabil, tidak goyang bila ditiup angin. Begitu lurus sekali sasarannya. Akhirnya, dek kerana anak panah ini sudah menjadi begitu baik sekali, pada gilirannya, kenalah pada burung Raja Wali. Dan julung-julung kali, burung Raja Wali mati kerana terkena anak panah. Apa pelajaran daripada kisah ini? Pelajarannya adalah, ramai di kalangan manusia, bila dia mendapat laba, maka cepat lupa diri. Kekayaan, pangkat, grade gaji, pingat kebesaran, menjadikan dia lupa kepada siapa dia yang sebenar. Perlu kita ingat bahawa kadangkala nikmat yang Allah kurniakan, bukannya kerana Allah sayang, tapi ada masanya bertujuan untuk menjahanamkan kita. Inilah nikmat yang disebut istidraj. Istidraj datangnya daripada kalimat darajat, iaitu tangga, iaitu simbolik kepada bagaimana tangga itu disediakan oleh Allah supaya kita mendaki dari satu mata ke satu mata sampai ke puncak. Dan tatkala kita sampai ke puncak, rupanya di sebelahnya tidak ada apa-apa, hanya ruang kosong yang akhirnya menyebabkan kita jadi jatuh. Sebab itu, saudara, nikmat syukuri, jangan disombongkan. Burung Raja Wali tadi sepatutnya dia bersyukur kerana setakat ini Tuhan menyelamatkan dia daripada dibunuh oleh mana-mana pemburu. Tetapi dia sombong sehingga mengejek pada orang yang gagal membunuhnya dengan mencampakkan bulu-bulu yang ada pada badannya. Ini kan sifat orang sombong. Sebab itu, saudara, ayuh kita buang perasaan ingin jadi orang sombong, jadi orang yang bengak, bercakap berbuat tak pakai otak. Orang yang bengak, bengkak, ini bercakap dusta, suka belagak, akal tak betul, perangai tak cedak. Kata orang tua-tua, menjadi manusia sombong dan bengkak, cakap bohong, suka belagak, kepala besar tapi tidak ada otak, kepada yang lemah bentak membentak, bersua lawan berair pesak, rakyat sengsara negeri pun rosak. Dijadikan manusia musibah kan banyak, dijadikan tua tuah tercampak, dijadikan induk maruah memakan anak, dijadikan tiang tidak akan tegak, negeri binasa rakyat kan kemak. Jangan kita jadi manusia bengkok, daripada baik banyak yang buruk. Tanda-tanda orang bengkok, jalan lurus dia berkelok, di atas yang benar dia merasuk, di jalan lurus ia berkelok, bila dipercaya orang dia menusuk, pada yang keruh dia menangguk. Mudah-mudahan kisah Raja Wali ini memberi panduan kepada kita bersama.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi duit sekalian ke mana tu pagi ni? Ya,
1: duit pecah tabung.
0: Nak bagi anak-anak sekolah
1: tabung pagi. Ayam.
0: Tabung ayam. Okey, kami kembali lagi AZRA Semangat Kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
0: Okey, terima kasih untuk anda yang terus memilih Radio Terengganu FM pagi-pagi lagi dah buka ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Dia standby tadi lagi.
1: Oh, standby tadi lagi. Bila nak bercakap DJ ni?
0: Itulah. Okeylah, sekejap lagi kami nak kongsikan kepada anda Terengganu sana sini.

0: Terengganu.
1: Sana sini.
2: Okay. Semalam, kita nampak cuaca dekat bandar Kuala Terengganu ni macam okey-okey je kan. Tak tahu pula ada ribut dekat daerah lain kan.
1: Rupanya di daerah Dungun, ini semangat sukarelawan dan keprihatinan terhadap mangsa bencana diteruskan melalui program Gotoroyong. Ini Gotoroyong yang ribut tu 2-3 hari lepas.
2: Jadi dia dah bertungkus lumus lah supaya benda ni dapat direalisasikan dengan Gotoroyong pasang atap bencana.
1: Okay. Jadi program ni bermula pada 8.30 pagi semalam. Dia melibatkan ramailah sahabat serta sukarelawan yang turut membantu kerja-kerja pemasangan atap di kediaman mangsa-mangsa yang terlibat lah.
2: Jadi cepat sikit lah nak memulihkan kediaman mangsa ni. Ini penting tau, sebab bila kita duduk dalam komuniti, adanya benda-benda bencana macam ni, secara tak langsung kita membangkitkan budaya saling membantu dan prihatin kepada orang yang berdepan dengan masalah kan.
1: Ya, ini kita buktikan bantuan ni tidak semestinya dalam bentuk kewangan, tapi dalam bentuk tenaga, masa, kemahiran kalau pandai bertukang kan.
2: Itulah pasal
1: sangat bermakna kepada golongan memerlukan. Kita sekarang ni macam kekurangan tukang pula untuk orang Melayu lah kan.
2: Tahu-tahu bila ada bencana macam ni,
1: kalau rosak apa-apa je, macam kisah apa ya.
2: Sebenarnya bukan tak ada, tapi mungkin connection ataupun hubungan kita dengan orang yang berkemahiran itu tak begitu dekat.
1: Terus kita terfikir kepada mereka-mereka yang dari negara jiran yang kerja kat sini. Macam tu kan. Nak marah juga.
2: Itulah. Yang penting sekali, kita jangan duduk dalam kampung ke, dalam komuniti ke, kita bermasam muka, kita tak tegur. Itu tak boleh tu sebenarnya. Susah nanti.
1: Betul.
2: Mak saya pernah cakap.
1: Cakap apa?
2: Dia cakap macam ni, kita ni kalau langsung tak nak bertegur dengan orang, tak nak ramah dengan orang, kita susah di depan hari.
1: Jadi apa yang kita buat tu akan datang balik pada kita.
2: Okey, tahniah dan syabaslah kepada mereka yang terlibat untuk memulihkan rumah mangsa yang terlibat, dan semoga budaya ini terus dibuatlah pada masa depan.
1: Disemarakkan di setiap kampung mana-mana pun untuk komuniti kita, okey?

0: teruskan semua berhemah anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.
1: You're listening to the best.
2: Semasa luar negara.
3: Di luar negara, kita nak pergi ke Jakarta ini serentak dengan letusan besar anak Krakatoa di Indonesia tu. Gunung Semeru di Pulau Jawa pun meletus juga.
4: Itulah. Benda ni trending juga dekat media sosial semalam. Ya? Macam dia saling berantai lah meletusnya. Yeah. Tapi yang tersohor pasal anak Krakatoa ni sebab dulu masa tahun 1883 dulu dia pernah meletus sampai hilang pulau-pulau dekat situ.
3: Yeah.
4: Tak sangka dia kembali lagi pada era moden ni.
3: Masya
4: sehingga
3: Allah.
4: Melepaskan abu setinggi kira-kira 1 km dari puncak. Ah,
3: betul. Jadi Gunung Semeru pula meletus pada pukul 7.51 pagi di waktu tempatan dekat sana lah. Letusan tu direkodkan oleh seismograf dengan amplitud maksimum 23mm dan berlangsung selama 102 saat. Agak lama tu.
4: Itulah pasal.
3: Menakutkan kalau kita duduk kat situ.
4: Gunung ni.
3: Bunyi saat kan?
4: Bunyi saat. Tapi asap dia tu sekejap je nak datang tu.
3: Gunung Lewa Tolok ni meletus juga.
4: Itulah.
3: Hari yang sama.
4: Hari yang sama. Dia macam berantai kan. Maklumlah saja kan. Perut bumi ni kan dia ada plat tektonik yang saling bergegar kan. Boleh jadi macam tu.
3: Dia bergerak kat dalam kita tak nampak lah.
4: Jadi gegaran, pacutan lava, deram-derum semua bunyi-bunyi
3: abu
4: tu.
3: Abu dia setinggi 400 meter dari puncak. Ini untuk Gunung Lewa Tolok.
4: Ya. Jadinya pada Ahad lepas, malam lah Presiden Indonesia mengarahkan kerajaan, tentera polis, pasukan penyelamat dan semua agensi berkaitan lain supaya terus pantau keadaan dan pastikan kesiapsiagaan lah untuk hadapi sebarang perkembangan selanjutnya. Apa ni, penduduk kat sana pun dah dievakuasi lah, dah dipindahkan kan.
3: Tapi kan apabila baca berita ni tak ada pula nampak macam ada kematian ke, ada perpindahan ke dimelaporkan. Mungkin juga mereka telah bersiap siaga ataupun tidak ada penduduk yang duduk betul-betul berdekatan dengan gunung-gunung ni. Sebab mereka pun telah dia maklum kan.
4: Ya. Biasalah negara Indonesia ni dekat dengan lingkaran api Pasifik, memang tak dapat lari daripada ni. Dan kita pun harap benda ni tidak sampailah negara kita.
3: Ya betul. Na'udzubillah min zalik. Tapi kita tahu kan apabila berlakunya macam ni, ada rumah ada juga. Antaranya lava tu dikatakan sangat apa ni,
4: menyuburkan.
3: Subur untuk tanaman kan.
4: Okey, itu yang kami bawakan perkhabaran dari luar negara.
2: Semasa luar negara.
4: Kembali selepas ini Ceria Pagi
3: Terengganu FM,
4: Mesra Ceria.

0: Dalam Negara.
1: Okey, kembali lagi bersama-sama dengan kami. Kami nak kongsikan berkenaan dengan Dalam Negara. Apa cerita ni, Farah?
2: Cerita ni pasal Lee Chong Wei. Datuk Lee Chong Wei ni.
1: Ya, legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei merancang nak kembangkan kejohanan Piala Lee Chong Wei yang baru dianjurkan jadi sebuah kejohanan bertaraf antarabangsa pada tahun depan.
2: Ini bekas pemain perseorangan lelaki nombor satu dunia ni mengatakan beliau sasarkan untuk dapat kelulusan daripada badminton Asia untuk penganjuran peringkat antarabangsa di samping terus jalankan edisi tempatan lah.
1: Dan beliau ada bagi tahu dia ada rancang dua kejohanan untuk tahun depan. Satu pada peringkat tempatan, lepas tu satu lagi antarabangsa. Yang kedua itu akan jadi kejohanan antarabangsa lah. Itu rancangannya.
2: Dikatakan mereka sedang mencari slot masa sesuai lah untuk mohon kelulusan ni. Lepas tu pula Lee Chong Wei ni juga adalah pengerusi jawatankuasa prestasi BAM, berkata pemilihan tak terhad kepada peserta yang layak ke perlawanan akhir saja.
1: Jadi beliau cakap bukan sekadar mereka yang mara ke peringkat akhir atau separuh akhir, malah seseorang yang mara ke suku akhir juga mungkin mempamerkan bakat dan akan dipanggil.
2: Lee Chong Wei anak kelahiran Pulau Pinang yang berusia 43 tahun kini.
1: Oh, dah 43 tahun eh?
2: Ya.
1: Itulah
2: Piala Lee Chong Wei yang julung-julung diadakan.
1: Saya pun tak sabar juga ni nak tengok. Sebab saya teringat lah, dah banyak sukan badminton lah saya pernah tengok. Yang sebab, lebih lama lah.
2: Kita bermula dengan anak-anak sidik kan.
1: Anak-anak sidik.
2: Sampai kan ada kartun anak-anak sidik.
1: Bila time gelanggang tu mengulas, raket dengan shuttle mengulas, geram betul.
2: Ya, sebelum munculnya nama Lee Chong Wei ni, kita kat sekolah, kita kalau-kalau main badminton, kita akan kata, kita ni Rashid Sidik. Kita ni apa lagi?
1: Miss Boon.
2: Miss Boon.
1: Okay, itu yang kami kongsikan pagi ni menerusi
0: Semasa Dalam Negara.
1: Ya, Semasa Dalam Negara. 5 minit dari sekarang menginjak ke pukul 7 pagi.
2: 7 pagi macam biasa kami nak bawakan anda untuk utama 7 pagi dan kembali bertemankan Bidonita Terengganu FM. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Dan saya AZRA.

0: dia kalau tengah putus cinta ni makanlah makanan pedas.
1: Nak tunjuk betapa sedihnya dia kan.
0: Dua dalam satu Farah.
1: Ataupun kalau nak buat sedih depan orang kan makan pedas.
0: Ya. Yeah.
1: Lepas tu cerita supaya lebih mendalami cerita tu.
0: Kalau dua dalam satu senang. Kalau pun tengah-tengah broken kan patah hati ni. Kalau kita makan pedas ni orang tak akan kata lah kita tengah broken.
1: Orang broken dia tak pergi makan pedas.
0: Makan pedas lah senang ni nak menyorok di sebalik air mata tu.
1: Ya, sekarang zaman sekarang menangis pun buka TikTok lah.
2: Tungun 97.7.
3: You're listening

0: dah aku bagi isyarat. Eh, boleh pula tak ada perasaan. Main masuk je.
1: Lily, bertimbang rasa. Pentingkan diri sendiri. Bukan itu caranya. Pesanan ini dibawakan oleh Terengganu FM.
2: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra

0: Sabar Lily, sabar kok. Kamu ni kek kau orang viral, orang tulak kek habis ya, mu kalah hati pula ni.
1: Dah tu mu nak suruh aku sabar lagi. Mu tengok ni, dari tadi lagi kita ni ikut peraturan bukan main lagi. Siapa dulu mari, dialah hak dapat. Ni dia bukan main lagi. Napa?

0: Pagi Terengganu FM, Astro Ciri. Kami kembali lagi untuk jam yang kedua, 7.19 minit pagi.
1: Selamat pagi di mana juga anda berada.
0: Ya, pagi-pagi macam ni, tenang-tenang saja semua, insyaAllah ya.
1: Ya, kita moga-moga biologi badan kita ni boleh semuanya menerima di awal pagi.
0: Memberi kata kerjasama lah ya.
1: Ya.
0: Otak, fikiran,
1: kadang-kadang semualah. Kalau badan kita, kalau diikutkan sangat badan kita tak beri kerjasama, tak boleh juga kita biarkan otak kita bekerja untuk kita jadi lebih cergas dan juga cari poin kita macam mana kita boleh menceriakan hidup kita di awal pagi, okay?
0: Ya, sambil-sambil tu anda memandu ke, tengah buat apa sekarang? Sekarang ni masuk pejabat, tak masuk pejabat, masuk tempat kerja, tak tempat kerja, izinkan kami berdua ya, bacakan kepada anda. Baca benda.
1: Ya, kita nak baca tajuk-tajuk akhbar untuk hari ini.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Paparan utama akhbar pagi ni, kami soroti tajuk-tajuk utama manfaat WPP PTPTN RM1,500 di Menara Gading. Jemaah solat Jumaat sejauh 1.3 km. Lagi, YKN wujudkan bilik kasih wanita pertama di HUS. 6,266 kanak-kanak direkod perlukan bantuan pemeliharaan dan perlindungan. Lagi, charge RM1,000 untuk lanjut masa bayar alung 2 minggu. Sebenarnya 2 kali ditipu. Rupa-rupanya ada 9 rekod jenayah lampau. Kebun tanah gambut di kampung Sungai Buntul lebih 10 hektar terbakar. Lagi, mayat lelaki warga asing disyaki penyeludup beras ditemui di Golok. Wanita ditahan disyaki tarik rambut goncang kepala kanak-kanak di Taska. Saya kira ini berlaku di Pahang ni. Bomba guna helikopter jejak 6 individu hilang selepas memasuki hutan di Gua Musang. Dan Jakarta kini berdebu berhabuk angkara letusan anak Krakatau. Ini juga kita telah kupaskan tadi ya. Di ruangan sukan pagi ini, berkenaan dengan tenis, Alcaraz bergaya ke suku akhir terbuka AS. Carey anggap permulaan United tak terlalu teruk. Beralih ke bola sepak juga, Arsenal mampu jadi lebih hebat. Ini menurut Arteta. Arsenal lepasi ujian getir Chelsea di Emirates. Pemain muda pickleball Malaysia raih 3 pingat di Piala Dunia. Dan Everton bangkit 2 kali kecewakan Manchester United. Beralih ke ruangan global pula, kita lihat di sini kereta e-hailing dihias muka hantu. Maafkan saya.
1: Kenapa?
0: Dihias muka hantu, pemandu digantung sementara.
1: Masya Allah. Okay. Kan, kalau kita masuk kereta tu, kita takut.
0: Itulah, saya tergelak sebab ini disertakan dengan poster gambar kan.
1: Itu negara mana tu?
0: Ini yang berlaku di... rasa terhibur juga bagi di Bangkok, Thailand. Bunga iblis spesies baru ditemui di hutan Thailand. Dan perang boleh merebak hingga ke bulan ya. Satu persoalan di situ. Akhir sekali, 4 lagi.
1: Saya ada satu persoalan.
0: Apa
1: siapa
0: dia
1: yang bagi nama bunga iblis tu?
0: Bunga iblis. Tak pasti. 4 lagi lapangan
1: saya
0: terbang.
1: Saya rasa bunga iblis tu bukan iblis.
0: Ataupun bunga.
1: Nama dia iblis ya.
0: Iblis. Ya, ya, lebih manis sikit.
1: Lebih tenang sikit.
0: Lebih tenang sikit.
1: Sebab nama bunga dia cukup indah dah.
0: Macam tidak sesuai digandingkan ya. tak boleh, bunga iblis.
1: Betul-betul.
0: Tapi tetap rasa tercalar di situ.
1: Awak jangan seramkan dia. Bunga yang indah tu.
0: Bunga tu indah. Yang kedua tu tidak indah. Yang tak sesuai digandingkan. Saya tak tahulah. Harap-harap bukan saintis lah yang meletakkan benchmark ni ya. Okey, 4 lagi lapangan terbang Indonesia ditutup akibat abu gunung berapi. Satu yang saya nak singkapi menerusi ruangan hiburan buat anda pagi ini. Siapa tak kenal dengan pelawak dan juga pelakon hebat Abon, sudah dibenarkan keluar dari ward, kini berehat di rumah. Okey.
1: Saya ada beberapa kali juga lah benar bergandingan dengan pengacara Abon ni.
0: Seronok dengan dia ya.
1: Betul. Tak kering gusi. Okey, jom kita tengok pula dalam akhbar-akhbar lain. Kita ke ruangan nasional ini. 6,266 kanak-kanak direkod perlukan bantuan pemeliharaan dan juga perlindungan, di mana bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Lagi satu, TPM Thailand Si Halsat tiba di Malaysia untuk lawatan kerja 2 hari. lain-lain mengenai dengan menerusi ruangan nasional ini, Jerebu tiada kawasan catat IPU bahaya Sri Aman sangat tidak sihat setakat pukul 4 petang semalam. 7 pelajar UiTM masih terima rawatan aktiviti luar KKEC 2026 batal serta-merta. Itu untuk nasional. Kita beralih ke kolom sukan. Untuk kolom sukan, Alonso mahu Chelsea ambil iktibar kekalahan dan Arsenal lepasi ujian besar. Juga menjadi tajuk akhbar untuk hari ini, permulaan United tidak terlalu teruk. Keputusan Liga Premier Inggeris dimuatkan dalam kebanyakan akhbar hari ini. Khairul pula, julang sulung terbuka Kinrara merdeka. Yang terakhir, menerusi ruangan yang sama, Selangor terus kejar JDT Kuching City. Itu mengenai bola sepak dan kita rentas ke luar negara. Di luar negara, Indonesia sedia 3 lapangan terbang alternatif susulan penutupan 3 lapangan terbang. Dan aduan pelancong di Korea Selatan catat rekod tertinggi tahun ini. Manakala di Iran pula, tentera Iran serang drone tentera laut AS cuba masuk Selat Hormuz. 2 kapal perang AS disasar peluru berpandu alami kerosakan dan berundur dari kawasan pertempuran. Yang terakhir, ruangan dunia, gencatan senjata diusahakan IAEA mula berkuat kuasa bagi kerja baik pulih talian kuasa ke loji nuklear di Ukraine. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti pada pukul 7.30 pagi kami akan siarkan doa sama-sama kita aminkan untuk siaran ini. Okey, sekejap lagi juga 7.45 macam biasa.
0: Kita ada mana saat ini?
1: Cerita pagi.
2: Terima kasih kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla, wala naqadu

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: pagi.
1: Kurang persahfaman, terlampau kritikal, ya, dan mudah salah anggap terhadap pasangan ataupun orang lain yang kita dah mula kurang sayang. Sikit je kita salah sangka, salah tanggap, terus kritik, terus entam, terus marah. Ha, dah mula kritikal. Artinya tak boleh silap sikit. Dulu masa sayang, silap banyak pun no problem. Dulu kalau masa sayang, lewat sejam tak apa. Air ni memang hobi air menunggu. Air suka, hobi air memang menunggu. Sejam ni tak ada masalah. Ha, masa sayang, masa dah mula benci, 2 minit, apa ni, lambat ni. 2 minit pun dah rasa macam 2 jam. Tu dah kurang sayang lah tu. Ha, be careful ya, be careful. Saya bercakap dan anda mendengar. Yakin dapat hidup dengan sempurna tanpa pasangan. Ini untuk orang yang sudah berumah tangga dan dah mula pudar kasih sayang. Dia yakin, alah kalau bercerai pun saya boleh hidup senang, saya akan bahagia juga. Ha, ini tanda sayang sudah hampir-hampir pupus. Dia yakin dia dapat hidup tanpa orang lain, tanpa orang yang disayang dulu. Seterusnya, terasa menyesal pula berumah tangga dengan orang ni. Ha, itu dah benci lah tu. Aku menyesal betul kahwin dengan Mac ni. Menyesal sungguh. Ha, itu dah mula benci lah tu. Ha, check diri masing-masing. Lagi, terasa suka untuk mendoakan pasangan. Kalau you benci kat dia, macam nak doakan, ya Allah selamatkanlah isteri aku ni. Ha, itu masih sayang tu. Alah, isteri aku nak mampu-mampulah. Eh? Ha, itu dah mula benci lah tu. Susah nak mendoakan pasangan atau doakan orang lain. Kalau anda sayang kat kawan sekerja, doakan mereka selepas sembahyang. Kalau sayang kat bos, doakan bos selepas sembahyang. Bos-bos, kalau anda sayangkan anak buah you, doakan anak buah. Saya yakin pemimpin-pemimpin kat Terengganu, saya yakin lepas solat mesti dia doakan rakyat ataupun orang yang mereka pimpin. Saya yakin. Ha, kalau yang terlupa tu, mulai hari ni, mulalah. Tanda apa? Tanda sayang kat orang yang dipimpin. Ya? Lagi? Terasa sukar untuk memaafkan orang. Ha, ini dah mula pudarlah kasih sayang. Kalau kita masih sayang kat orang, kita mudah maafkan kesilapan dia. Tapi kalau dah susah ataupun terasa sukar untuk memaafkan kesilapan pasangan ke, kawan sekerja ke, jiran ke, itu tanda kita sudah tidak ada kasih sayang. Dah mula sirna kasih sayang. Jadi sukar untuk memaafkan. Ha, itu dia. So, saya minta orang yang bercakap, yang ini saya, menghisap diri dan berubah ke arah yang lebih kasih sayang. Dan anda, Terengganu, pendengar Terengganu FM, marilah kita sama-sama memupuk kasih sayang dan mengukuhkan kasih sayang yang mungkin sudah sirna atau sudah pupus.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: sedang dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun
2: cinta. Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Farah Fauzi dan Azra.
1: Okey, kami kembali lagi 7.42 minit pagi.
2: 7.42 minit pagi. Lagi 3 minit kami beri peluang untuk anda untuk bersiap sedia untuk sertai makna sanding.
1: Ya. Kalau dalam logat Terengganu, biasanya orang Terengganu suka menterengganukan nama-nama orang.
2: Ya. Hari ini kita tak payah guna ayat yang kita tak biasa. Tapi kita kalau kat Terengganu ni kan kita boleh tahu orang itu adalah orang Terengganu.
1: Okey.
2: Contoh rasanya tak ada kok yang nama Jusuh. DKL ya.
1: Yeah.
2: Ataupun asal Selangor. Jarang-jarang. Kalau ada pun mungkin ada waris-waris di Terengganu lah.
1: Itulah.
2: Dia akan nama Yusof. Tapi kalau orang Terengganu ke Kelantan ke, dia akan ada nama Jusuh.
1: Jusuh. Sulaiman tiba-tiba dipanggil Lemang.
2: Lemang.
1: Ya. Yeah.
2: Lemang. Tak aduk kot Lemang. Selemang biasa.
1: Selemang ataupun Mang. Faham Mang je.
2: Amang je. Stopambung ya.
1: Jadi nama yang kami berikan hari ni. Jusuh Dambung.
2: Jusuh Dambung.
1: Jusuh Dambung. Okay. Jadi set awak kena reka lah ayat menggunakan nama-nama dua orang ni.
2: Ada nama dua orang ni. Tapi jangan kutuk dua orang ni.
1: Tak boleh.
2: Tak ada kena mengenai hidup dan juga mati.
1: Selepas ini.
2: Cerita pagi.
1: Terengganu FM.

0: Ni tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
1: Sekali pagi di Terengganu FM. Terima kasih kerana FM Sibang Selanjutnya di mana juga anda berada. Masanya untuk kita bermain permana-mana saat ni sekarang.
2: Ya, cakap benda banyak-banyak. Jusoh dan Bong, apa cerita?
1: Buat je ayat kena ada nama dua orang tu. Jusoh dengan Bong, okey?
2: Okey.
1: Mana saat ni Zupaka Jusoh dengan Bong ni? Wahing ngulo masa kerja.
2: Pulak dah.
1: Hilang sokmo. Kak Zun, jangan cakap main-main macam ni ni.
2: Yang cepat.
1: Kalau kami mengulo 4 jam ni bahaya. Nampak gaya lagu 4 jam bermain dua suara DJ tak ada.
2: Farid Ali eh.
1: Tapi jangan main-main teknologi sekarang. Boleh rakam. Boleh rakam.
2: Farid Ali ni.
1: Ya, Farid Ali.
2: Juso. Weh. Pah mana Bong lama sangat dok kelih. Sihat. Ayat dia. Farid Ali ke Bong?
1: Zah dari Parker. Saya salah baca Zah Dr. Parker.
2: Dr. Parker.
1: Dr. Parker tadi.
2: Dr. Parker.
1: Sebab dia buat D tu besar. Juso ngembong tu adik-beradik kandung punya.
2: Ya.
1: Tak ada dok main Facebook. Dah tahu sekarang.
2: Betul lah. Jejak kasih ni.
1: Jejak kasih.
2: Jejak kenalan orang lama. Ni 3005. Nama dia Siti Imah. Aku tengok Jusu ngembung tu kacik molek lah ni. Kan ada projek baru pulak demo tu.
1: Ada
2: projek baru.
1: Farid Ali baca dah.
2: Baca dah.
1: Abang J.
2: Okay.
1: Abang J Jusu ngembung ni adik-beradik pok lain.
2: Adik-beradik pok lain. Seibu lah.
1: Adik-beradik juga.
2: Adik-beradik juga dah.
1: Kimi patut rakit pulak. Jusu ngembung ni dua pupu stopar rupa dia. Patut muka diri-rahi kah?
2: Yelah. Kita dengar pula ayat daripada Pak Bey.
1: Okey.
2: Pak Bey dungung.
3: Jusu dengan Bong ni memang kawan baik dari kecil lagi. Di mana-mana pun memang dua orang ni lah.
2: Itu baru betul.
1: Tahu sangat dia. Tapi saya ucap terima kasih banyak kepada Mizi Pasir Panjang.
2: Tak apa.
1: Kereta kacau kat Pasar Olimpik tadi.
2: Tadi. Lepas tu ditanya.
1: Ditanya soalan dia tadi.
2: Siapa dia boleh pingat?
1: Soalan dia ni buat kita jadi memerau tak?
2: Ya. Yeah.
1: Siapa menang pertama pingat Olimpik Malaysia?
2: Rasa nak gali balik sejarah.
1: Anak-anak sidik. Razif dan juga
2: Jalani
1: Sidik.
2: Itulah.
1: Hebat dia. Okay. Oh, ni pula 5465. Aris Mama.
2: Okay.
1: Mu tahu tak? Jusu ngembung tu adik-beradik. Bukan orang lain. Pakak pok sepupu lah dengan mu.
2: titik waris lah. Ni makna pula eh.
1: Ya. Yeah.
2: Dia kata pok su dengan pok embung kena marah sebab ngosik kemok janda. Cari hal lah. Makan ngepek lah gitu.
1: Bahi sangat kalau sebut gitu.
2: Barang baik lah pok-pok ya. Gerak aku.
1: Bau sikit weh tu. Simpan sikit lagi.
2: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Usok.
4: Ya, saya.
1: Cerita kita embung ke Jusoh ni?
4: Embung.
2: Suka.
1: Pak Usok nama Jusoh juga ke?
4: Bung.
1: Ngena lah. Betul.
2: Betul lah ke Pak Usop. Pemanggil seterusnya.
1: Halo.
2: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ya, saya
2: Kak Ani.
1: Kita rana serok suara malam ni.
4: Serok sikit.
1: Buat apa?
2: Buat benda.
4: Nak ajak Jusuf dengan Bong ke gengai.
2: Dia orang tu kaki kumpau.
1: Orang gengai boleh tertuak balik ikan bunyi ngai nak minta seko dah.
2: Tanya kawan tu.
1: Nak ambil hati punya pasal lagi pasal biasa yang lagi beli.
2: Terima kasih Kak Ani.
1: Okay.
2: Waalaikumsalam. Muaz pula ni.
1: Muaz.
2: Kita dengar Muaz ngepek beliau ni. Muaz.
5: Waalaikumsalam.
2: Bong. Laju kan. Kejap.
5: Bila wanita. Tersoho. Dia ajak aku pergi. Aku sibuk eh. Ada booking.
1: Kita ajak pergi tak mau pergi.
2: Tak mau cupu
1: rasa. Sebab ia sibuk.
2: Tak mau cupu rasa.
1: Sebut bila wanita. Dah tu. Berani dia tolak ajakan kita.
2: Muhammad pada nenek.
1: Koya ni.
2: Eh, tangi molek.
1: Muhammad pada nenas. Jusa dengan Bong tu ngek kacik. Dok nawak sikit tobak Bong.
2: Yati pada meeting pula eh.
1: Ya. Yeah.
2: Dia kata salam buat DJ Comel dan manis
1: dia. Ada Yati buat Comel tu. Dia cakap dengan cermin kalau gini ni.
2: Kata dah Yati ha. Jusa dengan Bong eh. Tak boleh tak jumpa mula.
1: Jumpa bukan mula. Jumpa kot mula.
2: Mula. Okey.
1: Abi.
2: Abi kau okay. Bangun apa Abi?
6: So warna seorang pagi ni bong pah mana?
2: Gitu je.
1: Itu je.
2: Bong cari madu.
1: Betul. Dari tengah panjat pokok.
2: Itulah.
1: Takut salah faham.
2: Amzan Rama.
1: Ya.
2: Ya botang.
1: Mena Bukit Dimang go. Pakai paham-paham hok pepiyudi kabo.
2: Pakai paham-paham kamu ayo hok apa pak usuk bayi datu kabo.
1: Gitu.
2: Awak pakai.
1: Awak pakai.
2: Justru tahan juga ayah hutan dok kena. Bom pula tahan racik dok lekat juga. Lala paham di rohing.
1: Ikat gitu nyengi tangan. Jadi kok sini ni Rohing Hero.
2: Rohing Hero. Rohing Abdul Rahim kita ke?
1: Hotline pula aku tambah extra. Hot mana-mana merohing lah.
2: Halo.
1: Halo.
7: Halo. Assalamualaikum.
1: Farah dan Azhar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Mas.
7: Yes.
1: Ayat dia Mas hari ni.
7: Dia justru ngembung nak pergi mana gaduh-gaduh nak panggil dan nge-style tak?
1: Dah layan dah.
2: Dah tepik apa? Baik.
1: Dah layan dah.
7: Kira rasa lagi.
1: Biasa emas tak dicari.
2: Itu lah.
1: Ada depan halau lagi, Panu.
2: Mas juga pilihan
1: ada. Hatiku. Terima kasih, Mas.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Usha Dao. Jusuh ngembung kena kepok pala marah. Bicu.
2: Jusuh ngembung hak bersenior sekolah lagi ni.
1: Kecil gini.
2: Lepas tu ayat daripada Kak Abah nunggu ni. Kau mana Kak Abah?
8: Jusu, oh Jusu, kenapa kau kahwin dengan Mbok?
1: Mana boleh kahwin?
2: Mana boleh kahwin?
1: Kak Abah jangan omain Kak Abah.
2: Kak Abah. Kak Abah lena di
1: Lintan. Sila air bulan ni Kak Abah. Kenapa hok puang tu?
2: Tahulah.
1: Ambonia. Kami panggil Mbong.
2: Ambonia.
1: Nur Ambonia.
2: Ambon tak bertanggungjawab. Hey,
1: dekat-dekat dengan nama Bek yuk.
2: Betul kata. Ambonia. Logilah awak eh.
1: Mahal sikit nama.
2: 1289
1: eh. Okay.
2: PNK.
1: PNK tu pas tanya sikit. Dia berkenal tak rumah Jusu? Jusu kat mana? Kita kena baca cerita dia ni.
2: Okay belakang. Okay ni yang berwahi.
1: Okay saya tanya dah.
2: Tanya.
1: Tepas tanya sikit. Azra kenal tak rumah Jusu?
2: Oh Jusu mana tu?
1: Jusu secangit anak mbong.
2: Depan sifat tu je umur ye. Dah nak berlakon nak jadi gini.
1: Tak jadi.
2: Penebik je.
1: Dah leh. Marah dia penebik gini.
2: Penebik dia. Tak berbayar dah. Hamzah ni kabar. Ya botang kat apa. Lari stay send lah
1: jok. Hamzah ni kan. Kita lantik dia tukang ini.
2: Pengulah ke
1: pengulah.
2: Log dia lah.
1: Setiap kali kita cakap dia ulah. Dia tak sebut lagi pasal Jusu ngembong setakat ni. Kalau penari ada backup dancer.
2: Itulah. Main ni. Tiwa wangalah mi pok mang ke kenapa mi pok mang ni.
1: Jusu ngembong ni masing-masing saya rapat. Dua-dua tu kan guti.
2: Balok ha. Okeylah. Kita yeah. Tepuk tangan lah.
1: Tepuk tangan belakang semua.
2: Eh, apa salah tepuk tangan.
1: Tepuk tangan tu. Guana gitu. Tepuk tangan belakang kawan-kawan. Bangku kawan-kawan. Ikut arahan.
2: We buzzer setengah tak dinyanyi kawan tu.
1: Bicuk kepala.
2: Okeylah, 5 minit lagi kita ada buletin pagi pula.
1: Hari ni buletin pagi dibacakan oleh siapa hari ni?
2: Nurhaniza Ma'is kejap lagi ya. Lepas tu jangan lupa janji temu kita.
1: Pasal apa?
2: Kita.
1: Oh, lepas Jajah baca berita lagi, kita ready. Jajah baca berita, kita pergi make up lah.
2: Apa
1: kena make up lebat lebih sikit hari ni.
2: Itu kata pipi kena merah.
1: Biasa lipstick colour, panggil colour dia.
2: Colour ni colour macam natural.
1: Okay, hari ni colour merah sikit.
2: Merah marah hari ni.
1: Kilometer nampak dah.
2: Ceria pagi
1: Terengganu FM.
9: Makna tak ni cakap dia panjang-panjang.
1: Ceria pagi di Terengganu FM.